Awal kisah selamanya nih cocok buat kamu yang memulai pagi hari ini dengan sesuatu yang apa ya, yang bikin kamu semangat, manprodo, yang bikin kamu yakin bahwa kamu di hari ini bakal bisa melewati semua yang terjadi, teman Prodo. Buat kamu mungkin yang sedang dalam perjalanan menuju tempat aktivitas kamu, hati-hati di jalan, teman Prodo. Jangan ngebut ya, santai aja. Tapi kalau udah mepet gimana nih? Salah sendiri siapa lama berangkatnya ya? Ya pokoknya patuhi tata tertib lalu lintas. Jangan lupa juga gunakan kelengkapan berkendara kamu, helm atau yang pakai mobil pakai seat belt-nya. Dan juga bawa kelengkapan berkendara yang penting ya, STNK, SIM, teman Prodo. Selamat menikmati perjalanan kamu. Ya, sambil dengerin Prodo Pekan Baru ya. Kalau di mobil bisa tinggal hidupin radio. Kalau dari motor gimana? Bisa kamu download aplikasi RRI Digital dan kamu bisa mendengarkan Radio Prodo Pekan Baru sebagai teman terbaik kamu, bahkan radio RRI seluruh Indonesia, teman Prodo.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

langit. Mau jadi apa? Nih kata Yura Yunita teman berdua. Mau jadi apa? Mau jadi orang kaya? Mau jadi orang sukses? Mau jadi menteri? Ya ini kan kaitannya dengan mengawali hari teman berdua. Kalau hari pagi aja kamu males ya, kamu jadi apa? Kenapa kalau zaman dulu kalau dimarahin sama orang tua itu ya, misalnya kita malas ya, kamu jadi apa mau nanti? Tapi kayaknya nyambung sih memangnya. Kalau kita malas-malasan gitu mau jadi apa? Memang mau jadi apa kamu nanti? Gitu teman berdua ya. Masih di Sepada teman berdua di sesi kedua ini. Nanti kita jam 8 juga ada dialog atau program seru nih ya. Tentang psikologi nih. Nah, cocok ya. Karena anak muda sekarang, remaja-remaja ini kan sedang mencari jati diri. Mungkin aja psikologinya harus di apa ya, disiram gitu ya, biar fresh gitu. Bukan fresh sih, psikologi itu gimana ya, biar dia tahu mau ngapain gitu ya, biar bisa menghandle segala tekanan. Nah gitu kali ya, ya caranya ya. Karena zaman sekarang anak muda tuh kadang gampang burn out, gampang kena mental health gitu kan. Jadi dengan ke psikologi, dengan merefresh psikologi, dengan memberi siraman rohani ke psikologi, bisa bikin tenang teman berdua. Nanti jam 8 itu kita ada obrolan ya, bareng dengan dosen dari UIN Suskaryo teman berdua. Kita lanjut lagi di Sepada. Kita gimana kalau main tebak-tebakan unik aja teman berdua ya. Tebakan apa nih? Nih. Jangan tebakan deh, kalau enggak ini aja caption-caption yang lucu. Mungkin teman berdua bisa jadikan salah satu ide kamu ya, untuk bikin caption di sosial media kamu teman berdua. Nih, pas dengan yang kita bahas tadi, pemalas-pemalas tadi ya. Ada status receh ala rebahan teman berdua. Coba kita baca ya. Menurut kamu ini lucu atau enggak nih? Aku bukanlah pemalas. Aku hanya menikmati beristirahat dengan passion. Sama aja sih itu ya. Sama aja ya. Malas sebenarnya itu. Atau aku gak malas sih, aku hanya berada dalam mode hemat energi. Oke, sesekali bolehlah mode hemat energi kalau weekend gitu ya. Tapi kalau tiap hari mode hemat energi itu namanya males teman berdua. Kalau males kayak kata lagunya Yura Yunita tadi kan, mau jadi apa? Kamu mau jadi apa?

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kau parkir jangan sembarangan.
3: Ini batok kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak.

agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di Bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi gunung api ini digunakan sebagai penerangan untuk pulang bagi arwah untuk menjenguk anak cucu dan keluarga mereka.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa.
2: Aku bisanya

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton Tari Kecak. Pada pementasannya, Tari Kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari Tari Kecak? Tari Kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari Kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, Tari Kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari Kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Masih di Spada, teman Pro 2. Kita lanjut lagi yuk, kita bahas caption-caption yang bisa kamu pakai sebagai ide buat kamu mungkin mau nulis apa di pagi hari ini, teman Pro 2. Yes. Coba lihat lagi ya. Aduh, ini ada yang menarik satu, teman Pro 2. Perlu enggak nih ya? Ah, yang ini aja deh, jangan yang itu. Jangan suka membohongi diri sendiri karena membohongi dirimu adalah jadi tugas orang lain. Kayaknya ini sering sih ini. Ini kayaknya lumayan sering dipakai orang, jadi gak fresh lagi lah ya. Berikutnya nih, ah, ya ini gak usah lah. Kayaknya garing ya, dompetku sama seperti bawang. Membukanya membuatku menangis, garing. Iya, garing ya. Kalau gitu kamu aja, teman Pro 2. Gimana kalau kamu yang kasih aku caption ataupun juga mungkin boleh tebak-tebakan lucu di 08 11 76 00 88 4. Sebelum nanti kita dialog bareng dengan ada dosen dari UIN Suska Riau, kita bahas tentang psikologi remaja. Mungkin cocok buat kamu, teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nih, kita ketemu lagi di pada hari ini teman Pro 2, edisi hari apa nih? Hari Selasa, 29 September 2026. Bareng aku Dito Satriawan dan sebelahku ada
1: Kanaya. Halo.
0: Iya, Kanaya, kita mau ngobrol. Tadi aku udah sampaikan sih di jam-jam 7:30 tadi, kita mau ngobrol bareng dengan, nah ini ada dosen Fakultas Psikologi UIN Suskaryo. Ada yang anak UIN gak ya lagi nonton kali?
1: Halo anak UIN, mana suaranya?
0: Ya gak dengar. Kita mau bahas tentang kontribusi internalisasi nilai-nilai Islam dalam pembentukan regulasi diri remaja muslim nih, bersama dengan siapa kan ya?
1: Ada Dr. Khairul Anwar, MA, PSI. Selamat pagi, Bapak.
0: Assalamualaikum, apa kabar, Pak Dokter?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik, sehat ya. Ini kita ngomongin tentang remaja muslim. Saya bawa remajanya langsung nih, Dok. Kalau saya kayaknya enggak remaja lagi sih.
1: Biar relate ya, Dito ya.
0: Iya, udah. Saya udah. Ya, udahlah. Nah, kita bahas ini nih. Kama ya. Kontribusi internalisasi nilai-nilai Islam tadi ya dalam pembentukan regulasi diri remaja muslim sebagai remaja. Sebenarnya kontribusi internalisasi ini apa sih, Dok? Apa secara pengertian mungkin secara harfiah gitu ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Luar biasa pertanyaannya ya, langsung ke intinya. Tentu kalau kita bicara penyakit langsung ke obatnya gitu ya.
0: Iya, saya sakit ini apa obatnya, Dok, gitu.
2: Nah, gitu ya. Dalam konteks ini kita berbicara tentang sistem. Artinya sistem proses mental itu sendiri ya. Jadi ketika kita sebut internalisasi itu mengadakan sebuah transformasi dari satu objek tertentu ke objek lain. Contohnya dari bentuknya pengetahuan dalam konteks Islam ya, itu menjadi keyakinan. Orang tahu tapi belum tentu yakin kan. Orang tahu tentang sholat, tetapi belum yakin tentang
1: sholatnya.
2: Ya gitu ya. Karena dia tidak yakin maka dia tidak sholat. Maka dalam ini semua pengetahuan yang ia miliki akan menjadi keyakinan dan akan membentuk perilakunya. Itu namanya internalisasi diri. Artinya apa? Kalau kita bicara Islam, kita bukan hanya sekedar masuk Islam, tetapi memasukkan Islam ke diri kita. Ya kan? Kalau kita Islam kan, tidak salah juga Dinda yang mengatakan itu dulu ya. Tidak salah itu ya.
0: Salah
2: kita bukan hanya salah itu ya. Kita bukan hanya masuk Islam, tapi terpenting adalah memasukkan Islam. Ya, baik dalam sistem zohiriyah kita maupun sistem batiniah kita. Jadi ketika disebut internalisasi diri, internalisasi nilai-nilai Islam, berarti kita mentransformasi semua pengetahuan Islam itu menjadi keyakinan kita, menjadi persepsi, menjadi emosi, menjadi motivasi, ya, menjadi dorongan-dorongan, drive-drive yang positif, sehingga pengetahuan itu berfungsi membentuk perilaku kita. Banyak orang mungkin tidak simetris, tidak linear ya, antara pengetahuannya ya dengan sikapnya, ya, dengan persepsinya, tentu akan mempengaruhi tingkah lakunya. Semua orang tahu tentang jujur, simple kan?
0: Iya, mudah
2: sekali. Jujur itu apa? Amah itu apa? Tanggung jawab itu apa? Komitmen itu apa? Mudah mendefinisikannya karena itu berbentuk pengetahuan. Ya kan, kalau dikatakan jujur tentu adalah orang itu selalu mengatakan yang benar. Dia tahu, tetapi apakah dia yakin dengan pengetahuannya itu? Apakah dia meyakininya? Nah, ketika dia meyakini bahwa jujur itu adalah sebuah harta besar, ya, yang menjadi modal dasar yang membuat dia bisa menjadi kaya, yang membuat dia bisa menjadi siapa saja, yang membuat dia bisa menjadi pemimpin, ya kan? Maka dia yakini bahwa jujur itu perlu dilaksanakan. Nah, itu contohnya. Jadi internalisasi diri itu betul-betul mendarah daging dia, membatin dia. Contohnya anak-anak 2x2 berapa?
0: Iya, 4.
2: Tapi kalau 4 itu belum meyakini kita telah terjadi internalisasi diri. Tapi kalau betul itu pas bangun dibangunkan jam 12 malam gitu kan. Bangun gitu. 2 kilo 2 berapa? 4 ah, tuh dah itu.
0: Sudah menerah daging
2: dalam kondisi apapun. Sepahit apapun dia tidak tinggalkan keyakinan itu.
0: Oke, gitu maksudnya.
2: Kita seperti apapun susahnya. Seperti apapun mungkin kesulitannya, tidak akan pernah kita tinggalkan nilai-nilai kebenaran.
0: Oke, gitu ya.
2: Mas. Selama mungkin banyak orang yang menggadaikan keimanannya kan. Padahal orang beriman. Yeah. Ketika dia gadaikan artinya tidak terjadi internalisasi
1: diri.
2: Nilai-nilai Islam itu.
0: Oke.
2: Jadi artinya di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menerangkan itu. Ya. Udkhulu fis-silmi kaffah. Berislamlah kalian dalam segala dimensi kehidupan kalian.
0: Secara kaffah.
2: Secara kaffah. Kafah itu bukan berarti semua dikerjakan, bukan. Harus niat haji, bukan gitu, zakat juga. Itu kan ada tergantung kemampuan. Tapi dalam konteks ini, Islam itu mewarnai setiap nilai kita. Setiap perilaku kita, setiap sikap kita. Ini bersikap seperti ini, sesuai tidak dengan nilai Islam? Saya ngomong ini sesuai tidak dengan nilai Islam? Pada akhirnya terjadi sesuatu yang kita sebut takwa tadi. Takwa itu bukti telah terjadi internalisasi nilai-nilai Islam. Takwa ya, orang itu lebih mendahulukan kehendak Allah dibanding kehendak dirinya. Dibandingkan nafsunya. Dia akan mendahulukan kehendak Allah itu, membelakangkan kehendak pribadinya. Ya. Maka ketika orang itu mendahulukan kehendak Allah, berarti dia telah menginternalisasikan, internalize, ya kan? Islamic values, ya kan? On the himself, di dalam dirinya.
0: Yeah.
2: Dia tanamkan itu. Darah daging dia membatin dia. Dalam keadaan apapun dia tidak akan pernah mencuri. Dalam keadaan apapun dia tidak akan pernah menipu. Dalam keadaan apapun dia tidak akan pernah berkhianat. Maka ketika nilai-nilai ini, internasi nilai-nilai Islam ini tertanam di remaja muslim, itu akan berpengaruh kepada regulasi dirinya. Dia akan mampu. Regulasi diri itu kan secara translate kan pengendalian diri, mengendalikan kecerdasannya. Banyak orang cerdas tidak terkendali kan mencuri.
1: Iya betul.
0: Bakar hutan juga tadi ya. Bakar hutan juga.
2: Bakar hutan. Iya. Itu jadi itu.
0: Iya.
2: Apapun yang kita miliki memiliki risiko. Ya, kita punya harta ada risikonya. Kita punya jabatan ada risiko. Kita cantik ada risiko. Kita kuat ada risiko. Kita harus mampu meregulasi itu. Menjadi apa? Menjadi linear dengan apa yang kita sebut dengan nilai-nilai Islam. Kan kalau bahasa sederhana itu sering kan mengendalikan diri. Itu susah loh.
0: Benar-benar susah.
2: Mana yang paling susah, orang miskin mengendalikan diri atau orang kaya mengendalikan diri?
0: Sepertinya orang kaya. Ini susah ya.
2: Itu ya.
0: Banyak ini. Nah,
2: kita lihat di media itu banyak kejadian-kejadian ya, kita sebutlah contohnya mungkin penyalahgunaan wewenang.
0: Benar.
2: Apa gitu kan. Itu bukan orang-orang yang miskin.
0: Iya.
2: Itu bukan orang-orang
0: tidak
2: yang
0: berpendidikan ya.
2: Berpendidikan. Kita tidak sebut detail lah kan, kita bisa lihat, kita bisa simpulkan sendiri kan. Berbagai-bagai peristiwa itu dilakukan oleh
0: orang-orang yang justru punya jabatan, justru punya ini.
2: Pendidikan. Tetapi mereka tidak memiliki regulasi di
1: diri.
2: Diasumsikan tidak terjadi internalisasi
0: nilai-nilai Islam.
2: Dalam keadaan apapun sebenarnya kan itu akan mengontrol. Remaja ingin mengambil sabu ataupun narkoba. Remaja itu semua kan pengen tahu.
0: Iya.
2: Bukan juga dia pengen nakal, tidak.
0: Kadang pengen tahu ya.
2: Pengen bukan siapa ya.
0: Bukan
2: gitu.
0: Pengen nakal.
2: Bukan pengen nakal gitu.
0: Iya.
2: Tidak ada pengen nakal. Ya kan? Kalau saya sebagai memandang secara pribadi, kalau remaja itu nggak bisa kita hukum secara kriminal dia. Karena dia melakukan bukan dasar kesadaran ingin melakukan kejahatan. Lebih mau coba-coba aja.
1: Kayak penasaran gitu ya, Ustaz ya.
0: Cerhat kamu. Iya. Tapi sebagai dosen yang mungkin sudah berapa lama, Ustaz? Dosen? Saya kadang-kadang manggil Ustaz, kadang-kadang manggil dokter, gimana nih? Dokter.
2: Panggil Abang aja.
1: Panggil Abang.
2: Lebih muda gitu.
1: Iya.
0: Sudah lama apa?
2: Saya jadi dosen sejak tahun 1998.
0: Nah, 1998 berarti udah
1: lumayan lama ya.
0: Bukan lumayan lama sekali itu. Iya. Nah, maksudnya anak muda sekarang apa, Dok? Apakah ada pergeseran mungkin nilai-nilai norma mereka? Kalau dulu mungkin kayak anak-anak zaman dulu itu mungkin ketika mahasiswa zaman dulu ya, kayaknya tidak mungkin karena teknologi juga tidak semasif ini, mungkin lebih mudah diatur mungkin ya. Jadi mungkin juga ketika dikasih tahu tentang agama mungkin lebih lebih nurut.
1: Ya.
0: Kalau sekarang enggak kok di media sosial katanya gitu. Iya. Apakah fenomena yang terjadi sama seperti apa? Sebagai seorang dosen kan sudah melewati beberapa generasi gitu. Melewati beberapa era gitu.
2: Pernah hidup zaman Belanda gitu. Loh, jangan. Ya, menarik ya pertanyaannya. Artinya kan kita harus mengakui kita tidak bisa lagi menantang zaman. Inilah yang kita lalui. Yang kita mengatakan gadget itu bertentangan dengan ilmu lah, nggak bisa. Gimana pun kita melarang, seperti apapun buya-buya ustaz-ustaz melarang, nggak bisa dilarang. Ibaratkan kita menghambat sungai yang lewat kan, bisa melimpah. Nah, ketika melimpah kan lebih berbahaya lagi. Itu memang zamannya. Memang kita nggak bisa mengelak itu. Namun kan kita tidak dibiarkan melepaskan itu. Agama kan punya strategi-strategi.
0: Iya sih.
2: Itu lebih kalau kita lihat di zaman Nabi itu lebih dahsyat lagi dari sekarang.
0: Iya.
2: Jahiliyah zaman
0: bebasnya itu bebasnya lebih dahsyat dari sekarang.
2: Ya. Lebih dahsyat lah. Kalau kita baca di sirah-sirah itu kan orang-orang zaman itu minum araknya di tengkorak manusia.
0: Wow.
2: Kalau judinya itu lewat perempuan hamil, langsung mereka berjudi tanya, itu ya. Yang dalam perutnya laki-laki
0: perempuan.
2: Laki ya, ini taruhannya, perempuan itu nanti dipanggil perempuan itu dibelah perutnya so.
0: Oh iya.
2: Dikeluarkan bayinya.
0: Luar biasa sekali.
2: Luar biasa lagi, ya kan? Sekarang ini kita sedang berebut siapa yang paling cepat mendapatkan itu, remaja itu. Kalau kita biarkan dia akan terus mengalir.
0: 12 jadinya.
2: 12 ya.
1: Maka dalam
2: tidak terkontrol. Maka kita harus mencari strategi, metode, teknik, pendekatan. Bagaimana remaja Islam itu memiliki pengendalian diri. Bukan dilarang pakai HP.
0: Iya. Kadang mungkin ada yang berpendapat seperti itu.
2: Jangan,
0: tidak tinggalkan itu karena itu.
2: Tidak boleh. Tetapi kita ajar bagaimana mengendalikan. Ya, kita sekarang ini kan krisis pengendalian diri.
0: Iya, setuju.
2: Ya, kalau yang kita lihat di media itu kan bukan juga remaja kan. Orang-orang yang sudah jenggotan gitu ya.
0: Orang
2: tua-tua juga gitu kan.
0: Iya.
2: Ya kan? Cuman saya memilih mungkin pembahasan ini dalam konteks remaja. Karena itu kan generasi yang akan kita bebankan memimpin negara ini ke depan kan. Maka pengendalian diri itu adalah suatu hal yang sangat-sangat harus ditanamkan dari awal. Harus mampu mengendalikan diri.
0: Iya.
2: Kadang-kadang mahasiswa dimarahi sudah pulang kampung aja malas kuliah gitu. Karena tidak punya pengendalian diri.
1: Iya betul.
2: Ketika kita bisa mampu mengendalikan diri, berarti kita memiliki apa? Positif thinking. Kita bisa mentransform yang negatif menjadi positif. Positif. Ya kan?
1: Iya.
2: Macam saya tidak dilahirkan dari keluarga yang kaya, tetapi saya bisa selesai doktor saya di luar negeri lagi.
0: Masya Allah.
2: Kenapa? Saya mampu mengendalikan lapar saya. Saya lapar, tidak ada jajan, tidak apa-apa, kan tidak mati.
0: Nah, anak-anak muda sekarang mungkin ada istilahnya gengsi. Kalau kayak gitu,
2: iya, artinya kita harus sadar lah bahwa kita tidak akan selamanya di tahap itu. Ya, remaja itu kan tidak selamanya remaja kan.
1: Iya,
2: kalau ngasih kuliah kan saya sampaikan bapak juga pernah duduk di situ dulu.
0: Iya benar.
2: Bapak pernah duduk di kursi kalian itu. Tapi bapak punya regulasi diri untuk mencapai tujuan yang bapak inginkan. Bapak tidak akan terganggu oleh tujuan yang ingin bapak capai. Maka obatnya apa? Regulasi diri. Yang positif saja di tangan kita tanpa ada regulasi diri akan menjadi negatif. Nah, artinya regulasi ini dalam konteks bukan hanya persoalan kriminal, bukan hanya persoalan dekadensi, tetapi mengatur tata cara berpikir agar mentransformasi semuanya menjadi positif, menjadi potensi positif. Musim panas potensinya apa? musim dingin potensinya apa?
0: Iya.
2: Kita okay. Jangan terbawa panas lah.
0: Iya, panas ngeluh, hujan ngeluh.
1: Bad mood
2: gitu kan. Itu enggak boleh terjadi ketika dia memiliki regulasi diri. Kalau musim panas tentu kita jual es gitu kan.
0: Iya. Oh iya, es Milo ini ada.
2: Es Milo. Ya gitu. Jadi akhirnya semua yang ada di sekitar itu menjadi
0: potensi.
2: Ya kan? Banyak saya dengar bahwa orang berhenti kuliah tidak ada biaya.
0: Iya.
2: Tapi lebih banyak lagi saya mendapatkan data orang miskin sukses kuliahnya. Artinya yang berhenti itu tidak semiskin orang yang sukses gitu.
0: Iya.
2: Yang berhenti itu. Katanya miskin itu tidak semiskin orang yang bisa selanjut kuliahnya. Nah gitu. Apa yang terjadi di situ? Si A itu miskin, si B itu miskin. Tetapi kenapa si A terus kuliah? Kenapa si B berhenti kuliah? Regulasi diri.
0: Oke.
2: Proses mentalnya pikirnya menghasilkan ya. Diri menghasilkan regulasi diri atau tidak?
0: Oke.
2: Kan maksudnya itu kan. Nah, salah satu penghasil regulasi itu apa? Internalisasi
1: nilai-nilai Islam.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Oke.
2: Ketika Islam itu sudah mendarah daging, kita banyak konsep untuk menantang menghadapi apapun terjadi. Kalau kita sakit, pertama ridho dulu dengan sakitnya. Ridho dulu, kita terima dulu. Jangan nolak. Ya Allah, aku pantas sakit ya Allah. Karena aku sering lambat tidur. Aku makan sembarangan. Aku tidak jaga kesehatan. Memang sudah wajar aku sakit. Kalaupun tidak sakit datang dari Allah, pasti ada hikmahnya. Setelah itu kita bersabar. Tidak sama tuh. Antara ridho dan sabar dalam sakit itu. Redo kita terima dulu sakitnya.
0: Ikhlas terima ya, legowo.
2: Ya legowo. Siap. Ketika mengatasi sakit baru kita sabar.
0: Sabar
2: itu bukan kalimat pasif. Kalimat aktif. Sabar itu definisinya apa? Orang yang mengatasi masalah dengan cara yang benar dan syariah. Bukan diam. Kan kita dengar kan masa udah capek diam. Ya. Aku pukul
0: aku
2: dia.
0: Aku udah sabar.
2: aku udah capek sabar gitu ya. Aku udah capek sabar ya aku pukul saja. Saya katakan, Bapak tidak sabar, Bapak diam. Bapak tidak sabar, Bapak diam. Yang sabar itu aktif. Mencari kenapanya, bagaimananya. Ya kan, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang syar'i. Ya kan, itu sabar. Kalau ketika sakit dia tidak mengeluh. Dia baca, itu gadget tadi kan, ini apa obatnya nih? Cari dokter. Jadi artinya Islam itu menyajikan semua yang kita hadapi itu sudah ada. Ya kan? Kalau kita berkekurangan, Allah titip konsep qanaah. Kita kan kekurangan gitu ya. Ada konsep qanaah. Kita harus ada rasa cukup.
0: Iya.
2: Alhamdulillah ya Allah, ini cukup bagi ya Allah. Ya kan? Dan ketika kita berkelimpahan agar tidak terjebak kepada mubazir dan riya atau apa, ada konsep zuhud. Ya kan? Maka ya, di Islam itu tidak ada satupun yang tidak ada mitigasinya.
0: Iya.
2: Ya. Islam itu adalah mitigasi terbaik kehidupan manusia. Dia mampu menganalisis risiko yang akan terjadi. Nilai-nilai itu yang kita masukkan, kita tanamkan ke dalam diri kita. Maka nilai-nilai itu akan menghasilkan regulasi diri.
0: Regulasi diri, oke.
2: Yang siap remaja itu menantang, menghadapi
0: tantangan semuanya.
2: Semuanya akan berbuah manis, berbuah
1: positif.
0: Tapi kalau dari penjelasan dokter kayaknya susah. Sebagai remaja kamu susah nggak untuk konsisten menanamkan nilai-nilai Islam ini, mungkin dari jujurnya tadi kata dokter kan, terus banyaklah nilai-nilai Islam yang ditanamkan diri. Apalagi kalau dapat teman yang ini apa dok, dapat teman yang kita sudah mencoba untuk menerapkan ini kan, prinsip-prinsip nilai Islam itu kan, dapat teman yang mungkin mengajak pada keburukan, pada kemaksiat gitu kan,
1: berarti dengan lingkungannya ya,
0: iya, dengan dalih mungkin ya ini zamannya emang begini loh gitu.
1: Agak susah sih.
0: Susah gimana itu dok? Ya. Remaja sekarang gimana caranya biar mudah ya menarik, menerima itu menarik. Gitu.
2: Itu bukan hanya remaja ngeluh tuh, ibu-ibu pun ngeluh juga.
0: Kan? Oh iya iya. Oh sekarang ibu, iya sekarang ibu-ibu main FB,
1: malah TikTok semuanya.
2: Itu kalau dia sudah madu ke Facebook, tekan berarti kan sudah ngadu dia tuh kan?
0: Iya iya. Ya, malah nggak kan, masak dia itu.
2: Nggak masak dia gitu. Malah men. Nah, memang itu terjadi begitu. Semua akan berdalih, tidak berdalil.
0: Berdalih jadinya bukan
2: berdalih
0: dalih.
2: Dia. Kan wajar Prof, wajar dokter, wajar Pak. Saya kan remaja.
0: Iya, iya.
2: Wajar dong remaja itu. Kan itu gitu loh. Maka terjadi juga pewajaran tinggal masyarakat. Nah, biarlah remaja enggak apa-apa.
0: Iya, ada juga biarkan anak-anak remaja masih biar.
2: Inilah sebenarnya cikal bakal rendahnya regulasi diri itu. Ini cikal bakal, ya. Karena kita permisif yang itu. Kalau kita kembali ke konsep sebenarnya ya. Sebenarnya tidak ada konsep remaja di Islam itu.
0: Iya, semuanya itu ya berlaku untuk seluruh umur
2: gitu ya. Ada tuh remaja itu kan dulu ada TV ini tontonan umur 17 tahun ke atas enggak ada. Iya. Mau 50, 60 kalau mau aurat enggak boleh tonton.
0: Iya, benar. Haram.
2: Haram. Ya. Ini kan seakan-akan itu dihalalkan untuk umur 17 ke atas kan orang di situ ada adegan-adegan yang tidak layak ditonton.
0: Iya.
2: Tapi kita tetap tonton kenapa? Di situ disebut itu
0: 17 plus.
2: 17 tahun ke atas.
0: 1 plus gitu.
2: Plus gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, artinya kita sendiri yang membentuk itu. Mm-hmm. Budaya berdalih itu kita yang membentuknya. Mm-hmm. Maka keluarga berperanan penting untuk itu. Mm. Ya. Karena menanamkan itu enggak bisa diberikan remaja sendiri. Mm-hmm. Ya. Bagi saya tidak ada konsep remaja bermasalah. Mm-hmm. Yang ada tuh orang dewasa bermasalah. Berarti
0: kenakalan remaja itu bisa dihindari,
2: Yang ada tuh kenakalan orang dewasa. Menghasilkan kenakalan remaja.
0: Oke.
2: Ya kan? Itu. Yang kedua, di dalam Islam itu apabila dia sudah berumur 12 atau 13 pernah mimpi basah, dia langsung balik, tidak remaja.
0: Oh iya, dewasa, hitungannya enggak remaja.
2: Dewasa. Enggak ada balik-balik, iya, langsung juga. Dewasa.
0: Ini baru sadar saya, Dok.
2: kan kita selalu bukan tertipu lah. Kita kan meyakini di teori itu kalau sampai 21 masih remaja.
0: Iya, iya, iya.
2: Enggak dewasa, enggak ada remaja. Dia sudah meniri hukum taklifi yang dibebankan sholat wajib.
0: Sudah jadi kewajibannya ya.
2: Karena literasi diri itu harus didampingi oleh keyakinan-keyakinan yang tadi itu. Saya tidak lagi remaja. Saya sudah membebani tanggung jawab saya pribadi. Ya kan? Katakanlah Usama bin Zaid itu kan memimpin perang kan umur 16 tahun.
0: Iya, iya.
2: Menjadi panglima perang tuh.
0: Iya.
2: Sama biasa itu. Ya, menjadi panglima perang pada umur 16 tahun. Bayangkan. Kalau saya tanya sekarang ke mahasiswa saya psikologi itu,
0: 16 tahun.
2: 16 tahun tuh remaja, tidak usah remaja
0: katanya. Remaja, anak-anak
2: belum malah. Anak-anak. Iya.
0: Belum dapat KTP soalnya kan, baru 17.
2: Kalau sekarang kalau 16 tahun itu seperti apa pekerjaannya?
0: Mungkin main padel,
2: main soccer. Padel, main WA gitu ya. WA itu mekum, ini capa gitu ya.
0: Iya.
2: Ya kan? Artinya kalau dikatakan panglima, di karakter seperti apa kuatnya tuh?
0: Iya, iya.
2: Kan punya karakter yang luar biasa, bisa memimpin.
0: Benar, benar.
1: Berani juga.
2: Berani juga. Umur 16 tahun.
0: Iya, iya.
2: Karena kita dididik di Islam itu adalah taklifi, baligh, dewasa. Tidak ada remaja-remaja. Ya. Maka setiap orang waktu itu menyadari saya punya tanggung jawab. Kalau kita kan, kita tidak beri remaja itu tanggung jawab kan?
0: Iya, iya.
2: Adalah kalau dia geng mot apa, laju-laju di jalan, udah remaja, gak apa-apa.
0: Iya.
2: Maka sistem itu kita sendiri membangun. Kita kan tidak pernah melihat kan ada remaja yang menjadi panglima perang kan?
0: Iya, belum ada.
2: Bahkan nikah pun enggak boleh kan umur 16 kan?
0: 16
2: harus 19 kan?
0: Iya. Ada batas undang-undang.
2: Kalau nenek saya dulu nikahnya umur 13.
0: Oh.
2: Pas haid kan itu dewasa.
0: Iya, sudah dianggap dewasa.
2: Dia bukan dianggap itu batas dewasa
0: loh. Iya, secara Islam itu udah dewasa ya.
2: Udah dewasa. Dewasa nikah. Anaknya 12 ke 12-nya sarjana.
0: Masyaallah ya.
2: Bisa masak, bisa semuanya, enggak perlu ke kedai, makanan semua itu bisa dia buat. Nenek saya tuh hampir puluhan jenis makanan yang bisa dia buat. Padahal dia nikah umur 13
1: tahun.
2: Konsep kedewasaan Islam itu memberikan implikasi yang sangat positif. Dibanding konsep psikologi borek barat itu.
0: Iya, iya, iya.
2: Ya kan sekarang kalau kita tanya, saya tanya ke mahasiswa, kalian kategorinya, kalian udah dewasa? Belum, Pak, kami masih remaja kata. Umur kalian berapa? ada yang sebut 17, ada apa?
1: 16.
2: Oh, sama Benzo itu umur 16 jadi panglima perang.
0: Iya, iya, iya. Sultan Al-Fatih berapa tuh yang
2: melakukan? Itu 18 tahun. Nah, apa? 19, siapa? Ya? Tariq bin Ziyad. Iya, yang melakukan usia. Itu 18-an tahun.
0: Iya.
2: Umar Al-Fatih itu ya sekitar-sekitar itu umurnya. Kenapa terjadi internalisasi di apa, Islam itu secara sadar bersama-sama. Ada kesadaran komunal. Tidak hanya Islam itu ditanamkan di sekolah. Kemanapun pergi, orang konsisten dengan Islam. Kan itu termasuk salah satu untuk mentransformasikan konsisten kan, istiqomah kan. Jumpa ayah istiqomah, jumpa ibu istiqomah, jumpa tetangga istiqomah, pergi ke pasar istiqomah, pergi ke sekolah istiqomah. Maka ruang dia untuk mengatakan saya harus begini itu nggak bisa lagi, semua orang seperti itu, jadi sistem nilai dia. Ya kan, kalau sekarang kan yang Dinda sebut tadi kan terjadi perubahan nilai kan, terjadi pergeseran nilai kan. Yang dulunya itu malu kita kan, sekarang jadi bangga. Contohnya kalau mengatakan, Nabi mengatakan la'anallahu rasul murtasi. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Kalau sekarang mah bangga nyogok itu. Anakku lulus itu akabri itu.
0: Bayar sekian.
2: Anakku lulus itu itu.
0: Malah diceritain ya.
2: Kan aku malu gitu kan. Bayarlah, terserah dia lah itu. Kita enggak juga bisa sampaikan. Tapi hati kan kita malu kan. Ini enggak bangga dia. Anak saya lulus PNS tuh sekian saya bayar tuh katanya.
0: Saya jual tanah.
2: Saya jual tanah gitu kan. Padahal jelas Allah mengatakan.
0: Iya.
2: Adakah yang lebih tak patut kita malukan ketika Allah melaknatnya kita lakukan? Allah melaknat itu lantas kita bangga melakukannya.
0: Wah itu panjang jadinya tuh dok. Belum lagi LGBT loh gini.
2: Bangga. Gitu. Bangga gitu.
0: Memamerkan di media sosial.
2: Memamerkan di situ gitu. Itu. Karena kita budaya kita minta maaf jauh dari sistem makosid syariah. Itu makosid syariah tuh sudah di ujung sana. Yang ada tuh makosid nafsiyah lagi, kehendak nafsu kita. Sementara kehendak nafsu itu harus tunduk kepada makosid syariah. Kalau kita lihat hari ini apa yang terjadi itu prinsipnya sederhana, mereka menjauh dari makosid syariah. Umur kita jauh dari makosid syariah. Makosid syariah mengatakan umur sekian-sekian gini-gini sudah balik.
0: Ya, sekarang kan? Tergantung undang-undang anak,
2: undang-undang ini macam-macam. Oke lah kita tidak saya akur saja undang-undang. Tetapi arti yang terpenting kita meyakini ya bahwa Islam punya indikator tersendiri. Islam punya konsep tersendiri tentang dewasa. Islam punya struktur sendiri tentang yang namanya manusia. Maka kita campur-campurkan gimana tuh? Kita buat teh campur garam, campur gula gimana?
0: Ya aneh rasanya.
2: Aneh rasanya. Maka jangan jarang jahair, jahair, tidak heran kita melihat ada yang aneh-aneh. Yang Dinda sebutkan tadi kan bangga dengan saya nih LGBT.
0: Di posting
2: di media sosial. Di posting malah.
0: Banyak yang like juga.
2: Banyak like juga. Iya kan? Maka itu terjadi pergeseran nilai. Kalau kita lihat di buku-buku psikologi itu kan di apa tuh di SM4 itu, di SM6 itu kan. Itu kan sebelumnya kan LGBT itu termasuk salah satu yang abnormal. Itu deretan abnormal.
0: Dulu sekarang awalnya gitu
2: sudah keluar, enggak ada lagi itu.
0: Berarti dianggap umum gitu ya.
2: Dulu ya kan lesbian, gay, ya kan biseksual, ya kan transseksual situ. Itu masuk abnormal. Masuk di DSM-4. Buku daftar abnormalitas itu. Sekarang udah keluar dia.
0: Enggak ada lagi
1: ada lagi itu. Berarti deh Ustaz.
2: Termasuk perilaku umum normal.
0: Wah, iya berarti sudah
1: pergeseran. Udah jauh ya?
0: Udah jauh. Udah jauh sekali pergeseran nilainya.
2: Dulu kalau kita mencuri kan malu kan, sekarang kalau korupsi ada itu kan TV itu kan.
0: Iya, senyum ya. Padahal mau dibawa ke lapas tapi senyum dia. Senyum gitu kan.
2: Jadi terjadi pergeseran nilai, ya kan? Kenapa kita terlambat menanamkan sistem-sistem nilai itu? Tapi walau bagaimanapun kita harus optimis, ya.
0: Setuju.
2: Tidak pesimis ya, karena saya sebutkan tadi kejahatan-kejahatan umat terdahulu lebih dahsyat dari kita sesungguhnya. Tetapi para nabi tidak pernah mundur dia, para sahabat tidak pernah mundur, terus gitu kan? Karena toh pada akhirnya boleh jadi strategi kita tidak sempurna, tidak lengkap, tapi ketika niat tulus ikhlas kita ingin merubahnya, Allah yang menurunkannya. Allah tinggal betik hati itu, petik tik berubah dia. Allah bisa perbaiki orang dalam satu malam.
0: Benar-benar.
2: Mungkin udah macam saya kan dua dosen selama 8 tiba-tiba bisa jadi LGBT saja kan?
0: Alhamdulillah.
2: Kalau gini gitu kan? Atau sebaliknya?
0: Yang membalikkan hati ya, yang maha murah.
2: Maka tugas kita jangan lepas mendakwahkan itu. Kalau kita hanya mengeluh, ini sudah terjadi pergeseran nilai begini, dia akan tetap seperti itu. Apa usaha kita lakukan? Kenapa saya hari ini datang ke RRI ini? Kan tidak ada honor kan?
0: Iya, benar.
2: Tetapi honor dari Allah.
0: Iya.
2: Ketika ini saya menyampaikan karena Allah, mungkin didengar. Saya bercara ramah di sini, mungkin akan mungkin yang diperbaiki Allah mungkin di Malaysia gitu.
0: Iya, benar.
2: Ketika orang Malaysia buat seperti ini, Allah perbaiki di Indonesia. Allah tidak akan pernah langsung ya. Ketika secara mau langsung baik, Allah jaga hati kita. Mungkin kita bangga kan. Ini karena saya nih gitu. Allah jaga. Tapi yakinlah setiap kebaikan yang kita dakwahkan, Allah tunaikan hasilnya, tapi tidak di depan mata kita. Itulah sebabnya zakat itu perlu kita serahkan ke amil. Allah jaga hati kita. Kok tidak kan gini kan?
0: Karena saya itu.
2: Saya ngasih zakat ke Dinda gitu kan. Tiba-tiba lihat enggak menegur. Ah, kamu kemarin saya kasih zakat, sekarang kamu enggak negur saya gitu kan. Maka jaga hati kita. Yakinlah setiap apapun yang kita sampaikan, Allah tunaikan. Wallahi. Tapi tidak Allah perlihatkan di mata kita. Allah jaga hati kita. Maka dakwah itu semata-mata karena Allah, bukan karena pujian, bukan dari orang ini merubah, enggak. Karena merubah itu Allah, kita enggak ada kekuasaan merubah.
0: Benar.
2: Seperti apapun saya mungkin pandai berdakwah, berceramah. 0,0% tidak ada hubungannya dengan hidayah. Hidayah datang dari Allah. Kita hanya melaksanakan itu. Maka kata Dinda tadi, apa yang patut kita lakukan? Dok, kondisi sudah seperti ini. Ya kan, semua orang sudah terjadi. Kita harus lebih gencar lagi. Harus lebih gencar. Ini perubahan pergeseran nilai gencar, kita nengok aja ngementari gitu kan.
0: Mungkin terasa seperti perubahan. Jadi kayak minoritas gitu.
2: Minoritas kan? Kan gitu kan?
0: Iya
2: betul. Tuba.
0: Jadi kayak asing kita.
2: Kan asing ya, kata Allah, kata Nabi ya. Bergembiralah orang yang merasa asing.
0: Iya.
2: Nabi sendiri sudah mengatakan suatu hari agama ini asing. Maka orang yang konsisten dengan agama itu dianggap asing. Maka kata Nabi, berbahagialah kalian dianggap asing itu. Karena Nabi itu datang kan asing.
0: Iya.
2: Apa nih seperti ini? Kita ada kayak gitu ya. Jadi artinya apa yang Dinda khawatirkan tadi, mari kita sama-sama program-program seperti ini buat terus. Ini kan lebih efeknya kan lebih luas lagi ya. Kayak lebih luas daripada saya ceramah di masjid gitu.
0: Insya Allah ya.
2: Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, apapun kebaikan yang kita sampaikan, kata Nabi, balighu walau ayah, balighu anni walau ayah, Allah akan tunaikan hasilnya. Allah jaga hati kita.
0: Biar tidak sombong kita.
2: Biar tidak riya angkuh. Seperti zakat tadi kan, harus keambil kan. Itu. Maka sekecil apapun jangan pernah berhenti berdakwah setiap hari. Karena dakwah itu indikator orang yang tidak rugi. Kan ini relasi gimana cara melaksanakan kriminalisasi ya. Karena remaja itu kan, ya kan wajar gitu kan. Nah itu deh. Kata Nabi, kata Allah dalam Quran, wal asri.
0: Apa ya? Demi masa.
2: Wal asri. Innal insana
1: lafi khusri.
2: Sesungguhnya manusia itu dalam
0: merugi.
2: Jadi wal asri itu terjemahnya apa? Demi masa. Asar itu waktu asar. Asar itu kata dasarnya asir, memerah. Kalau di barat di Arab itu jus itu asir namanya itu. Perlahan.
0: Jus itu diperas gitu ya.
2: Jadi asar itu waktu orang sudah memeras keringatnya. Kan dari pagi kerja kan sampai asar. Kan itu, wahai orang-orang yang itu artinya itu, wahai orang-orang yang bersitung kuslumus bekerja dari pagi sampai asar, apakah montir, apakah guru, apakah buruh, apakah pengacara, apakah jaksa, kalian rugi, kata Nabi, kata Allah. Kalian yang bersintukus lumuh pagi sampai asar itu, sampai memurah tenaga keringat, rugi. Ilah, kan itu. Cuali. Ada ismu syarat. Ya. Kecuali iman. Illallazi na'amanu. Wa'amilu soleh. Orang beriman, beramal soleh. Kemudian apa lagi? Watawasaw bilhaq.
1: Watawasaw bisabr.
2: Itu agar kita tidak termasuk orang yang rugi dikatakan Allah. Saya minta maaf ya, kalau Dina ngatakan rugi saya gak takut. Presiden ngomongnya, ini Pak Irul rugi, saya gak takut. Gak takut saya. Tetapi ketika Allah mengatakan kita rugi, ada kegerunan ketakutan kita. Apakah kita termasuk golongan orang yang tadi?
0: Yang rugi tadi, iya.
2: Kita tinggalkan itu. Dengan syarat apa? Beriman kita bekerja karena Allah. Kalau Dinda di sini baca bismillah karena Allah. Ah, itu udah terlepas ruginya satu. Amal soleh, amal soleh itu ikut cara Nabi. Ngomong ikut cara Nabi, makan ikut cara Nabi, semua itu ikut cara Nabi. Dia katakan soleh. Amal soleh itu ya, semua perbuatan, perkataan, sikap kita ini ikut cara Nabi. Sebisa mungkin. Jangan menyelisih, jangan bertentangan. Kalau Nabi mengajarkan masuk WC itu kaki kiri, memang ulama tidak menghukum dosa, dia akan makruh saja. Tetapi kita menyengaja masuk kaki kiri berdosa. Sengaja sengaja memasukkan pakai tangan kanan, kaki kanan, dosa. Berarti sengaja menyelisih Rasul kan?
0: Kalau sengaja
2: kiri,
0: ya
2: kiri kan tidak dosa. Mau kiri mau kanan masuk, lama-lama akan menjadi dosa. Jadi dalam konteks ini amal soleh itu ikut cara Nabi. Gimana cara Nabi? Zaman Nabi kan gak ada laptop gitu. Gimana cara main laptop? Cara Nabi gitu kan? Kan mudah kan, itu alat. Nabi setiap menyentuh alat apapun dia baca bismillah. Karena toh laptop itu kan kita cuma mentransformasi besi menjadi laptop kan? Kita bisa buat besi gak? Gak bisa. Mobil itu digerakkan oleh apa? Oleh api kan? Kan api gerak kan? Kan api kan? Bisa buat api kita?
1: Enggak.
2: Ya kan? Pantas gak kita menyebut nama orang yang membuatnya? Ketika minum, bismillahirrahmanirrahim, kita sebut nama pencipta air itu. Pernah gak Dinda dengar berita ada ilmuwan yang bisa buat air?
0: Gak ada.
2: Ada gak?
0: Sekarang aja air malah susah.
2: Gak ada kan?
1: Gak ada.
0: Membutuhkan air soalnya. Air.
2: Nah, apakah ketika kita minum tidak bisa beramal soleh?
0: Bisa.
2: Kenapa kita abaikan di situ ada amal soleh? Rugi kan? Kita juga minum, waktu juga segitu. Cuman yang pertama itu hanya nafsiyah, sekarang menjadi syariah. Kan tinggal tukar-tukar sikit aja kan? Kan gak akan berubah rasa air itu kan? Gak akan makan waktu kan? Kan juga bismillah. Ya kan? Maka itu, turam aja, ingat itu. Apapun perbuatannya itu baca bismillah. Nanti Allah sendiri akan membantu masukkan Islam itu Allah, bukan kita juga. Bahagia itu kita gak bisa capai, Dinda. Allah yang nitipkan. Ayat yang saya baca tadi apa? Anzala sakinata. Allah yang tanamkan rasa bahagia itu. Gak bisa kita buat. Ikut cara Nabi, Allah titipkan bahagia. Kemudian berdakwah. Watawasaw bilhaq. Menasihati dengan kebenaran. Kalau selalu, kalau ayatnya dakwah, ujungnya pasti sabar. Kenapa? Dakwah itu pasti ditantang.
0: Pasti banyak yang tidak ini ya, tidak suka.
1: Ada aja kendalanya.
2: Kalau kami sholat nanti penuh surga, sholat kesana neraka, siapa ngisi lagi? Sampai gitu kan? Ada begitu kan?
1: Itu ada.
0: Mana kalau itu ya? Bisa sampai gitu.
2: Enggak begitu lah gitu kan? Kita ajak kan itu kan? Sholat. Ah, usahlah dulu nanti kalau kami sholat kan nanti surga penuh. Nanti neraka siapa ngisi? Marah kan? Enggak boleh marah. Enggak apa-apa. Karena kita melakukan itu perintah Allah. Saya mengatakan saya bisa didikte Allah. Saya datang ke rumah kamu bukan karena kamu, karena Allah. Jadi kalau kita senantiasa mengatakan yang mendikte kita Allah, kita tidak akan segan-segan menjumpai anak kecil, menghantarkan maaf. Kalau di atas memaafkan tuh beda lagi menghantarkan maaf.
0: menghantarkan
2: Dinda salah.
0: Iya.
2: Konkret salahnya, valid salahnya. Tapi saya hantarkan maaf untuk Dinda.
0: Sudah dimaafkan duluan.
2: Bukan dimaafkan.
0: Jadi gimana itu?
2: Kalau dimaafkan orang tuh datang ke kita.
0: Oh, iya kita minta maaf gitu ya.
2: Dinda, yang... saya yang datang ke rumah Dinda.
0: Iya, iya.
2: Oh. Saya hantarkan maaf ke sana.
0: Oke. Okay. Padahal dia yang salah gitu ya. Oke. Okay.
2: Itulah sukses, kunci sukses dakwah Rasul.
0: Oh, iya, iya,
1: menghantarkan
0: iya.
1: maaf.
2: Menghantarkan ya, maaf, bukan memaafkan. Iya, kalau memaafkan iya. Dinda jumpa saya. Ustaz, tolong maafkan ya. Ayah saya maafkan. Itu.
0: Iya.
2: Itu level kedua itu.
1: Level tertinggi berarti.
2: Menghantarkan maaf.
0: Iya. Zaman dulu Nabi gitu memang ketika ada apa kami hudi itu apa dia duluan gitu. Heeh. Mm-hmm.
2: Ada orang tapi yang meludahi ya.
0: Iya.
2: Tapi dia memang susah itu kan itu yang harus yang kita yeah. terobos kan.
0: Uh-uh.
2: Agama itu kan bukan senang. Ngambil surga itu mudah enggak? Enggak.
0: Iya, yeah, iya, yeah.
2: Surga itu kadang kita harus berdarah, harus mati gitu kan, harus segala macam kan.
0: Iya. Yeah.
2: Ya kan kita ngambil cabai di bukit tinggi, panas-panas itu dijual di pasar ada pula ada zakat gitu kan. Kayak gitu ya.
0: Iya. Yeah.
2: Maka begitu. Nabi itu menghantarkan, oh kan cerita Yahudi itu kan, Nabi ke masjid diludahi, pulang masjid diludahi. Tiba-tiba 2-3 hari kok gak ada ludah, kok gak ada hujan lagi. Kan? Biasa hujan gitu kan.
0: Yeah.
2: Nabi yang pertama datang ke sana.
0: Yeah.
2: Ketuk pintu. Terkejut kan? Muhammad. Ya saya datang. Kenapa kamu datang? Saya kan udah nyakiti kamu. Saya khawatir keadaan kamu.
0: Karena gak nampak lagi.
2: Kamu lah yang pertama khawatir terhadap saya, bukan kaum saya. Asyhadu alla ilaha illallah. Dan peristiwa itu berkali-kali terjadi.
0: Yeah.
2: Tidak juga dari Nabi ceramah lantus insaf
0: enggak.
2: Tetapi perilaku tadi. Maka oleh itu mungkin saya pribadi menghimbau ke diri pribadi saya, ke semua-semua orang. Mari kita menjadi teladan. Internalisasi nilai-nilai Islam itu yang paling besar pengaruhnya dari keteladanan.
0: Dari teladan ya, dari teladan. Role model lah.
2: Role
0: model,
2: ya,
1: betul banget.
2: Role model, role model. Itu yang pertama. Allah kirim Rasul ke bumi menjadi teladan. Pertamanya bukan penasehat. Teladan. Semua sisi kehidupan Nabi itu bisa diteladani. Minta maaf hari ini ada tokoh mungkin pemikiran kita tokoh kan mungkin cara. Cara ke WC tidak bisa kita tokohkan. Nabi itu tidak semuanya bisa kita tokohkan.
1: Segala kita perilakunya berarti Ustaz.
2: Segala perilakunya bisa kita teladani.
0: Iya.
2: Semakin banyak orang-orang seperti ini, maka internalisasi diri remaja masyarakat itu semakin berkesan, semakin nampak gitu kan.
0: Iya.
2: Nah, nanti, nah yang tadi, ketika nilai-nilai Islam itu sudah tertanamkan di diri manusia. Apakah itu remaja, apakah siapa. Maka orang itu mampu mengendalikan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Yeah.
2: Tidur enak. Ke masjid dingin-dingin.
0: Hujan pula gerimis.
1: Hujan pula.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Maka ketika ada pengendalian diri, maka dikendalikanlah rasa ngantuk tidur tadi. Toh saya kan sudah 3 jam, toh kan sudah 5 jam.
0: Sudah tidur juga gitu kan.
2: Sudah tidur juga saya. Toh ketika saya bangun juga enggak akan mati juga.
0: Iya.
2: Kecuali kalau berdiri mati gitu ya. Maka dia duduk, dia pergi ke kamar mandi. Dia bergosok gigi, wajib ya, bukan saya wajib apa ya. Kalau kita bangun pagi itu gosok gigi. Karena di mulut itu sudah jadi sampah.
0: Iya.
2: Jadi kalau ada orang bangun tidur kumur-kumur langsung ke masjid duduk.
0: Oh iya.
2: Karena sudah jadi sampah. Gosok gigi, bersih. Ambil uduk pergi ke masjid. Itu hasil daripada regulasi diri. Jadi kalau tidak, ada kok orang yang angkat berat itu mampu mengangkat besi 300 kilo kan?
0: Iya.
2: Tapi belum tentu bisa mengangkat selimut yang 3 kilo.
0: Iya, pada waktu subuh.
2: Pada waktu
0: dini hari.
2: Atau pada dini hari kan.
1: Agak berat gitu ya katanya.
2: Agak berat kan itu. Berarti pengendalian diri tadi. Kita kendalikan. Mana yang lebih bermanfaat saya lanjutkan tidur ini. Daripada saya mendatangi jemaah subuh itu.
0: Iya.
2: Gitu kan? Maka tentu dipahami hadis itu, kata Nabi, andaikan orang tahu betapa hebatnya fadilah subuh berjemaah itu, merangkak-rangkak pun orang akan pergi ke subuh atau isya itu. Ya kan? Apa fadilah? Lebih hebat daripada bumi dan seisinya. Kalau ada kita nemu emas 10 kilo, tak kaya kita kan? Di bumi semua ada berapa tuh intan, berlian, minyak,
0: dan isi-isinya,
2: isi-isi semua tuh.
0: Bukan hanya satu pulau aja.
2: Bukan satu bukan pulau.
0: Papua doang.
1: Bukan. Papua doang. Satu bumi dan isinya. Satu bumi
0: bukan Rio doang.
2: Lebih hebat dari itu lagi. Fadilah sholat subuh
1: berjamaah.
2: Kita nemu emas 10 kilo kan mungkin bisa tinggal subuh kita kan. Ya kan? Atau mungkin begini, ngurus masjid ngumumkan isya, ngumumkan besok isya, ngumumkan assalamualaikum jemaah. Siapa yang nanti subuh berjamaah nanti dikasih uang 100 ribu itu, semua keluar itu.
0: Kayak penuh.
2: Penuh itu sama mana penuh itu ya.
1: Penuh sampai ke belakang-belakang.
2: Ya kan? 100 ribu. Padahal bukan itu. Bumi dan isi-isinya. Itu hanya mampu dipahami orang yang memiliki regulasi diri yang dihasilkan dari internalisasi nilai-nilai Islam.
0: Iya.
2: Ya kan? Itu kalau sudah terinternalisasi dalam keadaan apapun dia tetap bangun subuh. Tetap bangun. Saya kadang-kadang ada kegiatan di luar, pulang jam 4 subuh, tidur sekejap azan, bangun saya.
0: Bangun tetap.
2: Tetap bangun. Kamu tidur di subuh, tidur terserahlah.
0: Iya. Iya kan? Mencukupi kebutuhan tidur
2: ya. Ah, cuma itu ya. Itu. Kalau orang kan bisa saja dia berdalih, bukan berdalih, berdalih. Aduh, Allah kan paham, saya kan baru tidur jam 4. Nanti lah jam 6 gitu kan. Ya kan? Maka itu pengenalan diri. Itu satu aspek, berbagai-bagai aspek yang butuh itu.

0: istrinya. Ya enggak apa-apa lah, Allah minta kok.
1: Okay.
0: Allah minta.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Ketika Hajar dititipkan Nabi Ibrahim di lembah Bakkah itu Mekah sendiri kan tidak ada kehidupan. Hajar kan nanya, yang nitip ini engkau nih atau Allah?
1: Allah. Mm. Yeah.
0: Allah. Okay. Saya di sini.
1: Terima ya.
2: Terima.
0: Apapun perintah Allah.
2: Terima.
0: Terima. Karena kita sudah memiliki regulasi diri, pengelian diri, karena kita memahami Islam itu sendiri.
1: Okay.
0: Dan andaikan ini didapatkan remaja, bayangkan seperti apa remaja ke depan
1: akan memimpinnya. Itu yang penting. Karena banyak yang sekarang yang sudah jadi bukan remaja lagi memimpin sebuah apa punya jabatan tapi apa tidak ada regulasi diri jadi.
0: Ya.
2: Ya. Gitu gimana ya?
1: Wah, nih memang kalau ngobrol dengan Dr. Khairul Anwar nih apa? Banyak ilmunya.
2: Banyak ilmunya.
1: Banyak dagingnya. Jadi makanya jadi kayak kuliah kita kan.
2: Iya.
1: Kasih penutup mungkin Dok untuk topik kita di pagi hari
2: mungkin
1: ini.
2: Mungkin tips kali ya biar remaja ini boleh bisa juga meregulasi dirinya.
1: Takutnya nanti sekarang bisa nih kita regulasi diri. Nanti begitu sudah dapat pekerjaan, dapat jabatan, sudah mulai tetet. Gimana Dok?
0: Mungkin ini pertama untuk menasihati saya dan anak-anak saya lah. Nah kalau itu memang nanti terdengar remaja kan itu. Bahwa kan di dalam konsep tasawuf itu kan ada diri. Diri yang tidak pernah musnah. Kalau kita pegang tangan ini, tangan Khairil Anwar. Yang Khairil itu yang mana? Yang patut disayang itu yang apanya? Bahkan Nabi ketika akan wafat, umati sedang berhadapan dengan nazak yang begitu sakitnya. Karena para nabi itu sakit sekatulmaunya. Masih sempat mikir ya. Kalau begini rasa sakit ya Allah. Ambil semua kesakitan nazak umatku biar aku tanggung. Kan begitu? Kan begitu ya? Itu nabi ya. Maka ingatlah orang remaja yang akan kekal itu apa? Itu yang kamu jaga. Itu yang diri tadi. Artinya ruh itu tidak akan pernah sementara, dia kekal. Dia akan kekal membawa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dunia. Dia akan nempel terus. Ya. Ruh itu akan menanggung semua perbuatan kita lakukan. Yang dorong nafsu ya, tapi bukan nafsu yang di. Tetapi ruh yang menanggungnya. Maka dalam hal ini ketika ananda remaja ya, Anda harus tahu memisah-misah, memilah-milah ya. Semuanya ada kebutuhan, ada kebutuhan ruh, ada kebutuhan nafsu, ada kebutuhan kalbu, ada kebutuhan akal. Penuhilah secara seimbang, secara equilibrium, keseimbangan. Kalau ananda sudah tidak seimbang lagi, ananda tidak memiliki lagi regulasi diri, Anda akan bisa jauh terperosok dari yang akan menjadi cita-cita Anda menjadi orang yang berguna di bangsa ini. Ingat selalu ya, bahwa kebutuhan-kebutuhan itu harus terpenuhi. Ya, bukan kebutuhan perut saja. Hati kita ada kebutuhannya, isi. Akal kita ada kebutuhannya, membaca, isi. Nafsu kita ada. Jadi semua yang ada ini punya kebutuhan. Mata punya kebutuhan, tunaikan. Telinga punya kebutuhan, tunaikan. Kalau telinga pengen dengar musik, ya dengar saja musik itu. Tetapi jangan habis oleh musik. Toh pada waktu azan ada yang kita isi kebutuhannya. Lantas kita habiskan waktu untuk memenuhi kebutuhan yang satu, kita abaikan kebutuhan yang lain. Jadi dalam konsep psikoterapi Islam itu yang dikatakan kesakitan psikologis itu orang yang tidak seimbang tadi. Yang kita lihat di media itu kan yang mengambil harta negara itu orang yang tidak stabil dan tidak jadi keseimbangan tadi dan kebutuhan ini juga. Jadi penuhi sebuah kebutuhan yang ada diri kita. Kita ada nafsu penuhi. Kita ada kalbu penuhi. Kita ada akal penuhi. Kita ada basyirah penuhi. Kita ada basar penuhi. Semuanya dipelajari. Apa kebutuhan-kebutuhan? Insyaallah mudah-mudahan Anda akan menjadi orang yang mampu meregulasi diri dan mampu mencapai masa depan yang berbahagia.
1: Amin. Insyaallah ya. Oke, okay, itu dia pesannya ya.
2: Dicatat Kamaya, kok, noted.
1: Nah, jadi kami juga harus seimbang untuk kebutuhan-kebutuhannya ya.
2: Betul.
1: Oke, okay, kalau gitu terima kasih banyak pada Dr. Khairil Anwar ya. Langsung ngajar lagi, Dok? Dosen?
0: Saya ngajar nanti jam 1.
1: Jam 1. Oh, oke.
0: Okay. Tapi ada permintaan juga pengen daring, pengen online gitu.
1: Oh, mahasiswanya minta online gitu.
0: Nah, asap.
2: Gitu. Oh.

0: bikin enak ya, mahasiswa aja gitu ya.
1: Mata.
2: Tapi online itu tidak mengurangi sukatan ilmunya.
3: Benar, iya, benar, betul, Bang. Yang penting ilmu tetap sampaikan.
2: Kalau online itu tetap di ruangan tertutup, pakai tetap disisir rambutnya, pakai wangi-wangian juga lo sendiri gitu.
3: Iya, iya, iya. Oh iya, tetap harus
2: harus kuliah.
3: Benar. Iya.
2: Saya tidak tolerir dia di kantin ke di saya kasih nilai D saja.
3: Wow, wow, itu ya.
2: Ya. Siapa mendengar saya ini kalau online sih boleh, tetapi buat seperti kita kuliah.
3: Selayaknya kelas. Kuliah benar,
2: tetap muka, tetap rambut disisir, pakai wangi-wangian segar gitu ya. Tetap stabil dan rapi.
3: Oke. Kita doakan semoga lancar ya segala aktivitas dokter di hari ini. Insya Allah. Dan insya Allah juga ngobrol lagi mungkin di lain kesempatan ya.
2: Insya Allah, mudah-mudahan kesehatan.
3: Mudah-mudahan banyak manfaatnya teman berdua, termasuk untuk kita ya.
1: Apalagi buat ya. Kananya ya.
3: Iya, kamu masih remaja. Iya, oke. Kalau gitu kita tutup teman berdua sepada di pagi hari ini. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di sepada episode berikutnya. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam.

0: 88,4 FM dari Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Lanjut lagi untuk program berikutnya teman Pro 2. Ada apa itu? Ada sepada masih ya. Sepada ini untuk sesi keberapa nih? Sesi 1, 2, 3. Tapi temanya spesial, topiknya bahas tentang moderasi beragama. Wis, masih bareng dengan
1: panggilnya. Kanaya di sini.
0: Manggilnya apa sih? Aku nih Kanaya, Naya.
1: Nai.
0: Oh, Nai.
1: Biar akrab.
0: Biar kayak Nai Kila.
1: Iya.
0: Kasih aba-aba. Nah, kita bahas moderasi beragama nih. Mm-hmm. Emang kamu tahu enggak moderasi beragama apa?
1: Gimana ya?
0: Apa yang Naya tahu tentang moderasi beragama sebagai remaja?
1: Keberagaman.
0: Oke, terus?
1: Banyaknya pemahaman.
0: Oke.
1: Bisa jadi?
0: Ya, dia. Boleh.
1: Apa lagi ya? Mungkin teman Pro 2 bisa...
0: Bisa apa? Iya, tapi itu benar sih. Pada intinya itu bagaimana, karena kita kan agama yang diakui di Indonesia. Kan ada beberapa ya.
1: Iya,
0: ada
1: betul.
0: Mungkin 5 atau 6 gitu kan.
1: 6 sekarang.
0: Nah, karena kita banyak agama yang diakui, mm-hmm. banyak kepercayaan diakui, mm-hmm. jadi kita itu harus saling toleransi, itu intinya.
1: Iya.
0: Jadi gak memaksakan
1: apa yang kita percaya, yang dipercayai orang lain, gitu.
0: Misalnya
1: ya.
0: Kamu bilang, oh yang ini haram nih, nggak boleh, ini haram.
1: Belum tentu.
0: Ya kalau agama lain belum tentu.
1: Iya,
0: gitu maksudnya.
1: Ya, ya.
0: Jadi jangan mengecap apa ya.
1: Jangan judge mental orang.
0: Iya. Gitu. Terus jadinya nanti malah timbul perpecahan gitu.
1: Iya.
0: Nah, kamu banyak nggak teman yang non muslim?
1: Lumayan banyak.
0: Kamu kan sorry, kamu kan muslim kan?
1: Iya.
0: Kamu ada temannya non gitu?
1: Ada, lumayan banyak, apalagi aku. Aku nih, menariknya aku punya teman beda agama itu di perkuliahan.
0: Oh, karena kamu waktu SD, SMP, SMA pesantren?
1: Iya.
0: Oh, gitu. Kalau gitu, kalau kamu pesantren, gimana kalau kita uji surah Ali Imran 105?
1: Aduh, gimana ya?
0: Tapi benar pesantren kamu ya?
1: Iya, SMA-nya sempat boarding dulu.
0: Oke. Okay.
1: Iya, tapi SD itu sekolah negeri biasa, MTS nih, SMA baru SMA boarding yang khususnya agama gitu.
0: Oh, berarti malah gak ketemu
1: teman-teman
0: yang non?
1: Iya, di kuliah aja baru pertama kali.
0: Apa yang kamu rasakan?
1: Kayaknya seru ya mendengar sisi mereka, bagaimana mereka memandang saya sebagai muslim, saya bagaimana saya memandang mereka yang berbeda dengan saya, begitu.
0: Soalnya kan kalau yang kalau aku sih dari SD sudah ada teman yang memang beda agama, jadi ya biasa aja sih. Cuma kalau kayak kamu yang kasusnya ini ketika kuliah baru ketemu teman yang beda, ini agak unik juga.
1: Agak
0: gitu.
1: Unik karena gimana ya, kita nih orang yang punya temen yang sama semua ya dulu, dan sekarang udah berbeda-beda, jadi timbul rasa penasaran kalau ini bagaimana ya di mereka, begitu.
0: Oh, tapi tidak judge ya?
1: Tidak.
0: Cuma tanya mungkin atau cuma pengen tahu.
1: Nambah wawasan juga.
0: Iya, nambah wawasan. Karena kadang mungkin dengan tahu kita jadi lebih bisa menghargai.
1: Betul
0: kan?
1: Betul banget.
0: Jadi bisa mentoleransi. Oke, mungkin misalnya teman yang non muslim ketika dia nanya ini bulan apa, bulan Ramadan, kalau bulan Ramadan berarti puasa gitu ya.
1: Iya.
0: Oh iya, puasa.
1: Dan mereka ini, mereka serunya di bulan Ramadan, mereka ikutan war takjil.
0: Oh iya,
1: mereka menunggu banget nih kapan nih Kanaya ini.
0: Iya, oke.
1: Jadi berbareng yuk Kanaya, gitu.
0: Itu berarti salah satu bentuk dari toleransi kali ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita bahas lagi ya tentang moderasi beragama. Kita mungkin kita undang aja nanti orang yang berbeda ada keyakinan dengan. Jangan kemana-mana teman-teman dua, kita lanjut lagi nanti setelah aku kasih lagu apa ya. Coba kasih lagu, bisa gak kamu kasih lagu? Ah iya itu boleh deh. Wherever You Go by Max Allies.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di Spada spesial bahas topiknya adalah moderasi beragama bareng dengan Nay.
1: Yes. Nay aja dong.
0: Gimana nih Nay? Gimana nih Nay? Moderasi beragama nih kita toleransi kan?
1: Iya.
0: Kalau di momen-momen tertentu misalnya momen-momen apa ya ke hari besar keagamaan. Nay aslinya di mana?
1: Asli dari Payakumbuh, Sumatera Barat.
0: Payakumbuh, kalau Payakumbuh momen-momen apa ya hari besar keagamaan di sana gimana tuh suasananya? Selain bukan Muslim kali ya, karena Nay Muslim kan.
1: Mereka itu ikut serta juga. Jadi misalnya kalau kita punya teman yang beda agama di di sana ya, mereka bakal ikut lebaran dong ke rumah aku gitu. Mereka bakal seneng, mereka seneng-seneng aja diajak. Nah waktu mereka misalnya Natal juga diajakin ke rumahnya, makan-makan bareng
0: kue gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Itu sebenarnya sebagai salah satu bentuk ini juga sih. Bentuk apa ya, toleransi seperti yang dibilang tadi di
1: kita
0: awal.
1: Kita cari jalan tengahnya aja.
0: Bukan berarti bukan berarti kita ngikut.
1: Iya.
0: Ini lebih ke menghargai
1: apa yang dia yakini dan apa sama yang kita yakini juga.
0: Iya. Karena kan banyak kadang isu-isu seperti ini dijadikan alat untuk memecah belah atau adu domba. Jangankan yang beda agama.
1: Yang sama agama aja.
0: Kadang gini kan,
1: kadang dipecah belah juga kan, karena di agamaku sendiri nih.
0: Apa agamamu?
1: Islam dong.
0: Iya, udah bilang tadi.
1: Maksudnya dia di Islam sendiri kan kita juga banyak paham-paham yang
0: loh. Iya, mungkin ada ikhtilaf.
1: Iya, betul.
0: Di kalangan ulama mungkin ada ikhtilaf, ada perbedaan ya. Misalnya mungkin
1: perbedaan Imam Syafi'i kayak gitu.
0: Mungkin ada yang ketika jadi imam bacaan bismillahnya jahar, ada yang sir. Kamu kan pesantren, betul gak itu?
1: Iya, yang dikerasin gitu, ada yang gak dibaca gitu ya.
0: Oke, boleh lah jadi anak pesantren memang ya. Ya itu salah satunya, jadi jangan karena perbedaan itu malah kok gak boleh gitu dong. Karena memang ternyata beda ya. Udu pun beda kan?
1: Iya. Itu
0: apa bedanya sih? Ya mungkin ada yang
1: tiga kali gitu kan,
0: ada yang membasuhnya sekalian dengan telinga gitu ya. Salah satunya ya kita itu menghargai perbedaan.
1: Jangan sampailah kita terpecah belah ya, karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
0: Berbeda, apa coba artinya?
1: Berbeda-beda tapi tetap satu. Kita nih satu Indonesia.
0: Berbeda-beda loh. Tapi kayaknya kalau zaman dulu berbeda-beda tapi tetap satu jua.
1: Iya.
0: Ada juanya.
1: Ya ada juanya. Oke. Sorry teman Pro 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
3: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
0: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Lanjut lagi di moderasi beragama pada siang hari ini, teman paduan ini siang atau pagi ya?
1: Pagi lah. Menuju siang.
0: Oh gitu, ada ya. Memangnya waktu yang namanya pagi menuju siang.
1: Iya, karena kan menuju siang.
0: Siang itu jam berapa sih mulainya?
1: Jam 12, 11.
0: Oke, berarti masih lama lah.
1: Ya, setelah duha lah.
0: Masya Allah, pembahasannya berat.
1: Masya Allah.
0: Coba kita sambung ayat ya. Ya, tapi gak apa-apa dong. Sebagai, apa namanya, merefresh.
1: Jangan dong.
0: Ya, maksudnya tuh kita tuh kadang-kadang kembali mengingat ayat Al-Quran atau ayat-ayat yang sesuai agama masing-masing. Kan kita moderasi beragama ya kan, kalau bukan kita siapa lagi kan, masing-masing pemeluk agama.
1: Menurut Dito gimana nih moderasi beragama?
0: Ya, moderasi agama seperti yang dibilang tadi dong, seperti yang kita bahas tadi kan, itu ada toleransi di sana, ada saling menghargai. Karena namanya Indonesia itu kan ragam suku, ragam budaya, ragam agama juga. Gak bisa kita memaksakan kehendak sendiri gitu, keyakinan sendiri. Karena masing-masing punya perbedaan dong.
1: Keyakinan tersendiri ya berarti.
0: Iya, apalagi kalau yang mungkin agak jauh, mungkin agak
1: gimana tuh jauh?
0: Gitu.
1: Oh, nggak timur.
0: Kan ada yang apa? Ada tradisi juga, kepercayaan,
1: betul.
0: Apa gitu kan? Iya.
1: Kita harus menghargai juga, bagaimanapun itu.
0: Tidak mencela, tidak ini gitu kan? Jangan sampai inilah, jangan sampai. Komentar kita itu kadang di media sosial nih, kita itu bikin
1: perperangan ya.
0: Iya, ya bikin pecah gitu kan. Kamu kalau nengok-nengok media sosial gitu,
1: ya,
0: tertrigger gak untuk mengomentari sesuai dengan apa yang kamu pikirkan pada saat itu?
1: Kadang-kadang tertrigger ya, tapi kan kita harus nahan juga kan, karena kita kembali lagi tadi, kita berbeda-beda juga, dan kita harus menghargai juga apa sih yang menjadi pemahaman dia dalam beragama gitu.
0: Artinya jangan langsung berkomentar negatif segala macam ya, pahami dulu itu mungkin memang tradisinya, ini gitu ya. Hargai gitu.
1: Iya, hargai aja, hormati apa yang menjadi kebiasaannya, apa yang menjadi pemahamannya, apa yang menjadi apa yang dia percayai gitu loh.
0: Iya, itu dia moderasi beragama itu gitu katanya ya.
1: Katanya siapa?
0: Misalnya aku pernah ikut pelatihan penyiar agama Islam. Penyiar moderasi beragama. Nah, salah satunya katanya itu memang kita saling siaran-siarannya itu tidaklah menimbulkan perpecahan yang berkaitan dengan kepercayaan gitu. Justru malah harusnya saling,
1: harus gitu dong ya.
0: Harus diayomi, harus sama-sama dihargai. Bukan berarti kita ngikut ya, misalnya oh ini agama yang ini,
1: ngikut yang ini.
0: Iya, misalnya agama apa, kita muslim nih, misalnya agama ini melakukan hal ini, kita ikutlah. Nah, enggak, itu salah. Tapi caranya dengan oh dia melakukan itu, yaudah kita biarkan mereka, melakukannya dengan kebebasan mereka.
1: Dan mereka membiarkan apa yang kita lakukan gitu.
0: Kadang kan banyak banyak terjadi perpecahan misalnya. Ini yang ini ketuanya terlalu besar gitu. Kan? Padahal ya mungkin bisa dihargai, mungkin bisa dikasih tahu. Gitu. Jangan langsung digeruduk atau ada yang ini punya tradisi apa gitu, terus digeruduk sama orang yang padahal ya agamanya beda, percayaannya beda ya. Ya beda ya gitu. Enggak bisa sama dong.
1: Enggak bisa kita salahkan juga ya.
0: Iya. Terus kalau LDR gimana tuh?
1: LDR,
0: long distance religion.
1: Oh my god. Agak berat ya pembahasannya ya.
0: Kita bahas nanti lah itu.
1: Ya,
0: nanti kita
1: lah
0: bahas
1: ya.
0: Nanti jam 2 malam. Intinya moderasi beragama bagaimana cara kita menghargai perbedaan.
1: Iya, betul.
0: Terutama dalam keyakinan. Gitu ya.
1: Iya, betul. Nah,
0: ya. Iya, apa enggak nih, Nay?
1: Iya, Dito.
0: Oke, kalau gitu mana ya? Kamu kasih lagu apa? Kamu mau lagu apa, Nay?
1: Apa ya? Pericintaku boleh?
0: Mana dia? Enggak ada.
1: Enggak ada ya.
0: Apa dari mana tuh?
1: Dari Ziva Magnolia.
0: Oh, Ziva. Ziva. Pericinta dari Ziva. Ini spesial buat
1: teman kita mungkin ya.
0: Oke.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Ya kasih kesimpulannya apa? Kan
1: Nai gitu dong.
0: Nai, apa iya. Kesimpulan dari moderasi beragama kita?
1: Nah, moderasi beragama ini mengajarkan kita bagaimana kita menghargai perbedaan, kita mencari jalan tengahnya di atas perbedaan, dan bagaimana kita bersikap seharusnya ya, teman-teman Pro 2 semua. Nah, karena yang terpenting nih, kita harus apa? Tahu karena setiap agama itu mengajarkan tentang kebaikan gitu.
0: Ya, setuju. Betul. Jadi salah satu kebaikannya mungkin ketika berhubungan sama manusia gitu ya. Ya, itu dia intinya. Pokoknya saling hargai, saling toleransi. Oke deh, nanti abis ini Nay ada bintang radio nih.
1: Wow.
0: Untuk Korwil 15 Gedang Prabu ya. Jadi untuk tingkat Korwil. Jangan lupa untuk dukung
1: jagoan kamu.
0: Iya, terutama jagoan dari Pekanbaru ya.
1: Iya.
0: Itu ada
1: Arena Theo
0: dan ada Arena.
1: Iya, Ford ya, teman-teman Pro 2.
0: Oke deh, kalau gitu nanti kita langsung lanjut di bintang radio, tapi sebelum itu nanti juga ada info Pro 2. So, jangan kemana-mana ya. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan pembinaan pos bantuan hukum di kantor Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya pada Senin 28 September 2026. Kegiatan ini diarahkan untuk mendorong optimalisasi pos bankum yang telah terbentuk agar dapat semakin aktif memberikan akses layanan hukum bagi masyarakat di tingkat kelurahan. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: selamat datang di Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu. Barengan sama aku Ica Maisa, kita bakal mengawal putaran pertama. Dan hari ini kita akan membuka perjalanan dengan kategori yang pastinya paling deket sama kehidupan kita, yaitu apalagi kalau bukan lagu pop. Kalau mungkin biasanya kita cuma dengar lagu favorit lewat playlist, sekarang kita bakal menyaksikan langsung gimana lagu-lagu pilihan itu dibawain sama talenta-talenta terbaik dari Korwil 15 Pedang Prabu. Sudah siap untuk mendukung peserta yang akan tampil menunjukkan kemampuan vokalnya? Karena setiap suara punya cerita, setiap penampilan punya pesona. Dan inilah saatnya kita menyaksikan 12 talenta-talenta terbaik Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu. Nah, udah siap belum? Yuk langsung aja kita jalan-jalan buat ceki-ceki performance ke 12 peserta Korwil 15 Pedang Prabu.
1: Aca Clarissa, Padang.

0: aku kasihkan nonton tadi peserta yang udah tampil 6 orang itu loh. Ya, keren-keren parah ya. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin kamu lagi sebelum kita lanjut. Untuk vote sebanyak-banyaknya peserta favorit kamu, langsung aja mampir ke www.bintangradio.rri.id. Cari peserta yang kamu suka, vote sebanyak-banyaknya, biar suara kamu bisa berarti juga buat mereka. Nah, sekarang lanjut aja yuk kita ke performance berikutnya.
1: Arina Anindya Mulya, Pekanbaru SP Bengkali.

ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wangian asmu.

Wow, luar biasa ya. Seluruh peserta telah memberikan penampilan terbaiknya di Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu hari ini. Dan jangan lewatkan putaran kedua, catat tanggalnya di tanggal 2 Oktober 2026. Karena para peserta akan membawakan lagu daerah. Nah, pastinya penasaran dong? Dengarkan di Pro 2 RRI di daerah kamu. Dan tentunya ini juga bisa disaksikan di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Aku juga mau bilang makasih untuk seluruh peserta, pendukung, panitia, dan tentunya pendengar serta pemirsa Bintang Radio yang telah menyaksikan dan memberikan dukungannya. Siapapun nantinya yang terpilih, kamu semua udah nunjukin kalau talenta dan semangat bermusik terus tumbuh di lingkungan RRI. Sekarang waktunya aku Ica Maisa pamit. Sampai jumpa dan terus dukung jagoan kamu. Bye-bye.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hari ini di jam 11 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita masuk di program Pro 2 Hit List nih teman Pro 2. Kalau tadi kamu udah bareng-bareng dengerin ya Bintang Radio Indonesia Taman Pro 2 2026 tingkat Core Wheel 15 Pedang Prabu. Nah, kayaknya kamu harus menentukan deh, kira-kira kalian mau dukung siapa. Jangan lupa juga Taman Pro 2 buat kamu dukung nih ya, peserta dari perwakilan Pekanbaru nih, ada Theo dan juga Ariana Arin ya, teman berdua yang tentunya menjadi perwakilan dari RRI Pekanbaru. Kamu juga bisa vote mereka teman berdua biar mereka bisa menang dan melanjutkan ke tingkat nasional tadi. Jangan lupa untuk vote di www.bintangradio.rri.id sebanyak-banyaknya nih teman berdua. Oke deh, kalau gitu jam 11 ini kita mulai Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu boleh banget. Jangan lupa di 0811-760-0884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Risa tungguin ya teman Pro 2 requestan kamu. Oke, jangan lupa nih mau request lagu-lagu cinta, lagu-lagu galau boleh banget ya, Risa tungguin. Kalau gitu sambil nungguin requestan kamu teman Pro 2, kita dengerin dulu ada Sheila on 7 dengan Pemuja Rahasia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
2: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
3: Aku jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Oke, teman berdua, langsung aja kita bacain dulu request yang sudah masuk tentunya di hari ini. Assalamualaikum, ada Mas Agung Hadedi Wadiagraha 1 Pancoran Mas, teman berdua, yang mau request lagu dari Coldplay featuring dengan Selena Gomez yang Let Somebody Go ya. Salam kompaknya buat Mbak Risa, Mbak Aisyah, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Dito, Mas Gibran, dan juga untuk semua penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru, dan untuk sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Semangat terus ya untuk semuanya di hari Selasa ini. Terima kasih. Sama-sama Mas Agung, ditunggu untuk lagunya. Terus teman berdua ya, kita udah punya siapa nih? Ada dari ada Mas Ren nih teman berdua. Mas Ren ini, oh kata Mas Ren, halo Mbak Dinda Risa katanya. Dia ini nih, kayaknya Mas Ren ini pendukung Arin ya. Katanya Arin nih bisa jadi idola nasional nih. Asal humble, ceria, smart voice. Apalagi nih, banyak banget nih Mas Ren nih, pusing aku ya. Oke, pokoknya sangat besar nih peluangnya. Jadi didukung ya Mas Ren ya, Arinnya, oke. Mau tebak-tebakan dong hari ini, boleh. Apakah aku katanya, apa coba, yang sangat besar menipu bumi, apa, mikir di, kipas angin, enggak juga, katanya ada aku partikel-partikel listrik, apa, oh bukan ya, bukan, jadi jawabannya dia bisa menyejukkan, tapi bisa merobohkan bangunan rumah. Angin apa? Angin tornado, iya benar. Hah? Angin rindu, aduh. Ya itu lagu Roni Parulian ya. Bukan, yang benar angin tornado. Benar ya, 100 kalian semua. Terus, iya dapat apa Mas Ren ini? Kita udah nebak-nebak belum dapat apa-apa nih. Canda, bercanda. Ada kata-kata mutiara juga ya dari Mas Ren nih. Katanya jangan takut gagal kecuali kalau kamu takut sukses. Weh. Apalagi hanya soal ujian, belum selesai. Soal ujian, sejarah mengatakan orang-orang sukses selalu jatuh bangun dahulu sebelum mencapai puncak idaman. Nah itu seperti rumus Tuhan. Widih, berat nih ya kata-kata hari ini ya. Oke deh, mau request Mas Ren yang Gea Indrawari, judulnya Penyihir, boleh. Terus salam-salamnya buat Wais Alkarni, ada di Bahaira, Wufatan, Arif Barajasa. Dan katanya saya selalu semangat, optimis, bahagia, ceria selalu. Dan untuk Marisa, terima kasih. Dan saya selalu semangat, optimis, selalu smart di langit Pekanbaru Riau. Dan buat semuanya juga pendengar Radio Pro 2 Pekanbaru dan sekitarnya, I love you dari Ren Aurora Borealis di Jalan Hang Tuah. Oke, siap. Ditunggu untuk lagunya ya Mas Ren ya. Terus kita bacain lagi siapa nih. Ini gak ada namanya ya. Gak ada namanya juga. Ini gak ada nama ya, tapi katanya mau request dong, izin request kak, lagu Sabrina yang judulnya Selesai. Oke deh, nanti saya puterin ya. Cukup 3 lagu dulu teman Pro 2 yang mau request di Pro 2 Hitlist hari ini. Jangan lupa buat langsung aja kamu request di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu, ada Coldplay featuring dengan Selena Gomez dengan Let Somebody Go.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

Oke, teman Pro 2, kita bacain lagi nih ya request yang sudah masuk. Ada dari Minas nih sama Pro 2 yang mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Dan salamnya buat kakaknya aja, semangat terus ya siarannya kakak. Makasih banyak, sama-sama. Terus satu lagi teman Pro 2, assalamualaikum kak, selamat siang, maaf mengganggu. Enggak kok, enggak ganggu ya. Ada dari Lara Purnama Sari nih teman Pro 2, mau request kak boleh? Boleh dong, mau request lagu 420 featuring dengan Cerita Utami yang judulnya Mangu ya kak. Terima kasih, semoga siarannya siang ini menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin ya, ditunggu untuk lagunya nih Lara. Kayaknya cukup dua lagu dulu nih teman Pro 2, karena sepertinya Nisa juga harus kalian pamit undur diri dari pamit undur diri, maksudnya selesaiin dulu Pro 2 hit listnya ya di siang hari ini teman Pro 2. Jadi setelah ini nanti bakal ada Tifa dulu yang akan nemenin kamu teman Pro 2, karena kita bakalan masuk di Muda Kreatif. Nah hari ini bakal ada obrolan nih teman Pro 2 barengan sama teman Pro 2. Nanti kita bakalan ngobrol barengan sama dua narasumber kita yang tentunya akan hadir di studio Pro 2 Pekanbaru. Dengan topik kita di Muda Kreatif hari ini adalah branding, marketing, dan pelayanan. Mana yang paling penting untuk bisnis? Wih, ini bakalan seru dan menarik banget nih teman Pro 2 buat kita dengerin ya. Dan juga nanti bakal ada live streaming langsung teman Pro 2 di kanal YouTube Pro 2 Pekanbaru. Jadi kamu bisa nontonin dan pantengin live streamingnya langsung atau melalui aplikasi RRI Digital. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru. Dan nanti Risa akan kembali lagi menemani kamu teman Pro 2 tentunya di jam 1 nanti. Kita bakalan masuk di Sportpedia. Stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin Nadine Amizah, Reservasi Untuk Dua. Ini rilis baru aja bulan kemarin Agustus tahun 2026, teman Pro 2. Dan ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu 1 jam ke depan sampai nanti jam 1 siang di Muda Kreatif. Nah, kali ini ada yang beda nih, teman Pro 2. Muda Kreatif kali ini kita kedatangan dua narasumber pastinya untuk ngobrolin branding, marketing dan juga pelayanan. Mana sih yang paling penting untuk bisnis ya? Nanti bakal kita datengin dua ahli yang bakal ngobrol bareng-bareng sama kita di sini, teman Pro 2. So buat kami yang penasaran, jangan kemana-mana ya, stay tune di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sudah pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Nanti akan kita sambung kembali untuk ngobrolin soal topik kita di Muda Kreatif. Namun sebelum kita masuk di obrolan Teman Pro 2, kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asyar. Sebelum itu juga akan kita masuk di ruang religi untuk siang hari ini. Dan akan kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Muhammad Aldiansyah dengan surat Ibrahim ayat 35 hingga 39. Dan nanti juga akan kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. So buat kamu, saya tune terus di sini di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ.

ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana kabarnya siang hari ini? Balik lagi bareng Tifah di Muda Kreatif untuk edisi hari ke berapa ini? Hari ke 29, bulan 9 2026. Wah, banyak banget angka 9-nya ya. Tapi teman Pro 2 di siang hari ini, Tifah enggak sendirian karena udah ada dua narasumber kita yang hadir untuk ngobrolin soal topiknya adalah branding, marketing dan pelayanan. Mana yang paling penting buat bisnis? Nah, kalau kita kan biasanya tuh sering banget ya di Muda Kreatif ngobrolin soal bisnis, anak muda yang pengen bangun bisnis, terus juga mungkin buat kamu yang baru aja dapetin offering layan di suatu perusahaan, emang gimana sih cara mereka tuh untuk branding? Nah, kali ini kita bakal kulik dan juga cari tahu ya teman Pro 2, gimana caranya biar bisa bisnis kita tuh berjalan dengan baik. Langsung aja kita kenalan dengan dua narasumber di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Boleh Pak? Apakah mic-nya kedengeran Pak? Terlalu jauh atau bagaimana? Gak apa, nanti kalau ngobrol deket aja mic-nya. Oke, di siang hari ini kita udah bareng sama dua narasumber. Kita kenalan dulu kali ya. Ada Pak Haryono, Head of Media Babada Corp. Hai Pak.
1: Ya, halo. Hai. Iya,
0: ini panggilnya siapa nih? Pak Har atau Pak Yono?
1: Pak Har aja.
0: Pak Har aja. Oke. Dan ada Pak Adi Chandra, Area Manager Rote Ragam Rasa. Hai Pak.
2: Halo. Hai.
0: Oke, sepertinya bukan itu ya. Yang ini kah? Halo. Boleh sekali lagi, Pak?
2: Halo.
0: Oke. Wah, mic-nya ini yang mana? Oh, ini dia. Boleh sekali lagi, Pak?
3: Halo.
0: Ya, hai. Iya, itu dia baru masuk ya. Ternyata dari tadi nggak hidup nih. Tapi untuk di siang hari ini teman Pro 2, buat kamu juga yang penasaran kira-kira kita ngobrolin apa aja, boleh banget nanti kamu join bareng kita di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru, atau bisa juga di WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru 0811760884. Kita bakal ngobrolin soal gimana sih caranya branding, marketing dan juga pelayanan ini di Rote ya Pak ya. Tapi kayaknya sebelum kita ngobrolin topik kita di siang hari ini, mau itu dong, mau tahu dong aktivitas seorang Head of Media Babada Corp itu apa aja sih Pak?
1: Untuk Head of Media itu kita bekerja itu bukan hanya marketing ya.
0: Oke.
1: Okay. Kita kerjanya di bagian branding juga.
0: Oh iya.
1: Yeah. Jadi branding, jadi bukan hanya sekedar bikin konten. Mm-hmm. Gitu kan. Kita bagaimana konten yang dibuat itu tetap membangun citra yang baik bagi perusahaan. Mm-hmm. Jika perusahaan itu memang baik, ya kita ceritakan kita baik gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah itulah tadi gunanya branding. Mm-hmm. Di samping itu, kita juga melakukan marketing juga. Mm-hmm. Penawaran-penawaran, promosi, kerjasama, PR juga gitu kan. Humas ke banyak-banyak instansi gitu kan. Dan lembaga gitu kan.
0: Baik.
1: Nah disinilah kita ada itu media. Nah begitu. Tapi tetap media ini kita membutuhkan juga divisi-divisi lain atau tim-tim lain untuk agar tujuan kita tercapai. Mm-hmm. Misalnya branding tadi bukan hanya medianya yang bercerita bahwa kita seperti ini, tetapi tim di lapangan mungkin, ya timnya Pak Adi gitu kan, operasional, itu tetap harus menyelaraskan juga dengan apa yang kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kita memang seperti itu apa adanya gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi bukan untuk biar terlihat baik gitu kan, tapi kita memang seperti itu adanya gitu.
0: Okay.
1: Itulah tugas kami.
0: Berarti tugasnya adalah menampilkan apa yang sehari-hari dilaksanakan gitu ya, ya Mbak ya. Ya. Biar masyarakat tahu ternyata, oh ini nih dapurnya belakang layarnya gimana gitu ya. Biar mereka juga kenal gitu, lebih dekat ya pastinya. Kalau dari di Babada Corp sendiri, ini terdiri dari apa aja sih Pak?
1: Terdiri dari,
0: perusahaan
1: kita itu punya banyak unit usaha kayak. Jadi unit bisnis kita itu ada banyak. Dan Rote Ragam Rasa atau Rote Bakery, brand yang biasa dikenal oleh masyarakat Pekanbaru. Kemudian kita juga ada Inspira Today semacam resto. Kita juga ada Rote Factory Indonesia, itu pabrik roti gitu kan. Jadi pabrik roti kita itu skala besar. Nah saya itu di Head of Media itu membantu unit-unit tadi untuk mereka itu bisa menjalankan promosi, marketing, dan brandingnya sendiri gitu. Tapi tetap under control dari kami gitu. Dari Head of Media atau tim media kami. Seperti itu.
0: Oke, tapi kalau dari timnya Pak Har sendiri, sebenarnya branding itu dari yang dipikirin, maksudnya dari tim juga gitu, apakah branding itu bentuknya seperti apa sih Pak kalau dijelaskan gitu?
1: Oke, kalau branding itu sebetulnya kita bagaimana membangun persepsi orang-orang di luar sana gitu kan. Tetapi persepsi ini juga kita perlu sesuaikan dengan value-value yang ada di perusahaan kami. Atau di perusahaan masing-masing orang gitu kan.
0: Baik.
1: mungkin di tiap-tiap kita mungkin punya value atau punya nilai-nilai yang mereka bawa dalam bisnis mereka itu tidak sama dengan kami gitu kan. Tapi mereka pasti punya tujuan. Nah, tujuan kami branding itu adalah menampilkan agar kita itu bisa menarik hati gitu. Baik. Menarik hati konsumen. Kadang-kadang kita itu kan hanya fokus kepada promosi, penawaran gitu kan. Nah, kami menggunakan cara yang berbeda itu dari branding tadi. Kalau branding kita itu kan untuk jangka panjang. Kalau promosi-promosi itu hanya sesaat, misal satu bulan atau beberapa hari gitu kan. Tapi kalau branding itu bisa melekat di hati orang-orang dalam jangka waktu tahunan. Seperti itu.
0: Nah, kalau dari Rote dan juga Babada Group sendiri, ini branding apa sih Pak yang pengen ditonjolkan dari perusahaan ini?
1: Kalau perusahaan kami itu sering membranding diri sebagai perusahaan spiritual company. Dan perusahaan social planner. Jadi spiritual company adalah kita bagaimana membawa nilai-nilai spiritual dalam kehidupan berbisnis gitu. Jadi kita meskipun bisnis, kita tetap membawa nilai-nilai keagamaan kita, kepercayaan kita dalam melakukan aktivitas bisnis. Yang ini boleh, yang ini tidak boleh, ya kita ikuti aturan itu gitu. Kemudian social planner itu kita bagaimana berbisnis tapi tetap berkontribusi bagi orang banyak, bagi masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar profit-profit gitu kan, atau untung-untung gitu kan, kejar berapa juta keuntungan yang kita dapatkan. Tapi kita juga bagaimana keuntungan yang sekian juta ini kita bisa bagikan, bisa nikmati bersama-sama dengan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang kami buat. Seperti itu.
0: Oh, berarti itu yang pengen ditampilkan begitu ya, ya Pak?
1: Betul.
0: Baik itu in real life ataupun juga ketika ada di media sosial sendiri ya, ya Pak?
1: Betul.
0: Ya. Siap. Spiritual dan?
1: Social planner
0: tadi ya. Siap. Terus kita beralih ke Pak Adi dulu deh. Ini kalau Pak Adi sendiri ini kan sebagai ini ya area manager Rote Ragam Rasa ya Pak ya. Nah ini pastinya kalau dari cerita Pak Har tadi kan ada banyak nih cabang-cabangnya. Berarti kalau untuk Pak Adi sendiri ini dari Rote Ragam Rasa aja ya Pak ya,
1: iya,
0: untuk megangnya. Nah ini sehari-hari gimana nih Pak? Pasti kan ketemu dengan konsumen gitu ya. Nah ini seberapa berpengaruh sih branding yang udah dibangun sama tim konten tadi dengan dari masyarakat sekitar ataupun juga dengan klien-klien gitu. Apakah mereka juga selaras gitu branding yang sudah ada dibangun? Apakah masyarakat juga pandangannya sama gitu Pak? Atau gimana nih?
2: Ya benar. Terkait branding tadi itu sangat berpengaruh ya dengan teknis kita di lapangan. Jadi kebetulan ya saya selaku area manager ya wilayah 1, kebetulan di Rote Ragam Rasa kita ada 3 wilayah. Ya, kebetulan wilayah 1 saya yang hadir di sini ya, ya mewakili PT Rote Ragam Rasa. Jadi kalau di awalnya kan kita branding ini di awal mungkin dari offline ya, dari konsumen yang offline gitu kan, yang datang ke toko. Jadi di sana kita membuat mereka nyaman berbelanja, ya kan, sehingga dari mulut ke mulut mereka membicarakan tentang konsep-konsep kita, ya kan, dan lain sebagainya. Dari situlah awal mulanya kita membangun branding, sehingga seiring berjalannya waktu perusahaan kita berkembang, ya kan. Mungkin tidak cukup ya dengan secara offline, karena sekarang kita sudah banyak juga nih bermain di media sosial, sehingga saat ini kita sudah menghadirkan media-media ya kan, yang saat ini alhamdulillah dihandle oleh Pak Haryono. Itu sih.
0: Oke, berarti secara enggak langsung ini juga yang ada offline itu juga dibawa ya Pak ya, budaya-budayanya, kemudian juga branding tadi itu ternyata juga dirasakan oleh customer dari awalnya cuma dari mulut ke mulut gitu ya, sekarang akhirnya dari media juga jangkauannya lebih luas gitu ya. Tapi tadi menarik nih, kalau kata Pak Har, promosi itu hanya berjangka gitu ya, enggak setiap hari ada. Padahal kalau branding itu bakal selalu ada, lengket di hati gitu kalau dari Pak Har. Tapi kalau dari Pak Adi nih, dari pengalaman di lapangan nih Pak, yang kelihatan gitu, biasanya tuh promosi kayak mana sih yang paling diminati oleh para pelanggan ataupun customer, ataupun juga kayak mereka ada feedback ke kita tuh gimana sih Pak?
2: Yang pertama sih membuat mereka nyaman sih, ya dalam berbelanja. Jadi kita mungkin dari segi pelayanan sih,
0: okay.
2: Ya, pelayanan kita agak sedikit mungkin berbeda ya dari yang lain. Kita di lapangan itu mungkin salah satunya jika selesai bertransaksi kita mendoakan konsumen,
0: oh,
2: ya kan?
0: Baik.
2: Misalnya contohnya hati-hati di jalan, ya kan? Murah rezekinya, gitu kan? Selamat sampai tujuan, selamat menikmati produk kami, ya kan? Itu sih, Mbak.
0: Oke, berarti hal-hal kecil detail kayak gitu tuh ya, yang ternyata juga banyak dilihat sama customer gitu ya. Dan kayaknya Tifa juga pernah Tifa ketika datang ke toko itu juga disambut dengan kakak-kakaknya, terus dikasih tempatnya, dan tuh kayak apa ya, berasa kayak spesial aja gitu ketika masuk ke toko gitu, dilayani dengan baik. Terus juga satu nih yang Tifa notice Pak, tadi kan brandingnya tuh spiritual begitu ya. Nah ketika jam sholat itu juga istirahat ya Pak ya, tokonya ya. Oke, okay, itu gimana Pak?
1: Jadi kita setiap waktu sholat masuk, itu kita baik di kantor, ya Pak Dia?
2: Iya, baik
1: di kantor maupun di toko, itu okay. Semua semua kita istirahat sejenak lah gitu.
0: Wah,
1: jadi misalnya kalau kita yang di kantor, udah masuk waktu azan, ya kita langsung aja tinggalin pekerjaan, istirahat sebentar, kita lanjut sholat gitu kan, setelah sholat baru kita balik lagi.
0: Oke. Okay.
1: Nah tim Pak Adi juga sama. Mereka dikasih waktu istirahat Pak Adi ya?
2: Iya benar.
1: Berapa waktu itu Pak Adi?
2: Kalau untuk durasi waktu kita di hotel ini karena mungkin teknis kayak pembuatan roti ya. Nah, jadi kita kasih waktu itu lebih kurang 20 menit isomanya.
0: Oke. Okay. Gitu
2: kan. Jadi segala aktivitas baik itu dari produksi, transaksi, penjualan itu semua kita hentikan. Toko kita tutup untuk melaksanakan ibadahnya.
0: Oke, okay. Itu sangat menarik sih Pak. Dan itu juga kayak langsung banyak yang notice sih kayaknya. Dari teman-teman Tifa juga kayak mau pergi nih kemana, jangan dulu deh, nanti tahan dulu waktunya sholat gitu. Itu juga menjadi salah satu mungkin branding yang udah melekat juga ya, udah diketahui banyak orang gitu. Tapi kita ngobrol lagi nih dari ke Pak Haryono lagi nih sebagai head of dia media ya, marketing juga ya Pak ya. Nah ini sebenarnya kalau marketing yang efektif ini apakah harus selalu budget yang mahal kah, atau dan punya kayak harus selalu mahal untuk marketing itu sendiri? Kayak misalnya kan beberapa toko harus kayak bakar-bakar duit dulu gitu, promosi di media, giveaway dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dilakukan roti ini apakah hal yang sering dilakukan kayak gitu, atau ada teknik-teknik yang lain nih Pak?
1: Oke, ini kita bocorkan sedikit. Ya.
0: Boleh. Mungkin buat teman-teman di rumah yang pengen berbisnis gitu ya, punya tipsnya.
1: Jadi dari tim media sendiri, kita itu berpromosi, kita sesuaikan dengan kondisi finansial bisnis kita sendiri gitu.
0: Baik.
1: Jadi kita punya hitung-hitungan, kita ini ingin menghabiskan berapa gitu kan. Di Rote sendiri atau di unit bisnis yang kita miliki, kita memaksimalkan biaya marketing itu sedikit gitu.
0: Oh.
1: Jadi kita pilih biaya marketing itu yang murah tapi dampaknya besar. Nah, kita tuh kan udah berdiri udah lebih dari 11 tahun Pak Adi ya.
0: 11 tahun.
1: Jadi 11 tahun. Jadi dalam 11 tahun ini kami mempelajari mana bagian-bagian yang kiranya itu kurang efektif itu tidak kami lakukan.
0: Baik.
1: Media-media yang kurang efektif dan tidak relevan atau kurang audiens kami di sana. Itu kami tidak lakukan promosi ke sana gitu. Tapi yang kami lakukan itu lebih banyak media-media sosial yang ada customer kami di sana. Ya di antaranya sosial media seperti Instagram, Facebook itu masih kami lakukan sampai sekarang. Dan tidak lupa juga promo-promo yang kami hadirkan itu menyasar kepada konsumen-konsumen yang sudah menjadi basis kami. Jadi agar konsumen itu tepat sasaran gitu. Jadi kalau di luar sana kadang-kadang ada brand yang baru nyoba asal kasih penawaran promo tapi targetnya nggak tahu siapa gitu kan. Nah kami itu emang udah bikin promo untuk targetnya ini, itu kami udah ukur gitu, udah dihitung. Kita juga punya aplikasi namanya MyRote kak. Jadi aplikasi ini salah satu aplikasi membership yang di sini kami bisa memberikan penawaran itu khusus member. Jadi khusus member-member royal kami itu udah kami hitung berapa orang gitu kan, berapa banyak. Itu mereka kami tawarkan promo. Mm-hmm. Jadi yang paling bagus kalau dalam bisnisnya bukan karena seberapa banyak orang yang membeli produk kita, tapi seberapa banyak yang loyal di bisnis kita.
0: Baik.
1: Nah, alhamdulillahnya di bisnis kita itu konsumen kita yang loyal itu banyak gitu. Jadi promo yang kita hadirkan meskipun sebetulnya tidak membakar uang terlalu banyak, tapi alhamdulillah dampaknya itu cukup besar bagi pemasukan kami lah gitu.
0: Oke. Wah, berarti nggak perlu yang mahal-mahal ya Pak ya. Sebenarnya kalau kita tahu segmen kita mau kemana, itu pasti udah tahu nih arahnya bakal kemana gitu ya. Mau betul, diarahin ke mahasiswa kah, atau ke rumahan, atau instansi gitu ya Pak ya. Itu juga
1: ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, atau bapak-bapak, kita bisa atur segmen tersebut.
0: Oh wow, dan karena plusnya itu udah ada aplikasi ya Pak ya.
1: Kita punya database.
0: Punya database tersendiri gitu. Tapi kalau ini kan udah 11 tahun nih Pak berdiri. Kalau bapak-bapak ini sudah berapa lama nih? Okay. Di Rote sendiri ataupun di Babada Corp-nya?
1: Oke, Pak Adi aja. Ya, Pak Adi. Coba Pak Adi.
2: Oke. Okay. Kalau untuk saya mungkin lebih kurang mengawali dari cabang pertama sih ya. Di tahun 2017.
0: 2017?
2: Jadi, di cabang pertama kami sudah ikut bergabung. Lebih kurang mungkin sudah 9 tahun ya.
0: Oke, 9 tahun ya Pak ya. Itu udah lulus SMP gak ya Pak? Oke, 9 tahun. Kalau Pak Harun sudah berapa lama?
1: Oke, saya di perusahaan ini udah jalan 5 tahun.
0: Oh 5 tahun. Nah. Oke, berarti dari tahun 2021?
1: Iya, 2021.
0: Oke, terus melihat nih perkembangan dari tentunya kan banyak juga ya toko-toko roti ataupun juga toko-toko makanan, kuliner dan lain sebagainya di Pekanbaru. Semuanya tuh serba kayak cepet gitu trennya berubah. Apalagi kayak misalnya di bagian produksi di roti gitu kan. Ada aja tren roti baru, terus yang ini baru gitu. Kalau di roti sendiri khususnya mungkin dari marketingnya gitu, apakah juga ngikutin tren-tren roti tersebut untuk produksinya kah? Atau emang udah ada base produk yang emang benar-benar ini roti loh gitu, itu aja yang di upgrade, atau emang ada yang ngikutin tren?
1: Oke, ke siapa ini, Kak?
0: Siapa dulu? Pak Har dulu deh ya, dari marketingnya.
1: Kalau dari kami, dari perusahaan, itu kami sebetulnya udah punya winning produk kami sendiri. Jadi produk juaranya kami itu kami udah punya.
0: Baik.
1: Sehingga sebetulnya kalau tren-tren di luar sana tuh kan itu hanya tren-tren sebentar kayaknya. Jadi tren tersebut kami tidak terlalu fokus ikutin, tapi kami ada. Ada, itu pun jumlahnya tidak terlalu banyak.
0: Baik.
1: Jadi kita sebetulnya kalau ikut tren boleh-boleh aja ya. Untuk kita dinotis sama masyarakat bahwa kita tuh terupdate gitu kan. Tapi beberapa momen kadang-kadang kita meluncurkan produk yang viral-viral, konsumen kita tuh tidak butuh itu gitu. Konsumen kami gitu kan. Jadi balik lagi kepada perusahaannya, apakah perusahaannya punya konsumen yang menyukai produk viral-viral? Ya kalau ada silahkan. Tapi kalau di kami, konsumen kami berbeda gitu kan.
0: Begitu.
1: Itu, tapi ya tetapi tetap kami tetap menghadirkan meskipun dalam jumlah yang tidak masif gitu.
0: Berarti ada, cuman nggak dikhususkan bakal terus-terusan ada gitu ya Pak ya. Kayak mungkin di beberapa yang bulu ketan, terus juga ada kayak itu kan juga cepat banget ya Pak ya viralnya. Tapi cepat juga nih redupnya gitu.
1: Kita pun kadang-kadang menghadirkan produk tertentu hanya di cabang-cabang tertentu Pak Adi ya.
2: Jadi
1: tidak semua cabang itu ada produk ini gitu. Kayak itu kita dulu pernah buat produk pastry gitu kan. Pastry itu tidak semua cabang kita punya produk pastry gitu. Hanya cabang-cabang terpilih saja yang ada.
0: Baik.
1: Kita sesuaikan juga dengan basis konsumen kita di sana. Apakah mereka meminta produk ini hadir di sana atau tidak. Kalau kita hadirkan di sana nanti ternyata yang beli tidak ada, nanti kan balik lagi ke operasional kita juga Pak Adi ya.
0: Kena juga ya nanti di operasionalnya. Tapi kalau dari ke Pak Adi nih, kan berhubungan juga dengan customer, kemudian juga tim juga gitu. Nah, untuk melihat kira-kira mana sih produk yang benar-benar diminati oleh masyarakat, itu kira-kira yang kayak gimana sih Pak? Masyarakat Pekanbaru nih sukanya kayak gimana produknya?
2: Kalau untuk produk sih yang saat ini yang bestseller ya, mungkin dari dulu sampai sekarang sih, ini mungkin tidak pernah tenggelam ya, seperti Fit O Mini ya kan. Coklat spesial gitu kan. Rasa-rasa seperti ke pisang-pisangan gitu kan. Jadi kayak apa ya, produk-produk lokal nih yang berbahan-bahan lokal masih inilah sangat diminati lah oleh konsumen kita.
0: Okay.
2: Ya seperti dibilang Pak Har tadi kan, Mas Har tadi, konsumen kita ini mungkin sedikit berbeda ya.
0: Okay.
2: Jadi tidak yang terlalu ikut tren-tren. Karena mereka ini ada yang memang untuk kebutuhan daily gitu kan, hari-harian gitu kan. Memang jadi konsumsi hari-hari lah untuk konsumen kita.
0: Oh gitu, berarti lebih ke customer loyal tadi ya, yang lebih disasar oleh tim sendiri gitu. Tapi kalau sekarang lebih banyak konsumennya kayak gimana sih Pak, jenis di Rote itu sendiri? Apakah dari ibu rumah tangga kah, atau pebisnis juga, UMKM atau gimana Pak?
2: Kalau dari segi garis besarnya lebih ke ibu-ibu rumah tangga sih.
0: Okay. Ya kan?
2: Cuman kombinasi juga sih yang dari segi lain juga ada.
0: Okay.
2: Seperti perusahaan juga ya kan, dalam skala besar, pemesanan dan lain sebagainya. Tapi lebih unggulnya masih di ibu-ibu rumah tangga sih.
0: Ibu-ibu rumah tangga ya Pak ya. Okay. Siap, berarti memang banyaknya untuk sehari-hari gitu ya, konsumsi sehari-hari gitu. Okay. Untuk Pak Har dan juga Pak Adi, nanti kita bakal lanjut lagi. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau ngobrol bareng dua narasumber kita di siang hari ini, boleh banget langsung aja menuju YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru ataupun WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru di 0811-7600-884. Kita break sejenak, stay tune di sini di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
6: Nggak pakai helm nih, Din.
7: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
6: Yakin, Din?
7: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
6: Bener ya?
7: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
8: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
9: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?
10: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
11: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
10: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

0: Masih di Muda Kreatif Teman Pro 2, kita masih ngobrol bareng sama dua narasumber kita, ada Pak Haryono, Head of Media Babada Corp, dan juga Pak Adi Chandra yang juga Area Manager Rote Ragam Rasa Wilayah 1 ya Pak ya?
1: Iya
0: benar banget. Kita tadi udah ngobrol panjang lebar soal branding, marketing, kemudian juga kira-kira di Pekanbaru nih banyak apa sih yang suka warga-warga Pekanbaru. Ternyata basic-basic itu juga banyak ya disukai sama warga Pekanbaru ya Pak. Apalagi juga customer loyal gitu ya. Tapi kita balik lagi nih Pak untuk ke branding gitu. Tadi kan brandingnya adalah spiritual dan
1: Social planner
0: ya, spiritual dan social planner gitu. Tapi kalau dari 11 tahun ini apakah dari Babada Corp ataupun juga dari Rote sendiri pernah rebranding logo baru kah, ataupun juga produk-produk yang baru kah, atau dari perusahaan sendiri pernah rebranding gak nih Pak?
1: Oke, saat ini kami melakukan rebranding ya Kak, ya, sejak tahun 2004 Bang Adi ya.
0: Ya, 2024
1: logo kita yang berbentuk hati.
0: Okay.
1: Jadi sebelumnya logo kita tuh berbentuk rote gitu kan, tulisan itu. Sekarang logo kita berbentuk hati warna merah, tapi masih merah gitu. Nah, tujuan kami melakukan perubahan ini itu berkaitan dengan perubahan model bisnis yang ada di perusahaan kami. Jadi sebelumnya logo ini berbentuk tersebut itu lebih menampilkan sebagai brand roti gitu kan, brand perusahaan roti. Tetapi seiring berjalannya waktu, produk yang kami jual itu semakin banyak gitu.
0: Baik.
1: Nah, jadi karena banyaknya produk yang kami jual, kami menyesuaikan lagi value-value kami, cara kerja kami, sehingga oh kayaknya ini waktu yang tepat untuk kita setelah beberapa tahun ini pakai logo yang lama, kita pakai logo yang baru. Nah, logo yang baru ini itu mengisyaratkan bahwa kami melakukan inovasi pelayanan dan penawaran-penawaran produk-produk yang baru. Misalnya sebelumnya kami hanya produk roti, sekarang kami ada frozen juga. Ada frozen juga, kemudian cake ulang tahun kita juga ada gitu kan. Kemudian kita juga ada produk-produk UMKM Pak Adi ya.
2: Iya benar.
1: Jadi produk-produk UMKM juga hadir di toko roti kami. Kami pilih gitu kan produk-produk yang betul-betul the best lah gitu. Dari yang terbaik yang ada kami pilih, itulah yang kami hadirkan di toko kami. Sehingga produk ini betul-betul dihadirkan untuk konsumen kami yang loyal tadi. Dan permintaan ini sebetulnya bukan karena kami ingin mengide, ingin seperti ini gitu kan. Tetapi seiring berjalan waktu banyak yang minta, banyak yang bertanya, banyak yang request gitu kan. Ya kita sesuaikan bisnis kita sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi kita bisnis itu bukan karena maunya kita gitu kan. Tapi karena kebutuhan orang-orang yang membutuhkan produk itu gitu.
0: Ini berarti memang karena tuntutan dari customer juga ya Pak ya, membutuhkan banyak customer. Banyak produk lagi dong, ada tambahin ini dong gitu ya Pak ya. Mungkin input-input seperti itu yang akhirnya didengar.
1: Kami catat dalam beberapa tahun ini. Oh, sepertinya kita harus berubah nih gitu kan. Jadi roti yang sekarang.
0: Tapi konsistensi yang ada tuh warnanya masih merah ya Pak ya?
1: Warna merah.
0: Nah, ini makna warna merah ini gimana nih Pak? Merah putih enggak sih Pak sekarang logonya?
1: Kita logonya merah dominan.
0: Oh, merah dominan, merah dominan gitu. Nah, ini bagaimana nih Pak dengan konsistensi warna tersebut terhadap dari brandnya sendiri?
1: Warna merah itu mencerminkan keberanian ya.
0: Baik.
1: Jadi keberanian kami sebetulnya ya tercermin dari brand ini gitu kan. Jadi bagaimana kita itu dari lokal, ya kita harus menang di lokal kita gitu kan. Selama ini kan kita melihat kalau brand-brand itu emang datangnya dari luar Riau semua yang menang kesini gitu kan. Nah kita ingin hadir bahwa kita meskipun brand lokal, kita harus menang di wilayah kita sendiri gitu. Dan tidak menutup kemungkinan Rote kita akan ekspansi juga Bang Adia mungkin ke wilayah-wilayah yang lain gitu. Dan tercermin dari filosofi warna merah tadi ya berani gitu kan. Ya kita harus berani ambil risiko, kita harus berani melawan zona nyaman kita gitu kan. Biasanya kalau kita di Pekanbaru nih kita udah cukup bagus gitu kan. Ya kita ingin tetap juga ekspansi atau mungkin melakukan inovasi atau melakukan pembaharuan lagi agar kita lebih baik. Tidak hanya sampai di level ini saja, kami ingin naik kelas lagi gitu.
0: Berarti tadi sudah 11 tahun Rote ada di Pekanbaru begitu ya Pak ya. Pengen juga bisa mencakup wilayah-wilayah yang lain. Tapi apakah sekarang masih ada di Pekanbaru aja Pak? Cabangnya ada berapa nih?
1: Nah ini Pak Adi yang bisa menjelaskan.
0: Silakan Pak Adi. Kita serahkan ke Pak Adi.
2: Kalau untuk dalam Pekanbaru itu sudah
1: jangkauan luas ya, di seluruh titik lah mungkin ya, ada banyak titiknya. Kalau saat ini di Pekanbaru sudah sekitar 17 cabang lah, Pekanbaru.
0: 17 cabang. Ya,
1: dan juga untuk perubahan layout atau perbaruan tadi terkait logo, kita sudah di 9 cabang. Saat ini sudah 9 cabang kita perubahan. Jadi di cabang tersebut kita tidak hanya roti. Jadi soalnya kita lengkap di sana. Prosesnya juga kita sudah hadir ya kan. Kayak ulang tahun dan juga produk-produk UMKM lainnya.
0: Benar sih Pak, ada banyak sekali jenisnya yang baru gitu ya. Tapi ya kalau misalnya ini kan tadi ada rebranding, ada 9 toko gitu ya Pak yang sudah berubah logonya gitu. Apakah ini juga dari tim sendiri, ini kan ada mengubah logonya, apakah itu juga mengubah gaya komunikasi terhadap customer kah, atau itu bisa membingungkan pelanggan, atau kayak cuman ya udah covernya aja yang diganti, atau juga nilai-nilai yang di dalam perusahaan tadi juga ikut rebranding lagi nih, ada penambahan-penambahan baru lagi kah? Dari siapa nih? Pak Adi atau Pak Har? Ke Pak Adi deh. Kalau dilihat dari customer juga, apakah merasakan ada perubahan tersendiri gitu Pak?
1: Kalau perubahan mungkin ada beberapa ini ya, beberapa perubahan ya Pak ya, terkait mungkin suasananya. Kalau yang sebelumnya kan kita hanya manual gitu kan. Jadi yang sebelumnya ini kita gray-nya itu open kitchen. Jadi di depan kita penjualan, di belakang kita produksi. Kalau sekarang ini kita berbeda, kita buat berbeda. Dari kostum atau seragam tim penjualan kita ubah ya kan. Dari area yang juga kita ubah saat ini, kalau dulu kan kita manual, sekarang kita sudah menjadi pasang AC gitu kan. Jadi ini juga salah satu bisa membuat nyaman konsumen berbelanja. Terus untuk area produksi kita alihkan ke lantai 2.
0: Gitu.
1: Jadi produksinya kita tidak tercampur dengan penjualannya. Produksinya kita alihkan ke lantai 2. Di bawah ini khusus untuk area penjualan. Itu sih.
0: Berarti selain berubah juga logonya, tapi layout dari tokonya juga ya Pak ya. Tapi kalau dari gaya bahasa komunikasi di media sosial ini gimana Pak? Apakah berubah juga?
2: Untuk gaya komunikasi kita di media sosial tidak berubah kayak ya. Jadi seperti rote yang pada umumnya gitu kan. Tetapi nilai-nilai itu mungkin kita lebih perkuat lagi untuk tim-tim kita di level operasional ya. Jadi operasional ini kita perkuat lagi, kita sampaikan bahwa dengan tampilan kita yang baru, dengan yang lebih baik gitu kan, ya kitanya sebagai tim di lapangan harus ikut lebih baik juga gitu kan. Bersama dengan upgrade-nya rote, ya pribadi yang ada di dalamnya juga ikut lebih baik gitu. Baik dari skill komunikasinya, dari tim pelayanan, kemudian dari tim produksi juga kita evaluasi lagi, kita latih lagi gitu kan. Kita apa ya Pak Adi ya? Kita latih ulang ya, training ulang. Pokoknya kita itu ingin memberikan yang terbaik sehingga kita persiapkan dengan maksimal gitu agar tim yang tim di cabang yang tadi itu di upgrade tempatnya, kita perbaiki lagi, kita perbagus lagi, agar lebih baik dari yang ada sekarang gitu. Kita jangan stuck di situ aja gitu kan. Kita harus lebih baik terus menerus.
0: Apalagi sekarang kan juga sosial media tuh cepat banget ya Pak ya, untuk membagikan informasinya. Bahkan satu pengalaman, mungkin pengalaman buruk aja di satu toko, itu bisa merusak semua citra yang dibangun ya Pak ya dari lama gitu. Nah kalau dari Pak Har dan juga Pak Adi sendiri, pernah gak punya pengalaman yang kayak gitu? Kayak ada yang komplain, kemudian bagaimana cara menyikapi komplain tersebut agar tertangani dengan baik gitu, input yang masuk jadi lebih positif gitu dibandingkan dengan mungkin ya dari respon customer. Nah itu bagaimana Pak? Pernah pasti ada dong komplain-komplain seperti itu. Nah ya, ini pasti gimana? Pernah nggak Pak ketemu dengan kayak gitu? Mungkin dari Pak Har dulu pengalamannya.
2: Kita di tim media itu mengelola sosial media kak ya. Itu tantangan juga bagi kita di sosial media itu. Orang itu kan bisa bebas mengeluarkan kata-kata apa saja, kan? Kekecewaan mereka itu bisa ditumpahkan dengan banyak cara gitu, dari sosial media seperti saat ini gitu. Kadang-kadang kata-kata juga tidak ada di filter ya.
0: Itu tim internal yang tahu gitu, ya Pak ya?
2: Tim internal yang tahu gitu kan. Tapi kita sebagai brand bagaimana caranya kita itu berusaha semaksimal mungkin untuk tetap profesional gitu.
0: Baik.
2: Kita sebagai manusia kadang-kadang tetap juga kesal juga melihat ya apa namanya melihat komplain seperti ini terlalu berlebihan gitu kan.
0: Baik.
2: Tapi kita sebagai brand kita tetap profesional memberikan yang terbaik. Kita di perusahaan untuk seluruh unit bisnis yang kita tangani itu kita punya standar atau komitmen lah gitu ya, komitmen untuk menangani setiap komplain.
0: Baik.
2: Jadi kadang-kadang kita itu tidak akan membiarkan gitu konsumen ini akan menunggu berlama-lama dengan komplain yang dia sampaikan. Jadi bagi pelanggan-pelanggan di luar sana, jika ada sesuatu yang kurang sesuai di hati gitu, kadang-kadang ada yang pelayannya apa namanya kasir kami atau pelayanan kami kurang ramah, itu sampaikan saja, akan kami tangani gitu kan.
0: Baik.
2: Kadang-kadang kan yang mendatangi toko kami itu ada berbagai macam latar belakang, baik dari segi usia, pekerjaan dan sebagainya, dan mereka mungkin menerima pelayan itu bermacam-macam gitu kan. Dan kita itu harus tangani dengan baik.
0: Baik.
2: Nah itu tadi kami di media itu kerjasama sama tim Pak Adi juga. Nah dari media itu masuk kadang-kadang komplain dari DM, bahkan dari komentar, bahkan mereka membuat postingan di TikTok dan lain sebagainya, itu kita tangani semua gitu kan. Kita tangani, kita hubungi customernya, kita mintain alamatnya di mana, nanti kalau perlu kita tuh berkomunikasi lebih lanjut di luar dari platform gitu kan. Nah, itu nanti akan kami sampaikan juga ke tim apa namanya, tim customer service kami. Nanti tim Pak Adi yang di lapangan yang juga ikut menangani. Mungkin Pak Adi bisa menceritakan lebih jauh gitu, pengalaman dalam menangani customer komplain itu seperti apa gitu. Dan kebijakan yang diambil itu juga ditentukan oleh Pak Adi juga gitu.
0: Okay.
2: Oleh Pak Adi dan tim lah gitu.
0: Nah ini gimana Pak? Lebih senior ya? Iya, masih banyak pengalaman-pengalaman yang masih ditahan nih sama Pak Adi nih. Gimana nih Pak?
3: Terkait konsumen ya, yang seperti disampaikan Mas Har tadi, ya mungkin sudah kami alami juga di lapangan ya, seperti misalnya offline langsung gitu kan, seperti menyampaikan yang ya nggak terfilter gitu kan, ya tapi itu kita sebagai di perusahaan ini tetap kita melayani dengan profesional, ya jadi. Untuk kebijakan-kebijakan kita di lapangan ini bagaimana caranya konsumen ini mereka mendatangkan misalnya komplain atau amarah gitu kan, kita menyambut dengan meredam amarahnya.
0: Baik. Ya.
3: Jadi kita juga memberikan arahan kepada tim-tim kita di lapangan, bahwasanya konsumen kita ini adalah raja, jadi kita harus tetap melayani dengan baik dan profesional. Terus untuk kebijakan-kebijakan terkait produk-produk yang mungkin dalam kategori temuan-temuan seperti mungkin bisa jadi di rumah entah penanganannya kurang tepat atau suhu ruang ya kan, sehingga mungkin dalam belanja hari ini besok sudah berjamur gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti ini mungkin kita edukasi dan juga mengarahkan tim bahwasanya ini kita ganti gitu kan. Kita menggantikan produknya dan juga kita memberikan kompensasi, ya, memberikan produk tambahan.
0: Baik.
3: Nah, jadi konsumen ini tetap kita jagalah hubungan silaturahminya. Jadi tidak misalnya mereka datang untuk mengkomplain kita balas dengan ini juga enggak ya, tapi kita tetap melayani dengan profesional.
0: Oke, wah dari Pak Adi dan juga Pak Har sudah punya pengalaman masing-masing. Yang akhirnya mungkin satunya dari dunia nyata langsung, satunya dari di media, tapi sama-sama pressure ya Pak ya, untuk menghadapi dari komplain tadi. Karena emang sih Pak, kalau di penjualan ataupun juga ketika kita menghadapi komplain, itu tuh adalah salah satu yang challenging banget. Kita nggak tahu apa respon dari customer itu sendiri ya Pak ya, dengan apa yang kita berikan ke mereka. Tapi ini menarik Pak, ada yang chat dari WhatsApp. Ada Lisa dari Rumbai, Kak izin mau nanya dong cara mempertahankan rasa dan resep kuenya gimana ya di tengah harga bahan yang naik. Waduh. Ini ada tim produksi gak disini kayaknya? Ini kan memang kayaknya isu tentang harga-harga bahan naik semuanya udah ini Pak ya, banyak ya di beredar di media sosial gitu. Apakah juga terdampak nih dari perusahaan Babada Corp sendiri? Dari siapa dulu? Pak Adi deh, boleh.
2: Pak Adi. Yang di bagian operasional masih merasakan gitu kan.
0: Apakah juga ada komplain-komplain tersebut?
3: Terkait bahan baku mungkin di yang kami gunakan ya, mungkin ada beberapa juga mengalami kenaikan. Dan ini juga kita menyesuaikan ya, menyesuaikan terhadap harga produk. Jadi mungkin ada beberapa dari bahan baku yang kita gunakan, kita sesuaikan dengan harga produk kita. Jadi mungkin sedikit di up atau dinaik harga ya, tapi tidak semua produk ya. Karena tentunya kita di apalagi kuliner ya, tentu kita membutuhkan juga yang namanya keuntungan atau laba gitu kan. Jadi terkait kenaikan bahan baku, konsisten harga itu ada juga ya, konsisten harganya tuh memang nggak naik gitu kan, karena bahan bakunya juga masih bisa disesuaikan. Tapi yang kalau yang memang harganya yang melonjak naik, itu kita ada beberapa produk kita sesuaikan harganya. Dan dari konsumen pun kami hasil review di cabang, di lapangan gak jadi masalah sih, karena memang dari mereka pun mengetahui bahan-bahan dapur ya kan, dan sebagainya, bahwa itu ada kenaikan. Jadi mereka juga menerima dengan ya biasa lah gitu kan.
0: Karena ya mau gak mau ya Pak ya, semuanya juga ikut naik gitu ya. Satu bahan aja itu bisa mempengaruhi keseluruhannya ya Pak ya. Tapi mungkin ini boleh, sudah pukul 12:55 waktu Indonesia Barat. Ini kita tadi ngobrolin soal branding, marketing dan juga pelayanan. Kita balik lagi. Tapi kalau dari Pak Har dan juga Pak Adi nih, masing-masing apa sih hubungan ataupun juga yang paling ideal nih antara branding, marketing dan pelayanan itu gimana untuk bisa selaras ketiganya itu berjalan? Dari mana dulu yang harus diperbaiki gitu? Kalau dari Pak Har boleh dulu.
1: Oke, dari tim media saya. Kalau dari kami, dari sudut pandang kami sebagai tim media, yang paling penting itu adalah branding gitu ya.
0: Baik.
1: Jadi, tapi branding itu sebetulnya bukan berarti kita itu branding terus gitu kan. Kita ada juga ambil masanya untuk melakukan promosi-promosi, diskon-diskon gitu kan, untuk menarik gitu kan. Sebagai bentuk pelayanan kita dan selebrasi kita kepada konsumen, atas momen-momen tertentu gitu kan, itu kami lakukan. Tapi branding tadi itu bisa mencakup ke banyak hal gitu. Jadi tidak hanya kita tuh di satu sisi, tapi banyak sisi kalau branding itu. Termasuk dari pelayanan. Pelayanan itu sebetulnya bagian dari branding juga.
0: Baik.
1: Karena pelayanan ini adalah ujung daripada bisnis kami gitu kan. Bisnis kami itu berkaitan dengan konsumen makanan gitu kan. Brandingnya apa? Ya branding kita itu harus ramah gitu kan, karena kita ketemu sama orang gitu kan, ketemu sama konsumen, berbagai latar belakang pekerjaan, usia, tempat tinggal dan sebagainya gitu kan. Yang kita harus memahami itu tadi, di pelayanan itu bagian dari branding kami.

0: tahu gitu.
1: Oke.
0: Seperti itu, Kak.
1: Pak Adi ada tambahan? Sama. Cukup ya. Oke, lebih kurang sama ya. Tapi mungkin boleh ini closing statement untuk Pak Adi dan juga Pak Har, kalau mau ngasih pesan-pesan untuk anak muda mungkin yang baru lulus gitu ya, fresh grad, ini yang masih ragu gitu, atau mereka kayak pengen bekerja di dunia perusahaan yang kuliner gitu, atau pengen malah pengen jadi ownernya. Jadi ownernya itu gimana sih, apa yang harus dimulai duluan, Pak? Dari Pak Adi dulu deh.
0: Pak Adi aja dulu.
1: Pak Adi dulu boleh.
0: Aja dulu.
1: Oke, Pak Har dulu deh.
0: Saya ya. Saat ini kita itu sebelum memulai, karena kami kan dari bisnis kan ya. Kalau kami dari sisi bisnis itu mengalami pahit manisnya gitu kan. Jadi saran dari kami, jangan buru-buru membuka bisnis gitu kan.
1: Oke.
0: Jadi perbanyak ilmunya, perkuat pemahamannya, pahami resiko-resikonya, gitu kan, pelajari kepemimpinan, leadershipnya, gitu kan, baru kemudian kita menjadi owner atau bisnisnya.
1: Oke.
0: Apalagi kalau kita misalnya ada istilahnya, bahasanya nggak ya, pewaris dan perintis gitu.
1: Yes.
0: Ya.
1: Kalau Tifa mah, kalau Tifa beda Pak. Kalau Tifa penglaris.
0: Nah kalau untuk yang pebisnis itu kan kita harus kuat mental kayaknya.
1: Iya.
0: Kuat mental. Kita harus memiliki hitung-hitungan lah gitu kan. Kalau kita tidak tahu ya kita hancur sehancur-hancurnya nantinya itu kan. Tapi kalau kita punya persiapan dari segi ilmu, mental, mungkin kita setiap keterpurukan dan tantangan yang dihadapi itu bisa diatasi dengan baik. Tidak ada yang salah mungkin bagi orang yang memilih untuk bekerja terlebih dahulu, mencari pengalaman, menimba ilmu sebanyak-banyaknya, baru kemudian mereka membuka bisnis, boleh. Tetapi kalau mereka sudah memiliki ilmu yang cukup, mungkin dari keluarganya sendiri atau mungkin dari lingkungan pertemanannya sudah memberikan memberikan gambaran bahwa bisnis itu seperti ini, siap dengan resikonya, itu tidak salah juga untuk memulai bisnis atau menjadi business owner gitu kan. Tapi paling penting menjadi business owner ini adalah mental, karena menjadi owner itu biasanya atau menjadi pemimpin bisnis itu identik dengan kesendirian gitu ya. Jadi kadang-kadang masalah-masalah itu dipikirkan sendiri gitu kan. Ada kesulitan ini dicari solusinya sendiri gitu kan. Akhirnya kalau kita tidak siap mental di situ, nanti ya bagi-bagi fresh graduate yang terjun langsung mungkin agak kaget gitu. Ternyata tidak semudah ini membangun brand gitu kan. Membangun brand itu mungkin mudah gitu kan. Membangun brand asal jadi merek, asal bikin PT gitu, mudah gitu kan. Kita bisa pergi ke notaris, bisa bikin ini, jadi PT, jadi direkturnya gitu kan. Tapi yang menjadi pertanyaan, siapkah kita menjalani bisnis itu dalam 10, 20, atau mungkin yang paling dekat setahun, 5 tahun ke depan, kuat gak gitu kan.
1: Nah,
0: dengan brand yang kita bangun tadi, bisa menghasilkan untung gak itu kan.
1: Konsistensinya bisa, itu
0: ya. Konsistensinya itu yang perlu ditanyakan ke diri masing-masing. Baik. Apakah siap gitu. Kalau siap, lanjut.
1: Okay. Itu dia tadi. Kalau siap harus berani ya, kalau kata Rote ya.
0: Iya, harus berani.
1: Harus berani. Kalau dari Pak Adi, closing statement-nya Pak, singkat saja.
2: Singkat aja ya. Bisnis ini sangat tidak mudah ya. Karena ya dibilang Mas Har tadi ya, disampaikan Mas Har, kita harus mental kuat. Karena kalau kita hanya bermodal skill, itu tidak cukup untuk jadi ownernya.
1: Baik.
2: Kan? Jadi kita harus menguasai di berbagai hal. Karena kalau sudah jadi owner itu kita memikirkan sendiri ya kan. Nah, kalau misalnya di saat mengalami kerugian, bagaimana kita untuk memulihkan atau membangkitkan perusahaan ini, gitu kan? Jadi tidak cukup hanya skill yang kita ini, strategi juga sangat dibutuhkan.
1: Benar. Oke, siap. Terima kasih Pak Har dan juga Pak Adi udah sharing banyak banget ya di siang hari ini. Semoga bisa jadi insight baru kamu lagi, teman Pro 2. Buat kamu juga yang baru mau mulai bisnisnya, mungkin bisa disimak tadi closing statement-nya. Mas itu sangat baik sekali. Ini pengalaman-pengalaman dari para senior-senior yang sudah berkecimpung di dunia bisnis pastinya ya. Dan buat kamu teman Pro 2, ternyata kita dapat satu ilmu lagi nih, kalau branding, marketing, pelayanan, soalnya produksi itu emang gak bisa berdiri sendiri, karena semuanya itu berkesinambungan ya pastinya. Dan kalau gitu Mam Pro 2, kita cukupkan dulu untuk Muda Kreatif kali ini. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya, karena setiap hari bakal ada Muda Kreatif dari jam 12 sampai dengan jam 1 siang. So kalau gitu kita cukupkan dulu, dan nanti kamu bakal ketemu lagi sama Raisa di Sportpedia. Tifa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pradua, balik lagi barengan sama Risa tentunya. Teman Pradua yang akan menemani kamu di jam 1 ini. Kalau tadi udah ada Tifa yang temenin kamu di Muda Kreatif. Nah, sekarang balik lagi bareng Risa ya. Kita bakal masuk di program Sportpedia Teman Pradua. Risa akan berbagi informasi-informasi olahraga di siang hari ini untuk kamu. Kita mulai dulu Teman Pradua. Informasi pertama datang dari skuad Garuda ya, yang juga masih memiliki kesempatan yaitu untuk dapat lolos ke partai final FIFA Asian Cup 2026 dan peluang untuk mengamankan tiket ke babak selanjutnya juga dapat diraih timnas dengan mengalahkan Bangladesh. Dan sepanjang FIFA Asian Cup 2026 skuad Garuda juga telah mengantongi 4 poin dari 2 laga yang dimainkan. Pada pertandingan pembuka timnas Indonesia juga berhasil mengalahkan Singapura dengan skor 2-0. Namun pada saat bertemu Malaysia skuad asuhan John Hartman juga gagal menaklukkan rival abadi tersebut. Indonesia juga harus puas ditahan imbang 0-0 pada Senin malam 28 September 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Memerhati sepak bola nasional, Muhammad Kusnaini atau diakrab disapa dengan Bungkus ini mengapresiasi perjuangan para pemain untuk mempertahankan skor nih. Dan menurutnya, bermain dengan 10 pemain merupakan hal yang sulit. Dan juga Teman Pradua, beliau menyoroti permainan timnas yang gagal menguasai lini tengah dan hal tersebut juga karena Tom Haye yang diganjar kartu merah dan kualitas pemain Malaysia yang bermain dengan sangat bagus juga. Dan timnas Indonesia akan menjalani laga terakhirnya menghadapi Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan tersebut juga akan berlangsung di Stadion Gelora Utama Bung Karno dan untuk fase grup FIFA Asian Cup 2026.

0: Betul.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Ada apa rame-rame di sana?
4: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
3: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
4: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
3: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
4: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.
5: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Oke, teman berdua, Timnas Indonesia ini bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada pertandingan kedua divisi 1 grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta pada hari Senin 28 September 2026 malam kemarin ya. Dan Indonesia juga harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-37 setelah Tom Hai juga harus menerima kartu merah hasil tinjauan VAR. Dan meski kehilangan satu pemain, teman berdua, skuad Garuda juga mampu mempertahankan gawangnya dari tekanan Malaysia hingga pertandingan berakhir. Dan juga teman Perudo, hasil imbang ini juga membuat posisi kedua tim di klasemen sementara grup A tidak berubah dan Malaysia juga tetap memimpin dengan 4 poin, sedangkan Indonesia harus berada di posisi kedua dengan koleksi poin yang sama dan kalah dalam produktivitas gol.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.

Oke, teman berdua, kita cukupkan dulu untuk sesi Sportpedia kita di hari ini. After ini jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan menemani kamu, teman berdua, di Pernah Hits ya. Kita bakalan bahas musisi kesayangan kamu selama 1 jam nih. Kira-kira nanti kita bakalan ngobrolin siapa ya. Buat yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.

Oke, kita ngobrol dua sudah jam 14 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih barengan Risa yang akan menemani kamu di Pernah Hits nih hari ini, guys. Seperti biasa, Pernah Hits, kita bakalan ngobrolin satu narasumber. Narasumber gak tuh? Musisi. Musisi kesayangan kamu, teman produ, selama 1 jam penuh nih ya. Kayaknya aku juga bakal agak ke-distract, teman produ, karena yang mau kita bahas ini salah satu band favorit aku. Wih. Siapa lagi teman produ kalau bukan Malik and the Essentials, teman produ. Dan tadi kita udah dengerin satu lagu yang memang lagu ini adalah salah satu lagu yang bikin Malik the Essentials juga dikenal oleh banyak orang nih, teman produ. Dan kalau kita ngomongin Malik, band yang tentunya musiknya ini identik banget sama nuansa soul, jazz, funk, dan pop ini punya perjalanan yang cukup panjang nih, teman produ, di industri musik Indonesia. Dan yang menarik lagi, Malik The Essentials ini, teman produ, adalah tipe band yang gak tiba-tiba muncul gitu aja ya. Mereka ini punya proses yang panjang banget untuk menemukan karakter musiknya sendiri. Kalau misalkan banyak orang yang berpikir Malik and the Essentials ini vokalisnya itu pasti Malik, kalian salah, guys. Gak gitu konsepnya ya. Ternyata nama Malik sendiri ini merupakan singkatan dari Music and Live Instrumental Quality, teman berdua. Dan ini terbentuk di Jakarta pada tahun 2002, yang awalnya mereka ini banyak tampil di berbagai tempat termasuk komunitas musik dan klub jazz nih. Sampai akhirnya mereka ini mulai dikenal lebih luas lewat musik yang punya karakter berbeda dari musik pop pada zamannya, teman berdua. Dan disinilah perjalanan dari Malik and the Essentials ini dimulai, guys. Dan kalau kita ngomongin gimana sih awal mulai band ini terbentuk, jadi mereka ini hadir dengan kombinasi musik yang mungkin saat itu tuh kayak belum terlalu umum, teman berdua, di telinga pendengar pop Indonesia khususnya ya. Karena ada campuran dari soul-nya, ada jazz-nya, ada funk, R&B, ya kan. Dan kemudian semuanya ini dikemas dengan gaya mereka sendiri. Dan justru karakter inilah yang kemudian menjadi identitas dari Malik and the Essentials. Jadi bukan cuma soal lagu yang enak didengar aja, guys, tapi juga gimana mereka ini membangun sebuah warna musik yang juga gampang untuk dikenali, teman berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
4: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti, kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Opera 2, perjalanan sebuah band ini biasanya juga punya satu atau beberapa momen yang kemudian ngubah semuanya nih ya. Dan buat Malik and Essentials juga, salah satu fase penting mereka itu datang ketika mereka ini mulai mendapat perhatian lebih luas lewat karya-karyanya. Dan album pertama mereka, First, yang dirilis di tahun 2005 nih teman-teman Opera 2, yang bikin nih nama Malik and Essentials ini jadi makin dikenal oleh pendengar musik Indonesia. Dan tentunya mereka ini kan punya pendekatan musik yang kerasa fresh banget, terutama di perpaduan musiknya nih teman-teman Opera 2 ya. Kayak tadi soul, ada jazznya, ada funknya, ada pop, popnya juga. Dan kalau kita dengerin karya-karya mereka ya, ada satu hal yang cukup konsisten teman-teman Opera 2. Musiknya yang juga kalau kalian dengerin nih, kerasa aja gitu punya groove-nya sendiri. Dan gak terlalu terburu-buru juga teman-teman Opera 2, tapi tetap bikin kepala kita kangguk nih ya kalau dengerin lagu-lagu mereka. Dan kemudian perjalanan mereka juga terus berlanjut dengan berbagai album dan lagu yang akhirnya jadi bagian dari playlist banyak orang. Mulai dari lagu-lagu yang romantis, yang playful ya, sampai ke lagu yang cocok banget nih didengerin ketika kamu lagi nikmatin perjalanan atau sekedar lagi duduk santai aja. Dan menariknya lagi teman Opera 2, Malik and Essential juga terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi mereka gak berhenti aja di satu formula itu. Musiknya juga terus berevolusi, tetapi juga tetap mempertahankan identitas mereka yang bikin nih orang jadi langsung tahu kalau ini tuh lagu-lagunya Malik teman berdua. Dan mungkin yang bikin mereka juga bisa bertahan untuk melewati pergantian tren ini selama bertahun-tahun berkarya teman berdua hingga sekarang di 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Oh, no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?
5: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Ngobrol dong, kalau kita ngomongin Malik and the Essentials rasanya juga nggak lengkap ya kalau nggak ngomongin lagu-lagunya. Karena ada beberapa lagu yang ternyata ini bukan cuma populer aja, tapi juga kayak punya kehidupan sendiri di kalangan pendengarnya, teman Prodo. Ada yang punya kenangan dengan seseorang karena lagunya mereka. Ada yang menjadikan lagu mereka sebagai soundtrack perjalanan mereka. Ada juga yang mungkin pertama kali mengenal Malik dari lagu yang diputar berulang-ulang di radio. Dan menariknya, teman Prodo, musik Malik ini kan punya kemampuan yang bisa nih, atau kayak masuk ke berbagai suasana nih, mau lagi santai, lagi di perjalanan, lagi jatuh cinta, atau mungkin sekedar kamu nikmatin musik yang punya groove, yang selalu ada buat nemenin hari-hari kamu. Dan beberapa lagu Malik and the Essentials yang cukup dikenal itu adalah kayak lagu Untitled, teman berdua, lagu galaunya mereka. Ada lagu Dia yang nunjukin perasaan jatuh cinta. Terus juga ada Setapak Sriwedari, Pilihanku. Nah, ini banyak banget dipakai buat ngelamar ya. Dan juga lagu Terdiam, teman berdua. Jadi lagu mereka ini atau karya-karya mereka ini dari era yang lebih baru juga nunjukin gimana kualitas dan musikalitas dari Malik ini juga terus berkembang, teman Pradua. Jadi sebenarnya kalau kita nostalgia sama sama Malik, pilihannya juga cukup banyak nih. Dan mungkin itu yang bikin perjalanan musik mereka jadi menarik, karena setiap generasi ini punya lagu Malik versinya sendiri. Mungkin yang baru-baru sekarang lebih familiar sama lagu-lagu baru mereka ya kan, kayak Setapak Sriwedari atau Himalaya yang kemarin sempat viral lagi, teman berdua. Dan mungkin buat pendengar yang baru menemukan mereka belakangan, ya ada kesempatan lah untuk menemukan kembali lagu-lagu lama mereka yang juga gak kalah enak, teman berdua. Dan buat generasi sekarang ya, musik mereka juga masih tetap relevan dan masih sering didengerin oleh banyak orang.

Nomor berdua, perjalanan Malik and Essentials juga mengingatkan kita kalau menjadi bagian dari industri musik juga bukan tentang seberapa cepat kita dikenal, guys. Tapi tentang gimana kita menemukan karakter, terus berkembang, dan juga tetap punya sesuatu yang mau disampaikan lewat karya. Dari awal perjalanan mereka di tahun 2000-an sampai sekarang, Malik and Essentials juga udah punya banyak banget karya yang menemani berbagai generasi. Dan mungkin nomor berdua tanpa kita sadari, ada satu atau dua lagu mereka yang ternyata juga menyimpan cerita kita sendiri, ya. Nah, itu dia Tomo Pradua, pembahasan kita di pernah hit special Malik and Essentials nih Tomo Pradua. Tadi juga kita udah temenin sama lagu-lagu mereka nih selama 1 jam penuh, ya. Jadi intinya Tomo Pradua, kalau musik ini juga boleh terus berubah, zaman juga boleh berganti, tapi lagu-lagu yang pernah menjadi bagian dari cerita kita, ya, sekarang selalu punya jalan sendiri untuk kembali, teman Pradua. Dan setelah ini, kamu juga jangan kemana-mana dong. Tentunya Risa masih akan kembali lagi menemani kamu. Di jam 3 kita bakalan masuk di musik dan informasi. Stay tune terus di Pradua Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita dengerin lagu terakhir kita di sesi ini, teman Pradua. Masih dengan Malik and Essentials dengan Sesuatunya.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Teman Pro 2, saatnya kita Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
2: Info Pro 2.
1: Nomor 2, kabut asap yang menyelimuti hampir seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis Riau diduga juga bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah setempat. Berdasarkan pemantauan petugas di lapangan, tidak ditemukan titik api atau zero karhutla di Pulau Bengkalis, sementara kebakaran juga masih terpantau di sejumlah wilayah lain di Riau dan provinsi tetangga. Dan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bengkalis Roni Efriyadi juga mengatakan hasil pemantauan petugas juga belum menemukan adanya titik api di Pulau Bengkalis. Dan menurutnya kondisi udara secara visual pada Selasa pagi juga terlihat cukup pekat akibat asap yang menyelimuti wilayah tersebut, dan BPBD juga kemudian meminta seluruh personel di setiap kecamatan melakukan pemantauan dan melaporkan kondisi cuaca maupun kualitas udara di wilayah masing-masing.

Tomo Pro 2, Asisten 2 Setda Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing, Napisman juga memimpin rapat koordinasi atau rakor legislasi rancangan peraturan perundang-undangan untuk membahas evaluasi program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda dan progres harmonisasi sejumlah rancangan peraturan daerah atau RANPERDA di ruang multimedia kantor Bupati pada Senin 28 September 2026 kemarin. Dalam rakor tersebut juga terungkap masih terdapat sejumlah

0: Perda yang telah menjalani proses harmonisasi namun belum ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Dan kondisi tersebut juga antara lain disebabkan oleh belumnya terpenuhi sejumlah persyaratan. Dan OPD juga diminta Taman Periode untuk memberikan kejelasan dan segera menindaklanjuti setiap kendala yang ada.
1: Info Produa.
0: Taman Periode, demikianlah Info Periode 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 88,4 FM Program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, sekarang udah jam 3 aja. Soalnya kita masuk di musik dan informasi. Nah, hari ini Desa enggak sedia dan musik informasi. Ada siapa nih?
1: Aisyah
0: dan juga
1: Karaya.
0: Oke, yang akan menemani kamu teman berdua tentunya. Nanti kita akan berbagi apa nih, guys?
1: Ada informasi-informasi menarik serta lagu-lagu kesayangan kalian.
0: Betul banget. Nanti akan kita bawakan untuk kamu ya teman berdua ya. Nanti dari Risa, dari Kanaya, dan juga dari Aisyah nih teman berdua. Kita akan berbagi informasi seputaran Riau ya tentunya. Nanti akan kita akses di lamannya
2: rri.co.id.
0: Oke. Untuk itu teman berdua, buat kamu jangan kemana-mana. Kita juga akan menantikan seruan azan asar pada hari ini di pada pukul 15 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru,
2: teman terbaik kamu.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: 88,4 FM programa 2 pekan baru, teman
1: terbaik kamu.
0: Oke, masih barengan sama kami guys, barengan sama Risa,
1: Aisyah,
0: dan Naya di sini. Oke, dan kami juga masih nemenin kamu di musik dan informasi. Ya. Kalau tadi kita udah dengerin juga suruhan azan asar teman pro 2 untuk kamu di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitar dan yang sekitar sewaktu dengannya. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke informasi pertama nih.
1: Nah, teman pro 2, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terus mendorong penataan kawasan tepian Narosa sebagai kawasan strategis yang tidak hanya memiliki fungsi sebagai ruang publik, tetapi juga sebagai pusat aktivitas budaya, sosial, pariwisata, dan ekonomi masyarakat. Upaya tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion FGD, penyusunan rencana pembangunan infrastruktur kawasan strategis RIPKS Tepian Narosa, Kabupaten Kuantan Singingi yang dibuka oleh Asisten 2 Setda Kuansing, Dr. Andus Napisman, di ruang pertemuan Asrul Ja'far, kantor Bupati Kuansing, Senin 28 September 2026. Dan diikuti berbagai unsur terkait mulai dari pemerintah pusat, daerah, kementerian terkait, tenaga ahli, budayawan, seniman, hingga pemangku kepentingan lainnya.
0: Dan tentunya teman pro 2, informasi ini bisa kamu akses melalui website kami di
1: rri.co.id.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2, teman terbaik kamu.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Oke, teman Pro 2, masih di musik dan informasi. Untuk informasi selanjutnya dan masih dikutip dari rri.co.id, itu datang dari kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum. Pembinaan pos bantuan hukum atau pos bangkum di kantor Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Telayan Raya, Senin 28 September 2026. Kegiatan ini diarahkan untuk mendorong optimalisasi pos bankum yang telah terbentuk agar dapat semakin aktif memberikan akses layanan hukum bagi masyarakat di tingkat kelurahan. Pembinaan melibatkan penyuluhan hukum Kanwil, Kemenkum Riau bersama staf Kelurahan Tuah Negeri, masyarakat, serta para legal setempat. Mengenai fungsi dan pelaksanaan pos bankum, dilanjuti dengan pembimbingan teknis bagi para legal sebagian bagian dari upaya mengaktifkan dan mengoptimalisasikan pos bankum Tuah Negeri. Nah, selain pembinaan teknis, para paralegal ini juga diperkenalkan dengan SIBAPAK atau Sistem Informasi Pos Bankum Berdampak. Melalui aplikasi tersebut, paralegal diberikan pemahaman mengenai mekanisme penerimaan dan pencatatan laporan maupun pengaduan masyarakat sehingga pengelolaan layanan pos bankum dapat dilakukan secara lebih tertata.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Wahai cermin tangan ajaib, apakah aku yang di hadapanmu adalah wanita cantik?
4: Maaf, saya tidak bisa bohong.
3: Kirain cerminnya beneran jawab, rusuh di rusuh.
4: Ya, yang begituan dipercaya. Nanya itu jangan sama cermin, tapi sama orang langsung dong. Soalnya cermin itu kan bagian dari logam, batu, dan kaca yang ditemukan tahun 2000 sebelum masehi di Amerika Tengah dan Selatan. Yang pastinya cermin itu alat bantu merapikan penampilan aja loh. Bukan penentu kamu cantik atau enggak.

0: Oke, teman berdua, itu dia informasi-informasi dari kita ya. Mm-hmm. Dan tentunya itu bisa kalian akses di
1: rri.co.id.
0: Oke deh, kalau gitu nanti kita bakalan masuk lagi ke program selanjutnya. Dimana kalau bukan di sore
1: ceria.
0: Oke, kira-kira

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: 8,4 FM program 2 pekan baru, teman terbaik kamu. Oke, kita masih bersama dengan Trio. Ini teman program Trio apa ini kita ya?
1: Trio apa ya?
0: Trio apa ya bagusnya? Langsung sampai
1: teman-teman pendengar boleh nih ngasih kami trio apa nih kira-kira.
0: Teman Pro 2 boleh ya berbagi ngasih ide deh ya kira-kira
1: nama, ide mau, nama ini namanya nama bagusnya apa, trio gitu, apa
0: ya.
1: Gitu.
0: Kayaknya kalau trio label terlalu tua ya. Terlalu tua. Gitu. Karena bukan angkatan kita. Ya bolehlah nanti kita cari dulu nama trio kita ya. Nah, teman Pro 2 sekarang kita udah masuk di sore ceria. Nah, kami bakalan bahas satu informasi yang seru sambil nemenin kamu juga yang mungkin lagi kejebak hujan ya, guys.
1: Benar banget.
0: Seperti Kanaya dan juga Aisyah.
1: Betul banget. Senasib nih kita, teman-teman.
0: Iya, ya, kalau hujan nih antara kita galau atau happy kalau sekarang ya. Iya enggak sih? Happy-nya karena kabut asap
1: udah bisa terangkat. Iya, gitu. Jadi
2: hilang
1: kabut asapnya.
0: Benar, terhempas ya dia.
1: Terhempas sedihnya jauh.
2: Sedihnya karena banjir.
0: Nah,
1: benar banget.
0: Iya, sedihnya karena banjir nih. Jadi antara galau dan happy sih sebenarnya. Tapi disyukuri ya, katanya kalau hujan kita harus mengucapkan alhamdulillah.
2: Mana tahu diijabah.
1: Benar banget.
0: Nah, mana tahu diijabah nih doanya ya kan teman berdua. Nah, hari ini kita mau bahas apa di sore ceria nih? Nah, Kanaya dan juga Aisyah, topik apa nih yang seru?
2: Kayaknya menarik kalau kita bahas yang lagi hype sekarang, slow jogging kali, Risa.
1: Okay. Oh, slow jogging.
0: Slow jogging ya.
2: Iya.
0: Slow jogging itu apa kita berlari seperti siput?
2: Tidak.
1: Terlalu lambat kalau itu sepertinya.
2: Kapan sampainya nih?
0: Iya juga ya. Oh, bukan. Jadi slow jogging ini apa sih, guys? Sebenarnya slow jogging.
1: Slow jogging itu merupakan aktivitas berlari dengan kecepatan yang ringan dan nyaman.
0: Oh, jadi kayaknya lari juga,
1: lari tapi... juga, tapi di bawah santai, di bawah nyaman.
0: Okay.
1: Nah, prinsipnya ini itu nggak ngejar kecepatan ataupun jarak, tapi lebih kayak ngejaga tubuh biar tetap aktif sama intensitas yang terasa ringan.
0: Gitu.
2: Jadi aktivitas ringannya kita bisa senyum atau ngobrol gitu ya sama partner slow jogging.
1: Waduh, slow joggingnya tuh bareng partner berdua gitu ya.
0: Ide bagus juga.
1: Ide
0: ya.
1: Bagus. Ide date.
0: Oh benar, date-nya jogging tapi slow jogging gitu. Oh, jadi slow jogging ini adalah lari santai mungkin.
1: Lari
0: ya.
1: Santai, bisa dibilang lari santai.
0: Dan ini juga kayaknya jadi fenomena terbaru juga ya buat atau tren baru juga tanpa berdua. Buat yang mau ikutan running juga tapi nggak bisa ngejar pace kayak teman-teman pelari
1: pelari culture.
0: Culture gitu ya.
1: Yang pace 2, pace 1.
0: Aduh,
1: ada bisa deh.
0: Pace-nya ampe.
2: Kita slow dulu aja.
0: Benar-benar.
1: Kita mulai pelan-pelan.
0: Gitu. Jadi ini menarik juga untuk kita bahas ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakalan bahas juga manfaatnya teman berdua dari slow jogging ini atau lari santai ya.
1: Iya. Betul.
0: Barang-barang. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekan Baru.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kita dengerin juga satu lagu dari For Revenge dengan Penyangkalan teman berdua.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Oke, tamu produk kita masih di sore
1: ceria.
0: Ceria banget nih ya. Walaupun hujan di luar tapi kita tetap ceria ya.
2: Bener banget.
0: Tapi kayaknya udah gak hujan lagi deh.
1: Oh ya.
0: Coba kita lihat dengan sudut pandang mata kita. Oh iya sih sedikit
1: udah krimis.
0: Krimis mengundang ya. Mengundang apa? Uang.
2: Semoga mengundang uang.
0: Oke, tadi kita masih bahas slow jogging.
1: Iya, slow jogging.
0: Nah, tadi juga kita udah bahas ternyata slow jogging ini sama kayak kita lagi lari santai. Nah, ada fun fact seru gak nih tentang slow jogging ini nih?
1: Mungkin ya, mungkin ini fakta pertama.
0: Widih, fakta pertama.
1: Jeng-jeng-jeng. Slow jogging ini Risa dan Aisyah pertama kali dipopulerkan oleh seorang profesor fisiologi.
0: Oke.
1: Tahu gak dari mana?
0: Dari mana?
1: Dari Jepang.
0: Wih, jauh tuh.
1: Dari negeri Sakura. Dari Universitas Fukuoka, Jepang. Profesornya Profesor Hiroaki Tanaka yang menggunakan metode Nikko Pace yang dimana mereka tuh lari dengan kecepatan rendah sambil tersenyum dan bercandanya.
0: Oke.
1: Jadi harus senyum ya.
2: Iya gitu.
0: Oke. Apakah ini ada tujuan untuk medis kah? Kira-kira
1: karena gini ya, aktivitas ini menjaga denyut jantung di zona aerobik ringan sekitar 50-70% lah.
0: Oke.
1: Dari detak jantung maksimal nih Risa dan Aisyah.
0: Gitu.
1: Dan juga efektif menurunkan berat badan.
0: Jadi kalau mau nurunin berat badan bukan lari dengan
1: kenceng-kenceng
0: gitu. Cepat ya.
1: Nanti capek.
0: Oh, gitu. Wih, sama.
1: Waduh, sehati dong.
0: Oke. Oh, jadi gitu teman berdua. Tapi iya sih, aku juga pernah dengar beberapa orang nih nyebutin kalau mau nurunin berat badan memang efektif itu adalah dengan jalan kaki atau lari santai katanya. Jadi yang
1: lari kecil
0: ya. Kecil munyil ya. Gitu. Ternyata manfaatnya juga banyak ya. Selain tadi bisa menurunkan berat badan, ternyata juga slow jogging ini juga cocok banget nih buat yang mungkin sakit lutut, ya kan, pegel-pegel lututnya. Ini juga bisa melakukan lari santai ini, karena ini kan ramah pada sendi ya.
1: Benar banget, karena dia tidak intensitasnya tidak tinggi.
0: Betul.
1: Gitu. Dan jadi otomatis cedera itu berkurang.
0: Benar. Dia juga bisa membantu lah ya, mengurangi benturan juga, terus tekanan berlebih pada lutut, pinggul serta pergelangan tangan. Cocok ya buat kita orang-orang gemoy ini.
1: Bener.
0: Ya. Aku sih gemoy.
1: Aku juga gemoy. Okay. Atau trio gemoy.
0: Oh iya bener. Akhirnya tiba-tiba dapat nama trio gemoy ya. Oke. Boleh deh bestie gemoy.
1: Oke.
0: Jadi itu dia salah satu manfaat yang bisa dirasakan dari slow jogging ini ya. Terus apalagi nih, ada lagi nggak guys?
1: Nah, karena kan tadi udah nggak singgung nih manfaat ya. Aku mau nambahin sedikit lagi nih manfaat apa aja yang bisa kita dapat dari slow jogging ini. Karena tadi bisa memperbaiki sendi.
0: Oke. Ramah pada sendi.
1: Itu juga bisa menjaga kesehatan jantung.
0: Oke.
1: Karena kan ini seperti aktivitas aerobik ya. Nah, jadi jogging ini lebih membantu sistem kardiovaskular kita.
0: Oke. Jadi bisa menyehatkan jantung.
1: Menyehatkan jantung ya. Tanpa harus deg-deg-deg-deg kayak pelari-pelari yang mungkin pace-nya lebih tinggi.
0: Iya. Aku maunya deg-degan kalau dekat dia aja.
1: Biar hatinya tuh hanya berdebar untuk dia seorang.
0: Betul. Kayaknya kalau berdebar karena lari ngos-ngosan
1: nggak
0: ya.
1: Makanya slow jogging aja Risa.
0: Oh iya benar. Oke, kita slow jogging aja. Nah, kalau tadi udah ramah pada sendi, terus juga menyehatkan jantung, terus juga cocok buat
1: untuk diet.
0: Diet dia. Ya.
1: Gemoy-gemoy silakan dicoba.
0: Benar, bisa banget buat dicoba ya. Dan ini juga tadi benar kata Kanaya juga sama berdua, efektif buat bakar lemak. Ya.
1: Lemak.
0: Ini juga dari berbagai sumber sama berdua nih mengatakan bahwa kalau misalkan berada di zona pembakaran lemak atau fat burn zone, ini juga cocok banget dilakukan dengan olahraga lari santai tadi
1: lari
0: ya.
1: Karena jogging.
0: Bener, karena kan tubuh kita menggunakan oksigen dan lemak sebagai sumber energi utama. Nah, kalau jadi slow, dia jadi cepat terbakar.
1: Mungkin karena dia lama dan kita tidak terbebani, jadi intensitasnya tuh walaupun rendah tapi bisa lama gitu ya. Jadi kayak konstan gitu pembakaran lemaknya.
0: Benar juga. Tapi kalian suka lari gak sih?
1: Kayaknya suka aku dikit. Suka jalan aja deh.
0: Oke, kamu suka
3: ngos-ngosan dikit.
0: Iya, oh gitu. Iya. Kalau Kanaya ngos-ngosan. Iya, kalau Aisyah
1: aku suka jalan. Iya. Atau kita jalan-jalan aja.
0: Oh, boleh. Sekarang kita
1: sekarang
0: jalan.
1: Kita jalan-jalan.
0: Kita tinggal aja kita ya. Iya sih, sebenarnya lari seru juga. Tapi sama sih, aku sama Kanaya kayaknya tipenya sama. Mungkin Aisyah juga ya. Tipe yang kalau lari kayaknya ngos-ngosan sih.
1: Benar banget.
0: Mau berat badanku berapapun kayaknya aku akan ngos-ngosan. Karena kayaknya asma deh tadi jadi faktor ya teman berdua. Terus apalagi nih guys manfaatnya?
3: Nah, menurut yang sumber yang aku baca nih ya Risa dan Aisyah, slow jogging ini meningkatkan hormon endorfin. Jadi kita happy dong.
0: Gitu.
3: Bisa memperbaiki suasana hati gitu ya. Lemak kita jadi bagus, lemak kita juga terbakar.
0: Bener.
3: Kita bisa jogging dead juga.
1: Seru banget.
3: Seru banget kan?
0: Wah, itu sih. Seru banget sih ya. Udah enggak ada alasan lagi lari ya kan. Jadi memang banyak banget manfaatnya teman berdua. Terus ini juga cocok lah buat kita para pemula ya.
1: Iya.
0: Aman nih, karena bisa bantu otot, tendon kita, ligamen kita untuk beradaptasi dengan aktivitas lari secara bertahap nih. Okay.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Oke, jadi banyak banget ya manfaat dari slow jogging tadi.
1: Bener
0: ya,
1: Chris. Bener banget.
0: Ya. Jadi kamu udah ini nggak mau ngikutin jejak itu nggak?
2: Pengen sih, tapi harus ada partner dulu.
0: Oh gitu.
1: Kalau aku akan nyoba sendiri.
0: Oh, sendiri ya.
2: Sendiri aja dulu.
0: Oke, jadi ada tim berpartner dan tim alone ya, berdua ya. Oke, kalau aku berarti aku bertiga deh.
2: Bertiga deh, boleh.
1: Kita aja bertiga.
0: Oh iya benar, kita aja. Yaudah, abis ini kami pergi ya guys. Kami mau slow jogging dulu. Jadi itu dia manfaat dari slow jogging tadi teman perdua, banyak banget ya ada kita bahas, bisa untuk kesehatan kita juga, buat mental juga sebenarnya ada teman perdua kayak tadi kan, kalau kita berlari santai dengan tersenyum
1: menghasilkan endorfin, jadi bikin kita senang,
0: ngurangin stres,
1: ya
0: kan,
2: membakar lemak juga,
0: membakar lemak juga ya, cocok banget buat yang lagi program diet nih.
1: Benar,
0: ya.
1: Setuju.
0: Kalau berat badan lagi berlebih ini kan mau lari kenceng kan nggak bisa ya, kakinya kan atit guys.
2: Atit gitu. Mulai dari yang slow-slow aja dulu.
0: Benar. Coba dari yang slow-slow dulu aja. Tapi kayaknya kita harus akhiri dulu untuk sesi sore ceria kita ya. Aisyah sama Kanaya mau lanjut lagi nggak nih?
2: Stay tune aja deh teman produa.
1: Produa tunggu-tunggu ya.
0: Mereka mau slow jogging guys, aku ditinggal ya kan. Oke deh, sampai jumpa lagi ya guys ya. Esok hari tentunya sama Kanaya sama Aisyah. Tapi setelah ini masih bisa temenin kamu teman berdua 1 jam lagi di sesi ngobrol, di ngobrol asik. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Produk Pekanbaru.
3: Teman terbaik kamu.

0: this song is.
1: Oke, kita ngobrol dulu saja, kita masuk di ngobras, di ngobrol asik. Risa akan temani kamu hingga nanti jam 6 sore. Nah, nanti kita bakalan bahas apa nih yang seru-seru sama ngobrol dua. Nanti dia rahasia ya. Kita bakal ngobrol seru aja, ditemani juga lagu-lagu kesayangan kamu sama ngobrol dua. Nanti Risa bakal balik lagi, sambil kita dengerin dulu satu lagu dari Soljah dengan Ini Rindu.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Lo ngobrol dua di era media sosial, tren kan juga tepat banget berubah nih ya. Hari ini mungkin sebuah produk, gaya pakaian, makanan, atau tempat wisata ini bakalan bisa jadi viral dan lalu berapa hari lagi ya muncul lagi tren baru. Dan kondisi ini juga bikin sebagian orang ngerasa harus selalu mengikuti perkembangan agar nggak dianggap ketinggalan nih. Dan perasaan takut untuk melewatkan sesuatu yang sedang dilakukan atau dinikmati orang lain dikenal dengan istilah fear of missing out atau FOMO, guys. Jadi FOMO ini bukan sekedar kegiatan atau keinginan untuk mengetahui tren baru, tapi fenomena ini juga berkaitan dengan perasaan nggak nyaman ketika seseorang ngerasa orang lain lagi mendapatkan pengalaman menarik sementara dirinya nggak ikut merasakan. Dan penelitian yang diterbitkan oleh Computer in Human Behavior juga menjelaskan bahwa FOMO ini berkaitan dengan keinginan untuk terus nih mengetahui aktivitas sosial yang sedang dilakukan orang lain. Dan penelitian ini juga menemukan hubungan antara FOMO, penggunaan media sosial yang lebih tinggi, serta kepuasan hidup dan suasana hati yang lebih rendah. Dan salah satu alasan FOMO ini semakin mudah muncul adalah karena media sosial ini memberikan akses terhadap berbagai aktivitas orang lain secara terus-menerus. Dan melalui unggahan video pendek dan konten yang lagi viral nih, kita bisa melihat nih apa yang sedang dilakukan, dibeli atau dinikmati sama orang lain, teman-teman berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
3: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
3: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

Nah, tahun nomor 2, FOMO ini juga memiliki hubungan dengan penggunaan media sosial yang bermasalah nih. Sebuah tinjauan sistematis dan meta-analisis yang diterbitkan oleh BMC Psychology pada 2024 menganalisis bahwa penelitian dari berbagai negara dan menemukan bahwa adanya hubungan positif antara penggunaan jejaring sosial yang bermasalah dengan FOMO serta beberapa bentuk gejala kecemasan. Namun teman berdua, hubungan tersebut juga gak berarti bahwa penggunaan media sosial secara otomatis juga menyebabkan kecemasan atau FOMO pada setiap orang. Dan juga untuk mengurangi rasa takut tertinggal tren, kamu juga bisa memulai untuk menentukan prioritasnya sendiri, guys. Jadi gak semua tren harus diikuti dan gak semua hal yang viral sesuai dengan kebutuhan atau kondisi setiap orang. Dan jangan lupa juga untuk membatasi waktu melihat media sosial, berhenti sejenak dari scrolling, serta mempertimbangkan apakah suatu tren ini benar-benar dibutuhkan, dapat membantu kamu membuat keputusan dengan lebih tenang juga. Karena pada akhirnya mengikuti tren bukanlah sesuatu yang buruk, teman berdua. Jadi tren bisa jadi sumber hiburan, informasi, inspirasi, bahkan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain. Tapi penting nih untuk membedakan antara mengikuti sesuatu karena memang menyukainya dan mengikuti sesuatu karena takut dianggap tertinggal. Dan dengan lebih sadar terhadap alasan dibalik keputusan tersebut, ya kamu juga bisa menggunakan media sosial dan mengikuti tren tanpa harus ngerasa tertekan untuk selalu ikut dalam segala hal. Dan itu dia teman-teman berdua pembahasan kita di ngobrol hari ini, di ngobrol asik teman-teman berdua. Dan Risa juga sekalian harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak yang udah ngikutin Prodo Pekan Baru. Dan setelah ini juga masih ada program-program seru dan menarik lainnya untuk menemani sore hari kamu. Jadi stay tune terus di Prodo Pekan Baru, teman terbaik kamu. Risa pamit dan bye-bye.

0: RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Sudah di ujung kisah.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba lihat.
2: Eh?
3: Ih, jangan pilih yang ini.
2: Ya,
3: pilih
2: terus?
3: Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuh, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak. Alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
2: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
3: Maksudnya gimana?
2: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak? Nggak tau. Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
3: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
2: Ah, biar apa?
3: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
2: Ah, serah deh, serah.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pohon itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

di sesi terakhir untuk sore ceria. Oke, bareng Nadia yang tadi sudah dari saya menemani kamu. Nanti juga ada program-program spesial lainnya akan dihadirkan untuk kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mau nyebrang, Pak?
3: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
4: Ayo, Bu.
5: Langsung ya, Pak.
4: Langsung, ayo.
2: Silakan duduk, Bu.
5: Masnya
2: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
5: Oh, terima kasih, Nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
7: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

barengan dengan Talk to You nih teman Preduwe. Di menit ke-58 saat ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi kamu bisa mengikuti Music Live Chat. Ini disiarkan langsung dari RRI Pradua Jakarta nih teman Pradua. Dan yang pasti juga nanti Nadia akan hadir kembali untuk menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya, karena ada beragam informasi yang seru untuk kamu simak nantinya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Karena pukul 23 hingga 24 itu ada program Jazz Music untuk kamu ya. Agar datang nomor 2 tetap bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Dan sekali lagi kamu bisa mengikuti Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta.

Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan di malam hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng sama Fidra, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya, pingin seru-seruan, pingin say hi, pingin absen, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright, gue bakal balik lagi nanti bareng sama Fidra, teman Pro 2. Jadi buat kamu, pastiin cari teman nyaman kamu, karena 1 jam ke depan gue bakal ngajak lo buat seru-seruan bareng sama Fidra di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Taman dan lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra. Halo. Hai, apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo loh.
1: Kenapa tuh?
0: Enggak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Okay. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali okay, ya.
0: Okay. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah, gitu kan.
0: Lebih aktif mungkin
1: yeah.
0: Ya. Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Iya, benar.
0: Ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Yeah.
0: Agak menyesal nggak sebenarnya?
1: enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak, kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit
0: gitu
1: lagi
0: kan.
1: Nih.
0: Bener, tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon ya?
1: Iya, pastinya happy banget ya, karena nggak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya, kita sebenarnya go with the flow aja.
0: Bener-bener.
1: Nggak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final, jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya gitu. Menurut aku sih sedih pasti ada, karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara. Betul. Satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final tuh udah merupakan sesuatu yang kayak nggak aku sangka.
0: Bener. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya,
1: sebelumnya.
0: Bener. Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Ya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita nggak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak nggak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, nggak akan selalu support sama kita gitu, akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri.
1: Yes.
0: Bener. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang ya kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejajarnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempet ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempet ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan, kita cuma nyanyi nih menampilkan terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Bener, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Kita nggak bisa memuaskan hati semua orang. Gitu kan, pasti ada juga orang-orang yang mungkin nggak suka sama kita.
1: Benar,
0: gitu
1: iya.
0: Kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi, dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi itu waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-nulis lagu gitu.
0: Oh serius, dari dulu udah nulis lagu?
1: Cuman cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya, aku posting, tapi sekarang udah aku hapus. Karena kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
0: Bener-bener, jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu, apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu?
1: Karena kayak aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya kayak se apa ya, menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget, dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu dia.
1: Jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang. Terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini. Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
0: Berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya, yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran aja. Lu boleh jawab, boleh enggak sih sebenarnya. Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah?
0: Oh iya. Yes. Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP. Kelas 7.
0: Itu acara pensi atau
1: aku lupa itu acara apa. Pokoknya itu lagi ada acara, aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, ngumpul-ngumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow. Tapi ada
1: makan, ada rendang. Ada makanan.
0: Bener.
1: Jadi kayak ya udah, that was okay.
0: Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi, seneng banget
1: rasanya. Kayak udah happy gitu kan. Iya, karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya long story short, lo mutusin buat ikut The Icon.
1: Iya.
0: Apa yang memantik lo buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin sebelumnya kan belum dapat nih rezekinya.
0: Yes.
1: Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video aku di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku, reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Ya udah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
0: Wow, ya. Dari top 24 sampai ke
1: top
0: grand final,
1: ya,
0: top 2 ya. Wow, seru banget nih, masih perjalanannya lumayan lah ya, naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
1: Iya.
0: Single yang berjudul adalah
1: Kronologi.
0: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Pro 2, seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti?
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya, single dirilis perdana.
1: Iya.
0: Ya secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off-air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya, 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, di-upload kan.
1: Yeah.
0: Iya kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih. Yes. Yeah. Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tetapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag. Sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia. Tapi dia kayak bertanya-tanya kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini itu kan pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya,
1: dengan
0: mungkin sama orang baru, ternyata
1: bener.
0: Dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja gitu kan. Bener, wow, oke. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue nggak tahu sih, lu udah cita-citaan gak sih SMA? Udah lah ya, udah tahu lah ya setidaknya lah ya.
1: Ya.
0: Begitulah ya. Benar. Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan. Gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu enggak sadar gitu kan kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu? Dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona? Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya? Gitu. Jadi sebenarnya dia tuh udah mulai kayak, apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya ya. Gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Karena gue sih lebih ke kasihan cowoknya
1: ya. Iya kan, kayak aduh.
0: Padahal cewek mungkin udah effort segala macam,
1: iya,
0: tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya, cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah,
1: benar.
0: Gitu kan?
1: Yeah.
0: Wow, oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dinatin kali, gitu.
0: Okay.
1: Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oh gitu. Oke, tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menempatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini. Aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku yang jahat di sini. Aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya. Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong kayak gitu.
0: Berarti directornya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya juga.
1: Yes,
0: ya?
1: Benar.
0: Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Benar.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah ya. Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat, kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang gitu.
0: Wow, oke, okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya, karena mungkin ini ceritanya kompleks juga, terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu yang jelas kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Bener. Tapi gimana, lo punya cheat code gak sih? Karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan, buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macem. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Jadi kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapain lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tiduran, terus aku play di sini sambil merenam gitu, kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya aku gak hafal lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku, kayak gak hafal lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapalin lagunya.
0: Oh iya, gitu. Sampai segitunya, maksudnya dari maksudnya ke bawah mimpi, gak hafal, akhirnya bangun buat ngapalin.
1: Iya, aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu, itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak, aku gak ngerti, sering banget.
0: Wow, oke. Ini menarik sih, maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah ke mimpi gitu kan, segala macam. Dan gimana, maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Okay. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
0: Oh,
1: jadi kayak di lagu tuh, di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih.
1: Jadi ya gitu PR deh.
0: Bener. Oh berarti di lagi banyak modulasi.
1: Iya.
0: Ada berapa? 2, 3?
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali. Pokoknya dari verse pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi, jadi kayak 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus makin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa kesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
0: Yeah. Tapi kamu puas sama hasil ya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin lo single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat, dan juga di WhatsApp tentunya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi. Nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Iya,
0: benar. Benar-benar. Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live enggak?
1: Udah sering. Cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya. Cukup tapi sering. Modulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Okay. Kalau musisi,
0: okay.
1: Kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, okay. Karena menurut aku emang Pak Dedani itu he is a genius di music. Jadi yes. Kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak Dedani tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Shana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre, yes. Ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore parah.
1: Iya, benar.
0: Dari genre-nya gokil-gokil juga lagunya sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Oke, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka dengar lagu rock.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Yeah. Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi enggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind & Fire.
0: Oke. Okay. Wow.
1: Iya.
0: Klasik banget
1: Earth,
0: ya.
1: Earth, Wind & Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
0: Iya.
1: Gitu-gitu.
0: Alright. Kalau yang Indo siapa yang dengerin?
1: Kalau Indo, Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus, masuk. Gitu caranya.
1: Okay. Aduh, kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku nggak tahu kalau ditanya gini.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asher.
1: Iya. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya, pastilah ya. Kayaknya semua orang juga dengerin deh. Bener. Oke, gitu ya buat Ilham ya, semoga jawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra. Katanya, sapa Kak Fedra.
1: Halo, Kak Aditya. Ini Kak Aditya ini sering banget nontonin kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Okay, ini berarti apa nama fans lu?
1: Fedrice.
0: Fedrice. Yeah. Ini berarti Fedrice garis keras.
1: Iya, makasih
0: garis,
1: ya, Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Okay. Terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard lagu Tercipta Untukku cover by Ungu katanya.
1: Iya, wow. Jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya. Oh, baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti ini collab ya,
1: single collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra juga ya.
1: Yeah.
0: Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih? Di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya. Maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five Dragon Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
0: Benar. Tapi maksudnya nge-cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri nggak dari Fedra?
1: Ya, yeah, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legendary, yes, ungu, yang bener, sangat apa ya, dibawain dengan tenang, bener. Dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian, oh, wow, gitu, okay. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi ungu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, benar-benar. Oke, okay, right, gitu ya. Buat Aditya Mahendra nih. Oke, sekarang gue reset dulu ke WhatsApp ya. Sudah ada dari bentar, gue lupa namanya siapa nih ya. Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih. Katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu, dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Oke.
1: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini. Yes. Terus kedua menurut aku Papa.
0: Oke. Okay.
1: Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Mm-hmm. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak kamu ikutan deh lomba ini, lomba okay. ini dicari. In lomba ini segala macam kayak coba bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh masih jelek ini masih kurang gitu. Jadi papaku yang bantu aku.
0: Oke. Berarti yang selalu maksudnya ya, keluarga support tapi papa yeah. mungkin ya
1: papa yang nge-push banget gitu.
0: Banget ya.
1: Yeah.
0: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik ya apa berarti?
1: Papa juga. Ya?
0: Papa, aku dulu yang pertama kali didengar. Tahu nggak inget?
1: Yang dulu aku paling inget itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Ooh. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston. Gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent. Kalau nggak salah namanya Connie Talbert.
0: Oh, nah, I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Hey. Dia kayak masih kecil. And I, yeah. Nah dari situ aku yang kayak iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
0: Yeah. Oh dari video Connie Talbert itu ya. Iya benar. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget.
1: Bener.
0: Sih. Ya, sih. Jujur ya.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lo deh. Mungkin di dunia musik. Apa yang pengen lo kejar ke depannya sebenarnya?
1: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya? Lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, okay. dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai okay. musisi juga. Kayak Kaishana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, okay. bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu.
0: Wow, oke. Okay. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya? Dasarnya basicnya yeah. piano ya?
1: Iya, yeah. bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Oh iya?
1: Yeah.
0: Iya. Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa ya? Kenapa maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya.
1: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya? Yes. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu sih, mungkin itu salah gue juga sih dulu gak ngerti piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor. Gitu ya. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, buat single kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya. Visualizer-nya
2: udah.
1: Visualizer ya. Bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Fedra ada.
1: Alright, yeah, sekarang YouTube bisa collab juga ya. Jadi enak ya. Benar-benar. Tapi kalau menurut Fedra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
2: Didengerin malam-malam lagi sendiri di
1: kamar. Itu Fedra ya.
2: Itu Fedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung, kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku, jangan dengerin kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Katanya seinggalnya bunuh diri jadinya.
1: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau kalau lagi nyetir sendirian malam-malam lagi.
2: Iya, rawan tuh.
1: Rawan, jangan ya. Beda ya temennya. Berarti paling cocok ya lagi di kamar, lagi
2: ya, jam-jam
1: rawan ini ya, overthink ya.
2: Benar.
1: Itu agak cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Fedra sendiri nih yang nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
2: Warna hitam.
1: Wow, oke. Okay. Dark banget berarti ya.
2: Ya karena kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih, kalau hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
1: Bener. Ternyata dia yang jahat.
2: Dia
1: gitu
2: yang jahat,
1: ya.
2: Dia yang hitam gitu.
1: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, ngerimain diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar. Gitu
2: bener.
1: Kan? Iya, bener. Jadi mengingat juga buat kita ya.
2: Bener.
1: Oke. Mungkin boleh nggak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian refnya atau
2: boleh.
1: Boleh. Silakan. Dikit aja.

0: gitu.
1: Wow, itu ya, suara yang gak usah direpin lagi lah ya. Mungkin gue yang mungkin apa ya menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak,
0: yeah. Iya
1: kan? Gue nggak tahu tekniknya apa, namanya head voice kah atau
0: yeah,
1: apa?
0: Advice.
1: Head voice ya, bener, yeah, bener. Ya? Bener-bener ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platform.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa. Yes. Tadi visualizer bisa ditonton di YouTube ya Trinity. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu, yeah. Ya. Dan Rek bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya, yeah, buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mau ngingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi, dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton visualizernya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet, yeah, ya. Itu juga bisa didengerin juga,
0: yes, berarti
1: ya
0: juga.
1: Benar-benar. Tapi ada yang bisa dibocorin tentang next project ya, atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada, tapi ya
0: akan pasti ada. Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin.
1: Alright. Nanti ditunggu aja lah, yeah, ya.
0: Mungkin bisa stay tune.
1: Dicek di social media Fedra, yes, aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra _ Victor.
1: Nah itu dia, jadi yang kepo bisa langsung kesana aja, tanyain langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: Jangan ya, jangan ya. Kasian nanti gak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra.
0: Terima kasih.
1: Thank you so much. Ditunggu next projectnya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single, yep, selanjutnya, di EP atau, yes, mungkin di album ya.
0: Amin, amin.
1: Amin ya, ya. Amin. Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana,
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edith Mapamit dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Sampai jumpa.

bulan Februari 2025. Awamu mengawali perjumpaan kita kembali di Jaga Malam setelah tadi kamu sudah mengikuti program Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta dan juga obrolan seru tadi bareng Fedra nih teman Pro 2. Oke deh, nanti dengan informasi seputar dunia musik yang bisa dijadikan bisnis juga nih seperti apa teman Pro 2, agar kamu bisa meluaskan bakat kamu untuk bisa mendapatkan penghasilan juga.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
3: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari. Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

88,4 dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Dan teman Pradua, di Music Planner sepertinya seperti yang sudah sebelumnya juga sebelumnya juga nih, teman Pradua, kita tuh udah ngobrolin bagaimana musik bisa mengubah dari karya itu menjadi sebuah penghasilan juga, tidak hanya sekedar menjual dari karya kamu saja nih teman Prado, dari bentuk lagunya saja. Tapi kalau dulu ya kan itu ada penjualan dari bentuk fisiknya, ada kaset, ada CD, ada vinil, terus juga mereka menjual merchandise dan juga menjual berbagai atribut yang berbau dengan si musisi itu, musisi tersebut. Dan di dalam bisnis ini sendiri teman Pradua, tidak hanya si musisi ini saja yang bisa berkecimpung atau juga bisa mendapatkan penghasilan, tapi orang-orang di sekelilingnya atau kamu juga nih seorang fansnya, ini juga bisa menjadikan kesempatan untuk kamu menyukai karya mereka dengan mungkin meminta izin nih untuk ngejual tadi kayak merchandise-nya atau juga souvenir nih teman Pradua, dengan masing-masing personilnya ataupun juga dengan bentuk-bentuk unik dari si musisi tersebut. Nah, bagaimana caranya supaya kamu juga bisa memperoleh nih, tidak hanya sekedar fans mendukung support dengan karya-karya musisi kamu, tapi kamu juga membantu nih mengenalkan lebih luas dengan membuat sebuah karya-karya yang indah.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

yang bisa apa ya, meraup cuan juga nih teman Pre2 dalam dunia musik, tidak hanya sekedar musisi saja atau orang-orang yang ikut berkecimpung dalam menciptakan sebuah karya dari musik itu sendiri. Tapi kamu sebagai fans nih teman Pre2 juga bisa untuk mengambil kesempatan seperti saat ini. Jadi mulai dari misalnya nih ada mau konser nih bentar lagi artis apa gitu ya. Nah kamu sebagai fansnya, oh bisa nih untuk bikin fan artnya atau bikin konten, bikin komunitas, bikin merchandise, sampai membuka jasa atau juga usaha kreatif yang target pasarnya mungkin sama penggemar si musisi yang kamu sukai juga nih teman Pre2. Nah dari sini kita bisa melihat satu hal yang menarik. Jadi ternyata fans ini juga bisa membuka pintu ke dunia musicpreneur. Jadi musicpreneur ini sendiri juga sederhananya itu adalah ketika musik dan dunia kewirausahaan itu bertemu. Dan menariknya pelakunya tidak harus hanya musisi saja. Fans seperti kita juga nih teman Pre2 itu juga bisa mengambil dari ekosistem tersebut ya, dengan kemampuan dan juga kreativitas yang kita punya. Kalau kamu jago desain, kamu bisa bikin mungkin kayak artnya atau mungkin ngelukis di baju ya, kaos polos. Terus juga ada dulu teman Nadia juga yang biasalah dia suka kayak Korea-Korea itu teman Pre2. Iseng-iseng nih ngebuat kayak desain animasi dari musisi kesukaannya di sebuah mug, terus dia posting, ternyata ada yang mau pesen. Nah, itu kan kesempatan yang sangat luar biasa nih teman Pre2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

dan juga Abraham Kevin dengan Emotion. Tom Radu ya. Jadi kita sebagai fans ini juga bisa nih, tapi jangan lupa untuk izin ya. Biasanya kalau ada fan base-nya itu kan mereka lebih deket ya dengan mungkin manajernya atau dengan artisnya itu sendiri. Jadi kalau memang kamu ingin buat sebuah merchandise itu teman-teman berdua, coba izin dulu nih kepada si musisinya ya. Izin apakah kamu mau menggunakan logonya atau foto-foto mereka ya. Jadi jangan lupa untuk selalu berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Jadi jangan sampai karena terlalu semangat mau jualan nih, nah, kamu jadi lupa nih kalau kamu sebenarnya menggunakan karya orang lain, dan kalau tanpa izin pasti ada sanksinya. Jadi jangan lupa untuk izin, dan silakan kamu bisa buat berbagai macam merchandise, souvenir atau hal lainnya juga nih teman pradua, atau konten-konten seputar musisi tersebut. Ada fakta-fakta unik atau juga apalah pokoknya yang seru-seru nih teman pradua. Jadi kamu bisa gunakan kemampuan kamu di dunia musik ya. Karena kadang peluang bisnis itu gak selalu dimulai dari aku mau jualan apa. Jadi bisa kamu mulai dari aku punya kemampuan apa dan siapa yang membutuhkan kemampuan itu. Jadi kalau kamu punya kemampuan desain dan ada komunitas yang membutuhkan desain, nah disitulah ada peluang. Jadi kalau kamu bisa membuat konten dan juga ada brand atau komunitas musik nih yang membutuhkan konten, disitulah juga bisa jadi peluang kamu. Jadi fandom itu bukan hanya sekedar tempat berkumpulnya orang-orang yang punya kesamaan favorit terhadap musisi yang sama. Tapi kalau misalnya dikelola dengan kreatif, fandom ini juga bisa menjadi ruang untuk bertemu, berkolaborasi, dan juga pastinya mengembangkan kemampuan kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yes.
3: Apa sih? Yes.
2: Pas banget lu, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci.

0: Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Korannya koran.
5: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Voice Chef. Ako chef. Chef of my heart nih teman berdua. Oke, masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Karena masih ada temani dengan lagu-lagu spesial. Plus nih, spesial untuk kamu juga yang kayaknya susah banget untuk tidur di malam hari, yang benar-benar deep banget nih teman Pradua. Nah, dia punya sedikit solusi untuk kamu. Dan ini juga dikutip langsung dari National Heart, Lung and Blood Institute. Kabarnya sih insomnia ini bisa diatasi dengan beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk bisa menciptakan rutinitas tidur kamu menjadi lebih menyenangkan, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu.

0: Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, memang yang namanya tidur itu adalah satu aktivitas yang harusnya bisa membuat kamu lebih seger lagi ketika bangun tidur. Jadi sangatlah penting ya, agar tidur kita cukup dan juga berkualitas. Dan pasti juga bisa membantu tubuh kamu dan juga pikiran berfungsi dengan baik ketika esok paginya. Tapi tidak semua orang bisa melakukan tidur yang benar-benar efektif gitu ya, dan juga efisien. Dan yang pasti ada juga yang merasa kesulitan untuk terlelap, terus juga sering kebangun pada malam hari, atau malah bangun terlalu cepat dan tidur lagi akhirnya kebablasan dan badannya pun jadi kayak gak enak, kepala juga pusing. Nah, kondisi ini teman berdua bisa membuat tubuh kamu terasa kurang segar dan cukup mengganggu aktivitas pada keesokan harinya. Nah, bagaimana mengatasi susah tidur atau istilah sekarangnya namanya deep sleep nih teman berdua, agar kamu bisa mendapatkan tidur yang nyaman dan bangun dengan tubuh yang segar.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
2: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
3: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
4: Ih, amit-amit.
2: Eh, getok dong palanya.
3: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
2: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
3: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya?

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.

ini bagi-bagi best ini best gitu teman berdua. Bagaimana caranya untuk kamu bisa mendapatkan deep sleep atau juga tidur yang berkualitas di malam hari ini? Tapi kayaknya malam ini pasti berkualitas deh karena cuacanya dingin. Tapi mungkin di esokan harinya atau sebelum-sebelumnya kamu emang udah kurang tidur banget nih teman berdua. Jadi salah satu cara untuk bisa mendukung tidur kamu lebih berkualitas itu adalah membangun rutinitas malam yang teratur. Jadi tubuh kamu tuh akan lebih mudah nih teman berdua yang mengenali kapan waktunya istirahat ya, ketika jadwal tidur dan juga bangun itu dilakukan pada waktu yang relatif sama setiap harinya. Jadi kebiasaan ini juga sebaiknya tetap dijaga pada akhir pekan sekalipun ya, agar pola tidur kamu tidak berubah terlalu drastis tentunya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi

0: partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
2: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
3: Saya pakai seragam sekolah.
4: Ya, baju aku mah gombrong dan juga

0: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
1: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, menjelang tidur ini, malam hari ini udah pada nguap. Jadi udah dari tadi nih, udah berapa kali nguap ya. Tapi ini teman berdua, memang ketika kamu sudah merasa sangat mengantuk, jangan ditunda. Karena itu nanti akan membuat kamu jadi malah gak bisa tidur selanjutnya nih teman berdua. Apalagi menjelang waktu tidur, kamu bisa untuk mencoba mengurangi aktivitas yang membuat tubuh kamu dan juga pikirannya terlalu aktif gitu ya. Jadi kamu bisa meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang menenangkan ya teman berdua. Seperti mungkin baca buku. Nah ini paling biasa sih paling ampuh ya. Apalagi untuk yang kaum-kaum milenial nih. Dulu kalau ujian disuruh baca buku pasti pada nguap. Langsung ngantuk ya. Jadi beda halnya dengan scrolling media sosial. Itu semakin di scrolling malah semakin melek matanya teman berdua. Jadi kamu bisa baca buku, hindari dulu nih namanya gadget. Atau kamu bisa dengerin musik ya dengan suasana yang tenang. Kalau misalnya sangat memungkinkan kamu untuk mandi air hangat, boleh banget ya. Mungkin seharian tadi sudah sampai jam berapa tadi aktivitasnya cukup padat, mandi air hangat biar tubuhnya tuh kayak relax, santai otot-ototnya. Atau kamu juga bisa melakukan teknik relaksasi nih teman berdua. Karena yang namanya waktu menjelang tidur itu ya, itu sebaiknya digunakan untuk aktivitas yang lebih tenang, lebih slow motion gitu ya. Dan juga menghindari paparan cahaya terang dari televisi ataupun juga perangkat elektronik. Tapi mungkin ada sebagian yang kayak tertidur di depan televisi gitu ya, serasa ada temennya yang ngobrol. Kalau memang seperti itu, tapi sayang listriknya sih ya. Tapi usahakan deh kamu bisa tidur benar-benar dengan suasana yang tenang, nyaman, dan tidak boros apapun gitu ya. Jadi kamu perhatikan nih kondisi kamar, pastikan ruangan kamu nyaman, udaranya cocok untuk suhu tubuh kamu, tenang atau agak sedikit redup nih teman berdua. Karena ini bisa membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk tidur. Jadi selain itu juga, kamu bisa menghindari konsumsi kafein yang terlalu dekat dengan waktu tidur, walaupun katanya 2 jam. Tapi jangan sampai nih teman berdua, kadang-kadang sore hari pun kita minum kopi, malamnya jadi melek gitu ya. Jadi benar-benar jauh-jauh deh dulu untuk minum kopi menjelang waktu malam. Jadi kalau mau siang minum kopi boleh banget ya. Jadi dengan rutinitas yang konsisten, ini bisa apa ya, di waktu menjelang tidur bisa membuat momen untuk memperlambat aktivitas setelah menjalani hari yang padat nih teman berdua. Itu sangat bisa membantu untuk kamu mendapatkan namanya deep sleep.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Kalau misalnya kamu ingin memperbaiki kualitas tidur mulai malam ini, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kamu lakukan atau juga kamu coba secara bertahap. Ya pasti kamu tentukan dulu waktu tidur dan juga bangunnya. Kalau sekarang kan tidurnya jam 11 misalnya. Nah, kamu hitung 7 jam atau juga 8 jam bangun tidurnya itu jam berapa? Atau kalau memperbaikinya boleh juga mulai besok. Jadi kamu atur waktu yang tepat. Jadi ketika bangun 8 jam kemudian itu enggak kesiangan gitu teman berdua. Jadi benar-benar waktu pagi untuk memulai hari. Dan tentunya sekali lagi kurangi untuk penggunaan gadget ya sebelum tidur. Dan hindari juga kafein menjelang malam. Jadi batasnya tuh kayak sore jam-jam 4 lah boleh ya terakhir nih teman berdua. Dan buatlah kamarnya kamu lebih nyaman dan lakukan aktivitas relaksasi. Seperti tadi ya, ada baca buku, mandi hangat, meditasi, atau juga latihan pernafasan. Karena ini bisa menjadi bagian dari rutinitas sebelum tidur yang bisa membantu tidur kamu jadi lebih nyenyak.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

ada singlenya Stephanie Putri teman berdua dengan How We Used To. Nah, bagaimana caranya supaya tidur malam ini nyenyak nih teman berdua, hilangkan semua pikiran yang mengganggu. Sugesti aja ya pikiran kamu kayak aku mau tidur gitu ya. Jadi jangan sampai pikiran-pikiran yang mengganggu itu hadir dan akhirnya membuat kamu matanya terpejam tapi otaknya terus bekerja. Wah, itu gak enak banget sih. Capeknya luar biasa nih teman berdua. Jadi pastikan malam ini semua aktivitas yang berat-berat tinggalkan dulu. Jangan paksakan diri untuk terus terjaga. Karena dalam penanganan insomnia, terapi namanya Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia itu menggunakan teknik yang bisa membantu menghubungkan tempat tidur dengan aktivitas tidur. Jadi kalau misalnya kamu kesulitan tidur, berlangsung setidaknya 3 malam setiap minggu selama 3 bulan atau juga mulai mengganggu aktivitas kamu, sebaiknya konsultasikan ya dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penilaian yang sesuai dan juga penanganan yang tepat ya. Oke, semoga malam ini kamu bisa istirahat dengan tenang, dengan nyaman ya, dengan nyenyak tidurnya sehingga besok pagi kamu bisa kembali beraktivitas dengan tubuh yang bugar, pikiran yang bersih ya. Tapi karena tenang kali ya. Oke, dan Nadia pamit menemani kamu dengan beragam informasi ini dibagi-bagi bahas gini bahas gitu karena satu jam ke depan ada jazz music hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Beras udah, mentega juga udah, snack deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
3: Udah deh belanjanya.
2: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
3: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
2: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
3: Kenapa?
2: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
3: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
4: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

Ruang Inspirasi. Setiap orang adalah unik dengan kehidupan yang mereka jalani, sehingga tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun, menemukan dan mencintai diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Seseorang merasa takut menjadi dirinya sendiri karena mereka merasa dirinya buruk. Ketika ada orang yang berusaha mendekat, orang tersebut seringkali menghapus dirinya sendiri dari kehidupan mereka karena takut mengecewakan. Namun, di hadapan seseorang yang baru dikenal, mereka menyadari bahwa menjadi diri sendiri bukanlah suatu kesalahan. Mereka diberi pengertian bahwa tetap menjadi diri sendiri adalah hal yang penting, tetapi juga perlu tahu bagaimana mengendalikannya. Tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, karena saat melakukannya, seseorang dapat melampaui batas diri dan bisa menjadi lebih baik.

Untuk memperduet, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini Selasa 29 September 2026. Dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Praduet, selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program A2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Rabu 30 September 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKADI Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi 1 derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai 1 derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27 ribu tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang sholat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bisab'in wa isyrin darajah. Artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada salat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya salat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya, ia akan diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah, berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif. Perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada 3 pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat mu'akadah. Namun para ulama yang menetapkan 3 hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih kepadanya bahkan ketika segala sesuatunya terasa begitu sulit.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana tuh orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: 101,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama, teman Pro 2, Pengadilan Negeri atau PN Bengkalis menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan terhadap Abdul Rahman bin Abdul Muiz, terdakwa perkara pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Rudi Saputra di Jalan Pertanian Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Sidang pembacaan putusan digelar terbuka untuk umum di ruang sidang utama PN Bengkalis pada hari Selasa, 29 September 2026. Terdakwa hadir didampingi penasihat hukumnya, yakni Esma Daniel. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Mas Toha Wiki Aji bersama hakim anggota, dan dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan juga meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap korban.
1: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir atau Pemkab Inhil memperkuat strategi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dalam pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Inhil Tantawi Jauhari saat menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Inhil dalam rapat paripurna ke-21 pada hari Senin 28 September 2026 malam. Tantawi mengatakan peningkatan PAD akan dilakukan melalui intensifikasi dan juga ekstensifikasi penerimaan, optimalisasi pemungutan berbasis digital, dan juga serta penguatan pengawasan dan juga pemutakhiran data.
1: Info Pro 2.
2: Harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di Riau terus turun. Penurunan harga TBS tersebut diduga karena anjloknya harga CPO. Dinas Perkebunan Provinsi Riau melalui Kabid Pengolahan dan juga Pemasaran Hasil Perkebunan, Devris Hatmaja, mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan harga TBS sawit untuk satu pekan ke depan periode 30 September hingga 6 Oktober 2026. Pada pekan ke-36 tahun 2026 ini, untuk TBS Mitra Plasma mengalami penurunan harga tertinggi pada kelompok umur 9 tahun sebesar Rp36,41 per kilogram atau mencapai 0,92 sekitar persen dari harga periode lalu. Sehingga harga pembelian TBS sawit di petani Mitra Plasma pada kelompok umur 9 tahun untuk 1 minggu ke depan turun menjadi Rp3.912,29 kilogram, sementara untuk harga cangkang sebesar Rp15,46 per kilogram rupiah. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

88,4 FM Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu. Halo halo, hai semua Pro 2, we are married teman Pro 2 bareng aku Gibran Wahyu yang ada di ruang dengar kamu di Pro 2 pekan baru di sore, di pagi hari ini teman Pro 2. Waduh, good morning anyway teman Pro 2, semoga hari ini udah cukup semangat ya, dan juga kemarin udah cukup full energinya untuk kamu recharge teman Pro 2, karena di hari ini adalah hari terakhir teman Pro 2 di bulan September 2026, dan semoga hari ini dan bulan ini teman Pro 2 bakal ditutup dengan hal-hal baik juga. Dan buat kamu yang gajiannya agak mungkin di awal bulan depan teman Pro 2 agak sedikit sabar kali ya teman Pro 2 ya, karena ya sebentar lagi juga. Kalau gitu teman Pro 2 nanti kita bakalan dispada di selamat pagi teman Pro 2 buat ngasih informasi dan juga hiburan untuk di pagi hari ini teman Pro 2, yang pastinya dong ya pagi-pagi itu harus diawalin dengan hiburan dan juga informasi biar nambah

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Oh, dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau kedatangan lain ikut kerepotan.
2: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
3: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
4: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan saja.

Teman Pro 2 ada informasi terbaru nih Teman Pro 2 dari kesehatan ya yang perlu kita tahu nih pagi hari ini Teman Pro 2. Kementerian Kesehatan nyatet kasus influenza di Indonesia masih mengalami peningkatan hingga akhir September 2026. Berdasarkan data surveillance sampai minggu ke-38, DKI Jakarta jadi wilayah dengan kasus influenza terbanyak, kemudian Jawa Barat dan juga Banten. Sepanjang 2026 hingga akhir September tercatat 1.527 kasus influenza positif. Dan dari pemantauan di fasilitas kesehatan, proporsi kasus positif influenza juga cukup meningkat, Teman Pro 2. Di 35 rumah sakit Sentinel, angkanya tuh naik dari 28% jadi 53% dalam waktu 1 minggu aja. Sementara di 39 puskesmas Sentinel meningkat dari 54 menjadi 59%. Meskipun begitu, Teman Pro 2, aktivitas influenza di rumah sakit masih masuk kategori yang rendah, sedangkan di puskesmas berada pada kategori sedang dan juga masih sesuai dengan pola musiman influenza di Indonesia. Kemenkes juga terus memantau influenza A subklaud K yang belakangan ini dikenal sebagai super flu. Jadi tetap jaga kondisi tubuh kamu Teman Pro 2, terutama kalau lagi kurang fit ya, jangan dipaksain untuk terus beraktivitas apalagi di luar ruangan. Rajin cuci tangan juga perlu Teman Pro 2, jaga kebersihan, dan kalau lagi sakit jangan maksain diri terus untuk beraktivitas kayak biasa. Tetap jaga kesehatan Teman Pro 2.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.
2: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Lanjut teman Pro 2 di Spider. Selamat pagi teman Pro 2. Suyu dari Twice ditunjuk sebagai pengisi lagu tema resmi untuk kolaborasi tim Formula 1 ya, atau F1 teman Pro 2 dalam Atlassian Williams dengan Anim dan Dadan. Nah teman Pro 2, jadi ini bukan sekedar kolaborasi musik biasa aja, tapi karena tiga dunia sekaligus ketemu di satu proyek K-pop, Anim dan juga Formula F1. Wow, ada K-pop, ada Anim, dan juga F1 teman Pro 2. Terus lagu tema itu juga dijadwalin rilis di awal 2027, bulan tahun depan teman Pro 2, menjelang gelaran Grand Prix atau GP Jepang di sirkuit Suzuka. Tapi sebelum itu teman Pro 2, Suyu juga bakalan hadir bareng Williams dalam Grand Prix Singapura yang berlangsung 9-11 Oktober 2026 di Marina Bay. Kolaborasi Williams dan juga Dan Dadan sendiri udah dimulai sejak Grand Prix Jepang di tahun 2026. Keduanya ini kemudian memperkenalkan platform penggemar bernama Sektor Zero dan juga ngebawa proyek ini ke Anim Expo di Los Angeles. Suyu juga ngaku seneng nih teman Pro 2 katanya, dan juga ngerasa terhormat bisa jadi bagian dari kolaborasi tersebut. Sementara Williams ini berharap keterlibatan Suyu bisa ngebawa kolaborasi ini ngejangkau lebih banyak penggemar dari berbagai dunia. Menarik banget teman Pro 2 ya, kapan lagi teman Pro 2 F1 ketemu Anim, sekarang udah ditambah suara Suyu Twice pula. Wah, kita tunggu aja teman Pro 2 kayak apa lagu temanya pas dirilis awal tahun depan. Masih agak harus bersabar teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Coba aja, pantai dan laut Indonesia semuanya seperti itu. Indah, tenang, bersih tanpa sampah, banyak ikan dan terumbu karang. Terpelihara dan dimanfaatkan dengan baik. Kan lebih baik untuk masa kini dan masa mendatang.
1: Enggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Buat kamu yang suka One Piece nih teman-teman, dua ada tontonan baru yang bisa jadi watchlist kamu kali ya teman-teman, dua pas di sela-sela kamu selesai bekerja nanti malam mungkin. Setelah resmi tayang kemarin, ada tanggal 29 September kemarin teman-teman, dua Lego One Piece hadir dengan konsep yang cukup unik. Dan kali ini teman-teman, dua petualangan Luffy dan juga para teman-temannya, nakama teman-teman, dua topi jerami ini dikemas dalam gaya animasi Lego. Ceritanya masih ngikutin Monkey D. Luffy teman-teman, dua sebagai kapten kru topi jerami yang juga berlayar bersama Zoro, Nami, Usopp, Sanji, dan juga karakter-karakter lainnya. Terus juga karakter-karakter yang udah familiar buat penggemar One Piece bakalan tetap hadir, cuman sekarang tampilnya dengan visual khas Lego doang. Jadi diadaptasi gitu teman-teman. Miniseri ini juga terdiri dari satu musim dengan 2 episode, ceritanya juga tetap ngebawa unsur action, petualangan, komedi, dan juga fantasinya juga ada. Jadi kalau biasanya kita ngelihat Luffy di anime teman-teman, 2 di anime ya, di anime di anime One Piece yang udah kita kenal, kali ini kita bisa ngelihatnya dalam bentuk yang lumayan jauh beda teman-teman.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
2: Diam!
1: Ayah! Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

Masih ngebahas soal Lego One Piece tadi Demam Row 2. Yang bikin menarik lagi Demam Row 2 tentu ya bukan cuma karena karakternya dibuat dalam gaya Lego aja, tapi juga gimana ceritanya nih petualangan si Luffy dan juga kru topi jerami dikemas balik lagi lewat visual yang beda. Luffy, Zoro, Nami, Usopp dan juga Sanji tetap ngejalanin perjalanan mereka sebagai kru topi jerami, tapi dengan pendekatan animasi yang lebih playful dan juga khas Lego. Buat penggemar lama One Piece nih Demam Row 2, nakama sejati ya. Ini tuh bisa jadi cara lain untuk nikmatin balik lagi karakter dan juga cerita yang udah familiar. Tapi sementara buat yang penasaran dengan konsep Lego One Piece atau cuman sekedar pengen nonton aja tanpa ngikutin anime ya Demam Row 2, dua episodenya dalam mini seri ini bisa jadi tontonan kamu Demam Row 2 untuk ngisi waktu luang dan juga ya bisa dijadiin hiburan banget buat kamu. Jadi kalau hari ini Demam Row 2 lagi nyari tontonan kali ya, lepas pulang kerja atau live after work Demam Row 2 dan butuh nyari hiburan, mungkin Lego One Piece ini udah bisa kamu saksiin Demam Row 2 mulai sekarang. Kalau gitu Demam Row 2, nanti kita lanjut lagi ya di Spide ya, di jam 7 Demam Row 2. Jangan kemana-mana, tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.